0: melihat kepada contoh Rasulullah dan kita adakan yang baru. Kalau dalam masalah keduniaan, perkara yang baru enggak ada masalah. Antum ma'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Umpamanya tentang orang membuat pesawat, mobil, listrik, segala macam. Kalian lebih tahu tentang urusan kalian. Itu enggak bisa dikatakan beda. Jadi muhdatsat yang berkaitan dengan masalah agama ini. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi beda adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau ijma ulama salaf, baik berupa ibadah maupun keyakinan. Baik berupa ibadah maupun keyakinan. Seperti kata beliau, pandangannya Khawarij, Rafidhah, Qadariyah dan Jahmiyah. Mereka beribadah dengan tarian, nyanyian dalam masjid. Demikian juga mereka beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja dan berbagai bid'ah yang lain yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebagian golongan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam. Jadi Syekhul Islam menyebutkan dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-18 dan juga di juz yang ke-37. Kemudian selanjutnya yang ke-9, Nabi bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Setiap perkara yang baru bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi sudah menyebutkan setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini harus kita ingat bahwa bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah itu yang hasanah, tidak ada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang memandang baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa qulu bid'atin dhalalah. Ikutilah dan jangan kalian berbuat bid'ah. Kalian sudah cukupkan dengan agama ini dan setiap bid'ah sesat. Jadi bid'ah, semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam ini. Tidak ada. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam dan juga yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang ke-10, poin yang ke-10 yang tidak terdapat dalam hadis ini, terdapat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka ini merupakan hadis wa'id, ancaman. Jadi ancaman. Ancaman ini bentuknya umum. Tidak boleh kita katakan orang yang berbuat bid'ah itu pasti masuk neraka. Tidak boleh. Karena bisa jadi ditobat di akhir hayatnya. Tapi ini bentuknya ancaman. Kita mengancam bahwa orang yang berbuat bid'ah itu diancam dengan masuk neraka. Jadi nususul wa'id ini sifatnya umum. Tidak boleh kita menentukan orang per orang termasuk penghuni neraka. Tidak boleh. Sebagaimana juga kita enggak boleh menetapkan orang per orang masuk surga meskipun amalnya soleh kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupannya. Jadi yang berkaitan dengan wa'ad dan juga berkaitan dengan wa'id, nanti ada pembahasan tersendiri dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-wa'ad wal-wa'id. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.
1: Yes.
0: Dan dapat kita mengamalkannya. Dan yang perlu saya ingatkan lagi kepada semua yang hadir, yang mendengar, artinya bahwa bid'ah ini sangat berbahaya. Dan tidak boleh sekali-kali kita menganggap remeh tentang bid'ah ini. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Karena bid'ah ini sangat berbahaya. Kata Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, beliau Imam Ahlussunnah pada zamannya, wafat tahun 329 Hijriah, kata beliau, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun. Karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip dengan kebenaran. Sehingga banyak orang terperdaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya. Dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus, artinya sedikit demi sedikit mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari Islam. Ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari di poin yang ketujuh, yang ditahqiq oleh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam pendengar radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Bahasan kitab yang beliau susun, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bab kelima, berkaitan dengan kewajiban ittiba. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimak kajian beliau di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan. Saat ini 7:11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Yasin, surat ke-36 bersama Qari Khalifah Al-Tuniji. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
10: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabirin radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
11: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
12: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
11: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
12: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
11: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
11: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
12: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: أنا شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط، وأمي غير راضية عني، فماذا أعمل؟
7: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط، وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور، فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك، وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا، لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله. المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم، ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
8: Saya seorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting dalam kita atau dalam Anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar. Sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program Fikul Usrah, kajian yang mengupas tema-tema rumah tangga disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafirullah. Kita akan ikuti bahasan tema solusi di dalam menghadapi nuzuz istri terhadap suami. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
10: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulqa'dah ini masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk terus istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Pada pagi bahagia ini insyaallah kita masih bersama dengan solusi Nabi terhadap problematika rumah tangga. So, pembahasan cukup panjang karena menyangkut terapi ataupun solusi dalam menghadapi banyaknya problematika yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Yang kata pepatah dikatakan, tidak ada rumah tangga tanpa ada problem di sana. Dan di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam masanya adalah bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini. Dan sudah dijelaskan pada perjumpaan terdahulu sebagian daripada riwayat Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadapi kecemburuan Aisyah yang membanting ya bejana dari istri Nabi yang lainnya ketika mengirim makanan kepada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan Nabi kita Muhammad SAW bersabar menghadapinya dan kemudian baru menjelaskan kepada Aisyah ta'am bit ta'am al-ina bil ina. Kemudian mungkin akan muncul di sana berbagai macam problem yang lainnya yang harus disikapi oleh seorang muslim dengan tepat dan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum menjadi besar dan muncul dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk yang nantinya akan sulit untuk diselesaikan. Islam dengan kesempurnaan yang ada memandang tidak bolehnya kita menunda-nunda sampai munculnya permasalahan secara nyata, sehingga semakin besar semakin susah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu syariat Islam tidak menunggu ya, hingga muncul nusul sikap durhaka istri kepada suami dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kemaksiatan, dalam bentuk gugurnya atau hancurnya kebawaan mimpi rumah tangga, dan bahkan mungkin akan muncul dua kekuatan di rumah tersebut, sehingga ketika diselesaikan akan muncul pertengkaran dalam rumah tangga kita dan berakhir harus dengan mengundang orang ketiga sebagai hakim, sebagai pemutus untuk permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan penjelasan sangat jelas tentang hal ini. dengan cara takdib, dengan cara mengajarkan atau membina, ya, istri ketika ada di sana tanda-tanda akan berbuat nusuk ataupun durhaka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhin sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita, takhafuna nusudahunna, yang kalian takuti nusuznya, menunjukkan bahwa masih dalam taraf takut atau khawatir. Menunjukkan bahwa masalahnya atau problemnya itu belum muncul secara nyata dalam bentuk perbuatan. Baru dikhawatirkan akan muncul, artinya sudah muncul tanda-tanda sang wanita akan nusud. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, bahwa kita diminta untuk memperhatikan tanda-tanda sang istri akan berbuat nusuz. Baru kemudian fa'idhuhunna, maka nasihatilah dia. Nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan pisahlah mereka fil maradhi, dalam ranjangnya, pisah ranjang. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum fala tabu alihin nasabila. Maka bila mereka telah mentaati kalian, artinya hilang tanda-tanda nusus tersebut. Fala tabu alihin nasabila. Jangan kamu mengharapkan atas mereka cara-cara lainnya yang mendzalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Punya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat yang mulia ini ada tiga cara pembinaan atau takdib kepada istri yang tampak padanya tanda-tanda nusuz yang dikhawatirkan akan berbuat nusuz. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, dengan menasihatinya. Kemudian yang kedua wahjuruhunna fil madaji, dengan pisah ranjang. Dan yang ketiga dengan wadribuhun, dengan memukulnya. Tiga cara ini sampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi, merupakan sebuah bentuk pembinaan yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk untuk kita manfaatkan, kita laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menghilangkan tanda-tanda ataupun menghilangkan keinginan sang istri berbuat nusuz. Dan ini berlaku efektif apabila sang suami sudah melaksanakan hak-hak istrinya. Dan apa yang menjadi tuntutan kehidupan yang wajib ia berikan, ini akan efektif sekali. Bila kita menunaikan kepada mereka hak-hak mereka, kemudian juga kebutuhan mereka di dalam kehidupannya, yang wajib-wajib kita tunaikan semuanya, maka menggunakan tiga metode tersebut untuk merubah sikap mereka sangat efektif sekali. Dan Prada mengatakan bahwa tiga hal ini adalah murattabah, bertahap-tahap. Yang pertama adalah al-wa'ad. Artinya ada ucapan yang lembut, yang baik. Yang disampaikan kepada sang perempuan, sang wanita. Untuk menyentuh akal dan hatinya. Dengan berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat superiornya. Sifat yang ingin lebih hebat daripada suaminya. Yang ini diketahui ya, akan muncul akibat muamalat, akibat muasyarah di tempat tersebut. Tentunya ya, nasihat seperti ini berbeda-beda sesuai dengan jenis nusus yang ada, jenis tanda-tandanya, kemudian nususnya yang bagaimana akan ketemu di sana. Demikian juga sesuai dengan permasalahan yang muncul atau yang ingin disampaikan oleh istri sang suami kepada sang istri. Juga sesuai juga dengan tabiatnya sang istri. Sifat dan tabiat sang istri. Sini bagian pentingnya yang sampaikan pada dahulu. Ya, seorang suami mengerti tabiat istrinya, tabiat wanita, tabiat istrinya. Sehingga dia bisa menerapkan ya, mau'idhah ini kepada dia dengan cara yang tepat. Terkadang seorang wanita dengan cukup menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan sadar dan akhirnya mengalah. Dan kadang-kadang perlu disampaikan akibat buruk daripada nususnya dia ini. Untuk dia, untuk keluarga, untuk anaknya, dan yang lainnya. Dan kadang akan efektif kalau disampaikan kepada mereka tentang akibat buruknya nusus di akhirat nanti. Bagaimana mereka akan melaknatnya, bagaimana para huru'in akan melaknatnya, dan sebagainya. Sehingga dia akan sampai ke akalnya, sampai ke hatinya bahwa ia telah salah ya, dan telah melanggar ya, ketentuan yang harusnya ia patuhi, yang harusnya ia jalankan. Dan efek terserah ini akan bergantung kepada pengetahuan sang suami ya, terhadap kondisi istri, tabiat istri ya, kesalahan istri apa. Sehingga dengan tahunya hal-hal yang seperti ini ya, akan membuat sang suami tidak perlu menggunakan cara yang kedua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan mau'idah. Yang kadang-kadang membutuhkan sebuah usul, sebuah cara untuk membuka pikiran sang istri, membuka hatinya, untuk kemudian meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik tersebut dan beralih pada sikap yang baik sesuai dengan syariat dan maslahat yang ada untuk rumah tangganya. Dan terkadang dengan memberi kepada dia rasa takut tentang adabnya Allah, nah, akibat tidak menunaikan hak-hak suami dan menyampaikan kepada dia bahwa ini akan merusak rumah tangga, kaum Musa, keutuhan rumah tangga dan keluarganya. Saya menunjukkan bagaimana seorang yang ingin memberikan nasihat kepada istrinya tidak bisa dengan nasihat asal keluar tanpa ada di sana tujuan visi misi yang jelas. Atau nasihatnya sekonyong-konyong, dadak langsung ngomong, karena terkadang malah kontraproduktif dan malah semakin menambah jauhnya istri dari kebenaran. Ada juga banyak para suami yang sudah ngomongin sekali, kemudian sudah selesai, sudah nasihati, dia gak mau juga, tetap membantah juga, begini dan begitu. Padahal yang namanya nasihat itu tidak sekedar cuma menyampaikan kalimat. Kayak orang sedang pengajian, kayak saya sekarang ini nyampaikan begitu saja kepada para pemirsa. Tidak, tapi betul-betul dilihat kepada apa bentuk kesalahannya, bagaimana kondisi istri ketika itu, dan bagaimana tabiat dan sifat-sifatnya. Sehingga sang suami bisa membuka pikiran sang istri, membuka hati istri untuk mendengarkan nasihat tersebut, dan akhirnya mengambil nasihat itu sebagai pelajaran untuk ia kembali kepada yang sebenarnya dan seharusnya. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang makna al-wa'd dalam ayat tadi, dalam surat An-Nisa 34 tadi. Kata beliau, seorang itu mengingatkan istrinya semua yang Allah wajibkan atasnya berupa khusus suhbati, berteman yang baik, wajibil isyrah, dan juga perkawinan yang indah kepada sang suaminya, dan mengetahui atau mengakui dengan derajat yang dimiliki oleh suami atas istrinya. Misalnya kata beliau rahimahullahu ta'ala kepada dia pada perempuan tersebut, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law amartu ahadan ayasuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasda li zawjiha. Ayat mengatakan bahwa seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya tinggi derajat yang sang suami, sehingga sang istri kemudian berupaya untuk mengerti akan hal-hal tersebut dan mau kembali kepada suaminya, mentaati sang suami. Bahkan sampaikan juga kata beliau rahimahullah ta'ala, la tamna'hu nafsaha wa in kanat ala dhihri qatabin. Faqala ayyu mar'atin batat hajirata firashi zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Menunjukkan bagaimana hebatnya hak-hak suami ini sampai-sampai Nabi kita Muhammad sampai wanita yang tidur menjauhi kasurnya sang suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Fi riwayat hatta taraja'a wa tada'a yadaha fi yadihi fa ma kana mithl dhalik min hadha. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar menyampaikan kesalahannya, takut sama Allah, takut sama, enggak, sampai pada tahapan kalau ia merasa suaminya rendah kedudukannya, maka sampaikan hadis Nabi SAW bahwa Nabi merintahkan wanita untuk bisa sujud kepada suami bila itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang yang sujud itu wajib mengagungkan yang disujudinya. Artinya wajib bagi sang istri untuk patuh taat sama suami. Bahkan dalam hal hubungan suami istri, suami menginginkannya dan suami sang istri tidak menginginkannya, kan satu faktor tertentu. Itu saja ya, harus ya, menerima dan melayaninya, melayaninya waktu tepatnya tidak layak ya, melayaninya. Kalau enggak mau, Allah malaikat akan melanat dirinya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak suami pada sang istri. Untuk membangkitkan ya, semangat sang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, untuk taat sama suaminya. Bahkan kadang-kadang tidak dengan itu. Ibnu Qudamah juga menyampaikan, kata beliau, bahwa itu adalah mengingatkan mereka kepada Allah dalam targhib lima indahu minas sawab. Artinya ingatan mereka tentang pasti ada pahala besar si Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa takhwif lima ladaihi min iqab, dan juga memberikan pada suami rasa takut akibatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, sampai sang wanita itu kemudian mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia untuk terus bersikap baik, sopan santun sama istri, sama suami, bergaul baik, ya. Dan melaksanakan semua hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar cuman menyampaikan kalimat ataupun perkataan-perkataan tanpa ada di sana melihat kepada keadaannya, kesalahannya, dan tabiat sang wanita tersebut. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW tidak memberikan kepada kita ketentuan harus demikian dalam wa'ad, dalam mau'idah ini, karena memang berhubungan dengan kondisi sang wanita, kesalahannya, dan juga tabiat yang dimilikinya. Karena ini semua mempengaruhi nasihat kepada mereka. Demikian juga nasihat kepada orang lain. Secara umum, hendaknya kita semua ketika memberikan nasihat melihat ya, yang akan kita nasihati. Tipikalnya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana, kemudian apa kesalahannya. Karena terkadang kita nasihati mereka malah menjadikan mereka tambah membenci kita. Hanya karena kita tidak tepat dalam menyampaikan nasihat tersebut kepada mereka. Ini merupakan etika dalam memberikan nasihat kepada orang lain yang kita perhatikan bahwa an-nasihah atau mau'idhah ya, sangat dibutuhkan oleh setiap muslim bila tepat penggunaannya, tepat sasarannya, maka dia akan berfaedah besar kepada yang dinasihati dan yang menasihati dia. Demikianlah saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa mau'idhah di sini bukan sekedar hanya menyampaikan misalnya ittaqillah, ya, kamu takut sama Allah itu salah, enggak benar. Tidak hanya sekedar itu, tapi sampai membuka hati sang wanita dan perasaannya bahwa ia telah melanggar kewajibannya dan ada di sana adab ataupun dampak negatif yang muncul dari sikapnya yang salah tersebut. Sehingga ia mau kemudian bertobat dan mau kembali kepada kebenaran lagi. Mungkin demikian pada hari ini ya, kita cukupkan. Karena waktu yang tidak bisa panjang, semoga ini bermanfaat. Kita akan tambah lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah dengan cara yang kedua, yaitu pisah ranjang dan bagaimana etikanya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul ataupun akan muncul daripada khususnya seorang wanita kepada suaminya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
11: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kita telah mengikuti kajian ilmiah bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafirullah Ta'ala Fikul Usrah dari bahasan tema solusi di dalam menghadapi nuzuz istri terhadap suami. Di kesempatan pagi hari ini dalam format rekaman kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Saat ini 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menantikan program live yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, kajian ilmiah bersama Syekh Muhammad Hisham Al-Tahiri yang kami hadirkan dari kota Semarang. Kajian dengan tema meraih kemuliaan dengan kesabaran diterjemahkan oleh Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafirullah Ta'ala. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari beberapa surat di Juz Amma bersama Qori Idris Al-Hashimi. Kau ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: نور من القرآن.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki damih. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4000

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
1: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
2: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan secara langsung kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Syekh Dr. Muhammad Hisham Al-Tahiri dengan tema meraih kemuliaan dengan kesabaran. Diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafirullahu Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu Fikum.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يطيب لي في ضحى يوم السبت 12 من شهر الله المحرم عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكون مع إخواني في مدينة سمرنج في هذه القاعة التي أسأل الله أن يغفر للمتواجدين والمتواجدات فيها، لأتحدث حول محاضرة بعنوان نيل الكرامة بالصبر، فأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد.
6: الحمد لله، segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, juga kalian saling meminta dengan arham atau dengan hubungan tali kekerabatan. Innallaha kana alaikum raqiba, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bergembira sekali pada kesempatan pagi hari ini di waktu duha hari Ahad tanggal 12 Muharram tahun 1448 di Aula Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kita bisa bermajlis bersama untuk mengkaji sebuah pembahasan penting, yaitu meraih kemuliaan dengan kesabaran. Saya berharap semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Wa qabla al-hadith an kayfiyyat nail al-karamat wal makrumat bis-sabr, la budda an natahaddatha an as-sabr. ما هو الصبر في نظر الشرع؟
6: Sebelum kita membahas tentang bagaimana kiat untuk bisa meraih kemuliaan dengan kesabaran, penting bagi kita untuk terlebih dahulu membahas tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Apa konsepnya dan apa kedudukannya dalam Islam.
5: Wa haqiqatus sabri mabniyun ala thalathati umur. Al-awwal habsun nafsi 'anil jaza'i wal hala'i wal faza'. والثاني حبس اللسان عن التشكي والثالث حبس الجوارح عن المعصية هذا كله في نظر الشرع يسمى صبرا.
6: حقيقة kesabaran menurut Islam terbangun di atas tiga prinsip. Yang pertama adalah menjaga perasaan dari menampakkan rasa gundah. Kemudian yang kedua adalah menjaga lidah kita dari mengeluh. Dan yang ketiga, menjaga anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini adalah unsur dari kesabaran dan semuanya disebut sebagai sabar dalam istilah agama Islam.
5: والصبر يدور مع دائرة الحياة فإن دائرة الحياة لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة الأول وهو الأكثر دائرة النعم ودائرة الآلاء والثاني دائرة البلاء ودائرة النقم والثالث دائرة المعاصي والذنوب فماذا يفعل الإنسان وكيف يصبر في هذه الأحوال الثلاثة وهو في دائرة الحياة.
6: Tiga unsur tadi terkait dengan tiga aspek dalam kehidupan kita. Kita semuanya tidak pernah lepas dari tiga aspek ini. Aspek yang pertama adalah aspek nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga adalah aspek maksiat. Maka kalau kita bisa memberikan sikap sabar untuk ketiga aspek ini, yaitu dalam aspek atau kondisi mendapatkan nikmat, kemudian saat diuji dan saat menghadapi maksiat, maka berarti kita sudah memberikan kesabaran pada tiga aspek yang selalu terikat dengan diri kita sepanjang hayat kita.
5: Fi ayyi lahzatin min lahzati hayatik la budda an takuna fi ahadi tilka al-ahwal al-thalatha. Fa hina idhin la budda an tu'awwid nafsak وتلزم نفسك على الشكر في الرخاء والحمد والثناء وفي حال الشدة أن تعود نفسك وتدربها على الصبر وعلى الحمد وعلى الشكر وتعلم أنك عبد لله يفعل الله فيك ما يشاء فهو السيد المالك المتصرف ونحن المتصرفون فيه بأنواع من البلاءات وإما أن تكون نفسك قد زلت والشيطان قد غواك فعليك بالصبر على التوبة والرجوع والأوبة وبذلك تكون صابرا في جميع محطات حياتك فتنال الكرامات والمكرمات.
6: Dalam setiap saat kehidupan kita, kita tidak lepas dari tiga aspek dan kondisi tadi itu. Karena kondisi seorang hamba, pilihannya adalah yang pertama dalam keadaan mendapatkan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita wajib untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya atas semua nikmat ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi sulit dan musibah. Maka kita wajib untuk sabar menghadapi musibah ini. Sekaligus juga tetap memuji Allah dan bersyukur meskipun kondisinya sulit. Karena kita adalah hamba-hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala bebas untuk berbuat pada diri kita karena kita adalah hamba-hambanya. Dialah Allah yang memiliki kita semuanya dan bebas untuk berbuat apa saja pada makhluk dan hamba-hambanya. Sementara kita semuanya sebagai hamba-hambanya adalah objek dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat kita digoda oleh setan untuk bermaksiat dan tersesat, maka kewajiban kita adalah sabar untuk tidak jatuh dalam godaan dan maksiat tersebut. Dan kalau kita sampai jatuh padanya, maka kita harus sabar untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jalannya.
5: Wal makrumat التي جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بالصبر كثيرة وهي متنوعة على النفس وعلى الأسرة وعلى المجتمع مكرمات عاجلة ومكرمات آجلة مكرمات دنيوية ومكرمات أخروية.
6: Kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang sabar sangat banyak dan variatif. Sebagian terkait dengan diri kita sendiri, ada juga yang terkait dengan keluarga kita, dan ada juga yang diberikan kepada masyarakat dan umat Islam. Sebagian Allah janjikan terjadi di dunia dan sebagian lagi disimpan untuk akhirat kita kelak. Ada yang terkait dengan urusan dunia kita dan ada yang terkait dengan saat kita sudah menapaki akhirat kelak.
5: فلنذكر بعض المكرمات على النفس والأسرة والمجتمع ثم نشرد كيفية نيلها.
6: Kita mulai dahulu dengan berbagai kemuliaan yang disiapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri kita, keluarga kita dan masyarakat sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meraihnya.
5: Min haythul fard as-sabiru as-syakiru al-muti'u was-sabiru
7: waqt al-bala' والصابر على التوبة ينال معية الله فإن الله قال في محكم القرآن إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين فإذا كان الله معك لم تفقد شيئا وإذا وجدت غير الله وفقدت الله لم تحصل شيئا.
8: Yang pertama, orang yang sabar, bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebersamaan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus dan istimewa untuk umat Islam, yaitu berupa dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah bersama kita, kita tidak perlu khawatir. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendukung kita, maka kita akan mendapatkan semuanya. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersama kita, maka kita sudah merugi dengan kerugian yang besar dan kita tidak mendapatkan apa-apa.
5: Min makrumatis sabri 'ala al-usrah دوامها وبقاؤها وسعادتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام آمرا الرجال بالصبر على ما قد يكون من بعض النساء، يقول فإن هو صبر عليها
7: استمتع بها عوج، وإن لم يصبر ذهب يقيمها فيطلقها فيفسد بسبب العجلة وعدم الصبر. والمرأة إذا أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها فإنها دخلت جنة ربها من أي أبواب شاءت.
6: Sedangkan kemuliaan yang Allah siapkan saat kita bersabar terhadap keluarga kita, termasuk istri kita, adalah bahwasanya kita akan mendapatkan keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia serta awet dan lestari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau kita mau menghadapi kesabaran saat diuji dengan istri-istri kita yang memang bengkok. Para wanita itu bengkok. Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kita sabar menghadapinya, kita bisa menikmatinya dalam keadaan dia bengkok. Sebaliknya kalau kita berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok ini, maka yang terjadi justru adalah kerusakan. Maka hendaknya kita sabar dengan keluarga kita, secara khusus dengan pasangan-pasangan kita, meskipun mereka ada banyak kekurangan. Sebaliknya kalau seorang istri taat kepada suaminya, dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia puasa pada bulannya yang wajib yaitu bulan Ramadan, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja.
7: من المكرمات التي تنالها المجتمعات بالصبر أنها إذا صبرت جعل الله مآلاتها إلى خير، وهذا داخل تحت عموم قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
6: Adapun kemuliaan yang Allah siapkan dan Allah janjikan akan terjadi pada masyarakat, di antaranya adalah bahwasanya kalau mereka mau sabar, maka mereka akan maju, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Dan ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan sungguh kalau kalian sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
7: Min a'zami makarimi sabri wa makrumati sabri at-tamkin fil ardi. Fama min unasin sabaru ala ma yuriduna min al-khairi wafqa al-shar'i illa makkanahum Allah tabaraka wa ta'ala. ومصداقه في سورة السجدة يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
6: dan di antara kemuliaan yang Allah janjikan untuk umat Islam jika mereka mau sabar adalah kejayaan. Kalau mereka mau sabar dan mengejar apa yang mereka inginkan atau mengejar cita-cita mereka tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di ujung jalan mereka akan menemukan kejayaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya kalau umat Islam mau sabar kemudian yakin dengan ayat-ayat Allah,
8: maka mereka akan menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk kepada umat lain dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
7: As-sabr min a'zami makrumatihi annahu alatun lin-nasr 'ala al-a'da'. Faman kana jundiyan bila sabrin fahuwa kasilahin bila dhakhirah. والجنود المرابطون المجاهدون الذين يحمون الحدود لا يمكنهم نيل المكرمات إلا بالصبر. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال سبحانه عن الصابرين على الأعداء: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فكانت العاقبة الحميدة مآلهم وهي مكرمة عظيمة لهم.
8: Dan di antara kemuliaan yang bisa diraih dengan kesabaran adalah kemenangan atas musuh-musuh kita. Seorang tentara yang tidak sabar itu laksana senjata tanpa peluru. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan syarat untuk bisa menang di atas musuh dengan jumlah yang lebih banyak adalah kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya di antara para pasukan Nabi berdoa dalam perang mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran, afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Berikanlah kami kesabaran yang banyak, kemudian tetapkanlah kaki-kaki kami dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir.
7: Min a'zami makrumati as-sabri anna bihi tabqa thawabitul ummati naqiyatan. Falawla sabru أهل السنة على السنة لما كان معالم ما أنا عليه وأصحابه باقية، ولما كانت السنة ظاهرة، ولا أصبحت البدع مشوهة لصورة الإسلام حتى لا يعرف الناس حقيقة الإسلام من كثرة البدع. فالحمد لله أن جعل من مكرمات الصبر على السنة بقاء شعائر الملة وظهور علامات السنة.
8: Dan di antara kemuliaan yang Allah janjikan kalau umat Islam mau sabar adalah tegaknya sunnah serta tetapnya akidah umat Islam bersih dari kotoran-kotoran yang merusaknya. Kalau umat Islam tidak mau sabar, maka niscaya sunnah ini tidak akan tegak dan suci. Dan sebaliknya, bid'ah akan menyebar di mana-mana, sehingga orang-orang menjadi tidak tahu mana Islam yang benar dan mana Islam yang salah. Maka di antara kemuliaan yang Allah janjikan kalau kita mau sabar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tegaknya syiar-syiar agama ini dengan tetap suci dan murni tanpa terganggu oleh perkara-perkara baru dalam agama kita.
7: Min a'zami makrumati sabri anna as-sabira yakunu mutakhalliqan bi akhlaqi ashabil azmi min ar-rusul فينال بذلك وصفا من أوصافهم ولعله أن يلحق بهم في الآخرة إن شاء الله. كما قال تعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أي من عزائم الأمور. فلا بد إذن من الصبر لا سيما في الأمور العامة التي تتعلق بها صلاح الأمة وفساد الملة.
8: Di antara kemuliaan yang paling agung yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar adalah bahwasanya mereka bisa meraih kedudukan seperti yang dilakukan oleh para ulul azmi di antara para rasul. Dan dengan begitu mereka bisa menyusul mereka di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk bagian dari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Azmul umur dalam ayat ini artinya adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, terutama bersabar dalam perkara-perkara yang terkait dengan maslahat umum, hubungan kita dengan pemerintah kita. Ini adalah bagian terpenting dalam kesabaran kita dan termasuk kesabaran umum dan maslahat umum.
7: Min a'zami makrumati as-sabri annahu yarzuqu Allahu bihi al-falaha lil-'abdi wan-najaha fi ad-dunya wal-akhirah. Qala Allahu ta'ala fi akhir surati Ali Imran: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
8: Dan di antara kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar adalah mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ali Imran: Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Kemudian kalahkan orang lain dalam kesabaran, atau berlomba-lombalah dalam kesabaran. Warabitu, dan istiqamahlah di atas kesabaran itu.
7: A'zami makrumati sabri annahu himayatun wa hifdhun min al-fashali. Fas-sabiru la yafshalu abada. Yasbiru ala talab al-ilmi hatta yakuna alima. يصبر على العبادة حتى يكون عابدا يصبر على الدين حتى يدخل الجنة وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
8: Dan di antara kemuliaan yang bisa kita raih dengan bersabar adalah bahwasanya kita akan dilindungi dari kegagalan. Orang yang mau sabar tidak akan gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri atau mahasiswa yang sabar sampai dia menjadi ulama, atau orang yang sabar dalam ibadah sehingga menjadi abid, atau orang yang sabar untuk menjalankan agama Islam sampai dia masuk surga. Ini semuanya membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Jadi orang yang mau sabar, maka insya Allah dia tidak akan gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
7: Min a'zami makrumati as-sabri annahu ya'ulu ila al-awaqib al-hamidah wal-aqibatu lil-muttaqin. جاء قوم موسى إلى موسى عليه السلام وقالوا كما في القرآن: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يقول علماء التفسير أن فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم قبل ولادة فرعون وبعد ولادة فرعون، قبل ولادة موسى وبعد ولادة موسى وبعد بعثة موسى، 40 سنة يعذبهم بهذه الطريقة. فماذا قال لهم موسى؟ قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكانت العاقبة الحميدة لموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، والعاقبة الوخيمة لفرعون الطاغية الذي غرق ومن معه من الكافرين.
8: Di antara kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar adalah kejayaan di ujung jalan. Kejayaan di akhir hari. Meskipun untuk mencapai kejayaan di ujung jalan itu kita harus menghadapi kesulitan dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan pungkasan sukses di akhir adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Konteks dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah kisah dari Nabi Musa bersama kaum beliau. Saat kaumnya Nabi Musa ini mengatakan kepada beliau, "Ya Musa, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Wahai Musa, kami telah disakiti sejak sebelum engkau datang kepada kami, juga setelah engkau datang kepada kami. Dan menurut para ulama tafsir, yang dimaksud adalah bahwasanya Fir'aun dan pasukannya telah membunuh kaum beliau, yaitu Nabi Musa, juga membuat malu atau mengganggu dan menyakiti para wanita dari Bani Israel ini. Dan itu sudah terjadi dari sebelum kelahiran Nabi Musa, setelah kelahiran beliau, bahkan setelah beliau diutus kepada mereka. Maka mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Beliau mengatakan, "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah pertolongan kepada Allah dan hendaknya kalian sabar. "Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih." Sungguh bumi ini adalah milik Allah, Dia akan wariskan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. "Wal aqibatu lil muttaqin." Dan ini di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sukses di akhir, pungkasan yang baik, husnul khatimah adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang mau sabar untuk menjemput kesuksesan di ujung jalan ini.
7: Min a'zamil makrumati anna as-sabira ya'ishu fil rububiyyati wal uluhiyyah. Fal mulku mulkullah yahkumu kayfa syaa. Fayasbiru al-'abdu li hukmi rabbih. Wad-dinu dinullah ya'muru fihi al-'abda bima yashaa. فيصبر العبد لدين الله امتثالا فحينئذ يكون من أهل الفلاح والنجاح. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا في الأمر الكوني. وقال في الأمر الشرعي: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.
8: Dan di antara kemuliaan yang bisa kita raih dengan kesabaran adalah kesempurnaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah kita. Orang yang sabar menyadari bahwasanya kekuasaan milik Allah. Maka Dia memerintah kita, terserah Dia. Agama ini juga milik Allah dan kita hamba-hambanya

0: terkait dengan hukum qadari, terkait dengan sunnah kauniyah. Adapun hukum-hukum syar'i, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya dalam ayat yang lain, fasbir li hukmi rabbik
1: wala takun ka sahibil hut.
0: Fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil hut. Maka sabarlah terhadap hukum Tuhanmu dan jangan engkau seperti Nabi Yunus, yaitu orang yang dimakan ikan. Adapun ayat yang kedua ini terkait dengan kesabaran kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesabaran yang pertama itu terkait dengan kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah atau menghadapi hukum sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa kun ya Abdullah fatinan isbir li wajhi Allah tabaraka wa taala wa la yakun sabruka sabran lusus ولا صبر الكافرين الذين يتجلدون في القدر في كسبهم وفي مآربهم ولكن اصبر لوجه الله تبارك وتعالى فتثاب فإن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
0: Maka hendaknya kita semuanya bisa cerdas, kita semuanya bisa bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sabarnya para pencuri dan orang-orang kafir yang mereka beralasan di balik takdir, beralasan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan maksiat-maksiat mereka. Adapun orang-orang yang sabar, maka mereka dijanjikan untuk bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran terhadap kesabaran mereka dengan tanpa hisab, tanpa hitungan yang terbatas. Ini untuk mereka yang benar-benar bersabar karena mencari wajah Allah dan pahala darinya.
1: Qadarullahi jarin. Sabarta am jazi'ta? Fa inna asy-syamsa takunu harratan syi'ta am abaita. Wa inna al-amtara takunu ghaziratan syi'ta am abaita. Wa inna az-zalazila takunu waqi'atan syi'ta am abaita. Fama al-farqu baina من ينال المكرمات في مثل هذه العظائم والبلاءات وبين من لا ينال إلا العقاب وإلا غضب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا الحديث العظيم الصحيح يدلك على الفرق في جريان الأحكام الكونية على المؤمنين وعلى الجزعين، على الصابرين وعلى الهليعين. فكن يا عبد الله ممن يعيش مع الله في ربوبيته في قدره، وكن ممن يعيش مع الله في عبوديته في شرعه.
0: تقدير الله سبحانه وتعالى akan terjadi baik kita sabar atau tidak sabar. Kita sabar ataupun gundah, maka takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Matahari sinar dengan panasnya. Hujan akan turun dengan lebat. Dan gempa juga akan terjadi, baik kita sabar atau tidak sabar. Lantas apa yang membedakan orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan

0: kejayaan dari musibah-musibah ini dengan mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan, bahkan justru mendapatkan hukuman karena salah bersikap terhadap musibah-musibah dan takdir yang mereka hadapi. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan memilih sabar menghadapi musibah-musibah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sungguh semua urusannya adalah kebaikan untuknya. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahu, kalau dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dia bersyukur, maka syukur ini menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, sebaliknya kalau dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dan musibah dia bersabar, maka kesabaran ini menjadi kebaikan untuknya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yakunu dhalika illa limu'min, dan sikap yang luar biasa dan ajaib ini tidak mungkin terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Maka inilah bedanya, musibahnya sama, takdir yang dihadapi sama, tapi ada yang mau sabar untuk kemudian mendapatkan kemuliaan, dan ada yang tidak mau sabar menghadapi musibah dan takdir itu sehingga yang dia dapatkan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya Anda menjadi orang yang selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dan menjalankan hukum-hukum yang telah disyariatkan olehnya serta takdir-takdir dan sunah kauniyah yang sudah menjadi ketetapannya.
1: Nadhkuru qissatan wa fiha nukta lakinnaha nafi'ah. Kana ahadu at-tabi'in qabih ash-shakli في نظر الناس، وليس هناك قبيح في خلقة الله تبارك وتعالى، وكان عابدا صالحا، وكانت له زوجة عابدة صالحة جميلة الخلقة من أجمل نساء التابعين يقولون، فكان إذا قام من الليل يقول اللهم ارزقني شكرا على أن رزقتني زوجة جميلة تختبر شكري عليها. وكانت هي تقوم من الليل وتقول في دعائها اللهم ارزقني شكرا فإنك رزقتني هذا الرجل القبيح تختبرني به، فهذا قدر الله يمشي بين عباد الله، فيا عبد الله ارض بما قسم الله لك تعيش سعيدا وتموت حميدا.
0: Ada sebuah kisah yang masyhur yang di dalamnya terdapat faedah yang penting untuk kita semuanya, yaitu kisah seorang tabi'i yang diberikan wajah dan fisik yang jelek, dan ini adalah menurut sudut pandang manusia. Karena sebenarnya semua ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Uniknya, tabi'i ini diberikan istri yang sebaliknya, yaitu pasangan yang sangat cantik, dan disebutkan dia termasuk wanita yang paling cantik di zaman tabi'i. Maka si suami yang jelek ini setiap malam bangun, kemudian dalam doanya di sholat malam, dia mengucapkan, ya Allah, berikanlah aku rasa bersyukur karena engkau telah memberikan aku istri yang sangat cantik yang menguji syukurku terhadap nikmat ini. Sebaliknya, si istri juga bangun malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kesabaran karena engkau telah memberikan aku seorang suami yang jelek yang menguji kesabaranku saat mendapatkannya. Maka saudaraku, hendaknya engkau bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. dan sabar dalam menghadapi takdir-takdirnya, insyaallah engkau akan menjadi orang yang hidup mulia dan mati syahid. Kalau engkau hidup, engkau mulia, dan kalau engkau mati, engkau akan mati dalam keadaan syahid.
1: Innal insana idza dhahaba ila al-ikhtibar yahtaju ila qalam. Fala budda fi azminati al-ikhtibar min al-qalam. Lakinnana fi ad-dunya fi kulli lahdatin nahnu fi zamani ikhtibar. Fala budda fiha min as-sabr. Fa inna as-sabra أعظم ما به يستعان على بلاءات الله تبارك وتعالى ولا يخرج أحد من دائرة الابتلاء حتى يموت. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والحمد لله أنه قال بشيء لأن أكثر الأحوال النعم. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا كلمتين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي مقابل هاتين الكلمتين أعطاهم الله، فقال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وزيادة. قال عمر: ونعمة العدلة، يعني الزيادة، وأولئك هم المهتدون.
0: Kalau kita menghadapi ujian sekolah, maka kita membutuhkan pena untuk menghadapinya. Nah, pena ini dalam kehidupan Pena ini dalam ujian dunia kita, dalam ujian kehidupan dunia kita adalah kesabaran. Maka kita membutuhkan kesabaran setiap hari. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada kita setiap waktu. Tidak mungkin kita keluar dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setelah kita wafat. Sebelum kita meninggal, selagi kita masih hidup di dunia, maka pasti kita akan diuji. Maka hendaknya kita senantiasa menyiapkan penanya yang kita pakai untuk menghadapi ujian ini, yaitu pena kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan niscaya kami akan uji kalian dengan sebagian rasa takut dan lapar dan berkurangnya harta dan jiwa. Wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau terkena musibah mereka mengucapkan dua kalimat. Yang pertama adalah inna lillah, sungguh kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, yang kedua adalah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ini arti dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah orang-orang yang sabar menurut penafsiran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa menghadapi musibah dengan dua kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan dua ganjaran yang disebutkan dalam ayat yang selanjutnya. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka mereka itu akan mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Kemudian yang kedua adalah rahmat Allah akan turun kepada mereka, ditambah bonus yang ketiga, yaitu mereka akan mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Kun sadiqan ma'allah wa tayaqqan annaka 'abdun lillahi yaf'alu fika ma yasha وأنك عبد لله يأمرك بما يشاء، فإن أنت كنت صادقا في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لم تجزع لمر الليالي ولم ترد الأوامر والنواهي، وهذه علامة الصادقين الصابرين. قال الله تعالى بعد أن ذكر صفات أهل الإيمان في آية ليس البر، قال والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
0: Maka jadilah orang yang sabar, orang yang sungguh-sungguh dalam kesabarannya. Ingat bahwasanya Anda adalah hamba Allah, maka Tuhan Anda berhak untuk berbuat apapun pada diri Anda. Anda adalah hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memerintahkan Anda dengan apapun. Dan kalau Anda jujur dan sungguh-sungguh dalam syahadat Anda, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda tidak akan gundah dengan berbagai ujian dan musibah siang atau malam. Anda juga tidak akan menolak hukum-hukum Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ayat Laisal birra an tuwallu wujuhakum, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu perangai terpuji, wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Ya, salah satu perangai yang termasuk dalam bir atau kebaktian dalam Islam adalah sabar menghadapi kesulitan-kesulitan, sabar menghadapi musibah-musibah, dan ketika terjadi kemiskinan atau kemelaratan. Itu semuanya harus dihadapi dengan kesabaran.
1: Nahnu naqulu innana 'abidullah fal munbagha an nafraha wa narda bi qadarillah wa an nafraha wa nasur bi awamirillah. Ala tarawna anna al-jundi haynama yaqulu lahu waziruhu qif 'inda al-bab fi ash-shams fayaqif wa huwa farih لأنه سيده أمره ونهاه، وإذا قال له قف في البرد يقف لأجل دريهمات ودرجات دنيوية زائلة، فأنا وأنت لماذا لا نرضى بقضاء الله وقدره ونصبر، ولماذا لا نرضى بشرعه وأمره ونهيه فنطيع، ونحن في مقابل ذلك لا يعطينا الله دنيا فانية فحسب، بل يعطينا الآخرة الباقية وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصابر في قدر الله الصابر لأمر الله. وقال في حق المؤمنين الذين يصبرون على قدر الله وينفقون ابتغاء وجه الله، قال عنهم سبحانه وتعالى في آخر سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني نفقته وصبره وقضاؤه وقدره، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
0: Kita adalah hamba-hamba Allah, maka hendaknya kita selalu ridha dengan takdir-takdirnya. Hendaknya kita senantiasa bergembira dengan hukum-hukumnya. Dalam dunia kita, kita bisa melihat seorang hamba atau seorang pesuruh atau bahkan seorang karyawan yang kalau diperintahkan oleh majikannya, berhentilah di pintu itu, berdirilah di sana. Maka apa sikap seorang hamba atau karyawan? dia akan berdiri di situ, berhenti di situ, dan tidak protes dengan perintah dari tuan dan majikannya ini. Padahal untuk menaati itu semuanya, dia hanya akan mendapatkan beberapa keping dirham yang sedikit. Nah, bagaimana kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita juga adalah hamba-hambanya. Maka hendaknya kita selalu ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menerima semua takdir itu. Dan juga ridha dengan syariat-syariatnya untuk kemudian kita menaatinya. Itu adalah perkara yang sudah selayaknya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya yang mutlak. Padahal kalau kita mau ridha dengan semua itu, maka yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya beberapa keping dirham, bukan hanya dunia yang fana, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan akhirat yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh niscaya Allah akan memberikanmu, niscaya Allah kan, dan sungguh niscaya Tuhanmu akan memberimu sampai engkau ridha. Dan dua ayat ini konteksnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kita dan membahas kita dalam ayat yang lain, yaitu akhir ayat di surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha juga kepada kalian. Jadi ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan untuk orang-orang yang sabar ini tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dijanjikan kepada umat beliau, yaitu kita semuanya. Kita akan mendapatkan nikmat yang besar, terutama dalam kehidupan akhirat kita, kalau kita mau sabar menghadapi takdir Allah dan juga sabar terhadap hukum-hukum dan ketentuannya.
1: ولنختم هذه المحاضرة بذكر نماذج نبوية ذكرها الله تبارك وتعالى عن أنبيائه، كما في آية الأنعام بعد أن ذكر أكثر من 10 أنبياء في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم قال بعدها بآيات أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فلننظر إلى هدي الأنبياء عليهم السلام، كيف نالوا المكرمات بالصبر والرضا في مقابل قدر الله وفي مقابل أمر الله وشرعه.
0: إن شاء الله kita akan mengakhiri kajian kita dengan menyebutkan beberapa contoh dan teladan dari para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Baik nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelum beliau. Dalam sebuah ayat Al-Quran, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang 10 nabi, yang kemudian beliau akhiri, yang kemudian dia akhiri dengan firman-Nya, tilka hujjatuna, itu adalah hujjah kami. Di akhir rangkaian ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum muqtadih, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian mencontoh. Maka kita akan mempelajari beberapa contoh teladan dari para nabi dalam menghadapi ketetapan-ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mereka ridha dan sabar terhadap hukum-hukum Allah.
1: Wa ma min mubtalan fil wujud illa wa yajidu li nafsihi qudwatan fil anbiya'i wa la bud, faqad nawwa'a Allahu 'alayhim al bala'at li yakunu qudwatan lil bashariyat.
0: Tidaklah ada satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita akan mendapatkan teladan dalam menghadapinya dari para rasul kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka dengan ujian yang berbeda-beda. Dan ada hikmah di balik variasi dan perbedaan ujian yang diberikan kepada para rasul ini, yaitu bahwasanya kita bisa mendapatkan teladan pada masing-masing ujian dan cobaan yang diberikan kepada mereka.
1: أول هذه الأمثلة الحية الواقعية. لو كان الرجل عنده من الملك والجاه وعنده من أمور الدنيا وبين عشية وضحاها لزلة منه أو لأمر قدري من الله ذهب عنه ملكه وجاهه وماله ماذا يفعل؟ فقدوته في ذلك آدم عليه السلام. كان في جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا به زل به القدم وأمر الله القدري كائن، فأكل من الشجرة فوجد نفسه في هذه الدنيا المليئة بالمشاق والمصاعب، فماذا فعل؟ تاب إلى الله وأناب، وما أصبح مولولاً ولا أصبح معانداً كإبليس ولا مستكبراً، بل رجع إلى ربه وتاب إلى مولاه فقبل توبته وأعطاه مكرمته فجعله نبياً. قال تعالى عنهما آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأخبر الله عن توبته عليه ونبوته إليه، فهذه مكرمة عظيمة لمن رام الاقتداء بأبي البشر آدم عليه السلام.
0: Misalnya, kalau ada di antara kita yang diberikan kekuasaan dunia, diberikan kekayaan yang luar biasa, atau berbagai nikmat duniawi yang lain, tapi kemudian tiba-tiba dalam sehari semalam itu semuanya hilang, baik karena kesalahan kita sendiri atau karena ada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa teladan kita dalam menghadapi musibah seperti ini? Teladan kita adalah Nabi Adam alaihi salam yang sudah ditempatkan di surga. Dia mendapatkan kenikmatan, beliau mendapatkan kenikmatan keabadian yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik pada sanubari seseorang. Tapi kemudian sebuah kesalahan beliau lakukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau makan buah khuldi, maka akhirnya beliau dikeluarkan dari semua kenikmatan itu. Tapi lihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam menyikapi musibah tersebut dan takdir tersebut. Beliau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malah dermimil atau sombong keras kepala seperti iblis. Tapi beliau justru segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bersama istri beliau Hawa, "Rabbana zalamna anfusana." Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendzalimi diri kami. "Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka dengan sikap yang baik, mulai dari kesalahan, tapi kemudian diikuti dengan sikap yang benar mengikuti kesalahan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau berdua dan kemudian memuliakan Nabi Adam alaihi salam dengan menjadikan beliau sebagai nabi.
1: Su'ila nabiyuna alaihi salatu wassalam عن آدم أكان نبياً؟ قال نعم نبي مكلم. ولذلك يقول العلماء أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليه السلام. وعدد الأنبياء كما جاء في حديث أبي ذر عند ابن حبان بسند صححه وضعفه آخرون قال عددهم 24,100,000 نبي. وعدد الرسل منهم 14,300 رسول، ولم يذكر الله منهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 25 نبيا ورسولا في القرآن فقط. ما الجامع بينهم حيث ذكرهم الله؟ الجامع بينهم أنهم كلهم كانوا في القمة في الصبر، وبعضهم أعلى من بعض في الصبر، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد ونحن تبع له عليه الصلاة والسلام، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأول أولو العزم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد عليه الصلاة والسلام.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Nabi Adam, apakah beliau seorang nabi? Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, iya, beliau adalah seorang nabi mukallam. Nabi yang pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka kata para ulama, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Sementara rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Ibnu Hibban dari Abu Dzar, yang hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban tapi dilemahkan oleh para ulama hadis yang lain, disebutkan di situ bahwasanya jumlah nabi itu adalah 124,000, sementara jumlah rasul adalah 314 rasul. Namun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis hanya 25 orang saja. Lantas, apa satu sifat yang mengumpulkan mereka semua ini? Sekian ribu nabi dan rasul ini, mereka memiliki satu sifat yang sama, yaitu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sabar. Bahkan bisa kita katakan mereka semuanya adalah orang-orang yang merupakan orang-orang top, paling top dalam kesabaran. Meskipun level kesabaran mereka tidak sama, tapi semua nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang paling sabar. Dan pada puncak piramida, ya, orang-orang dan di puncak para nabi yang semuanya sabar ini, ada yang dikenal sebagai ulul azmi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wasbir kama sabara ulul azm. Dan sabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Perintah ini diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umatnya juga hendaknya meneladani beliau. Perintah ini redaksinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukumnya berlaku untuk kita semuanya termasuk umat beliau. Dan para ulul azmi ini jumlahnya 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: قد يكون الرجل صالحا في نفسه، عابدا، عالما، فصيحا، لكنه لا يجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية لدعوته، فلا يجزع بل عليه أن يصبر. هل تدرون كم صبر نوح عليه السلام في دعوته على قومه سنة ولا 100 سنة كم؟ فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة مكث في قومه، ما قال يوما واحدا يا ربي إلى متى وأنا أدعو، ما قال يوما واحدا يا ربي إنك أرسلتني إلى قوم لا يؤمنون، بل كلما نشأ جيل يرجو فيهم الإيمان ومن ذريتهم الإيمان، حتى أوحى الله إليه بعد 950 سنة لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعد 950 عاما رفع يديه ودعا على قومه بعد أن أخبره الله أنه لن يؤمن إلا من قد آمن، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. من هنا نفهم لماذا سمى الله نوحا بالعبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا. وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح ويقولون له إنك سماك الله العبد الشكور، لأنه ليس فقط صبر ولا رضي، لا، وصل إلى مرتبة الشكر في القدر وهي أعلى المراتب. فهذا قدوتك أيها الداعي إلى الخير، فإياك وترك الصبر.
0: Contoh yang lain adalah ujian dalam dakwah. Ini untuk para pendakwah yang bisa jadi merupakan orang yang soleh, banyak ibadah, banyak ilmu, tapi ternyata dalam dakwahnya dia tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang yang dia dakwahi. Tidak ada telinga yang mendengarkannya dan tidak ada hati yang menerimanya. Maka kalau misalnya kita diuji dengan ujian seperti ini, siapa teladan kita? Teladan kita adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah untuk waktu yang sangat lama. Kira-kira berapa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam? Berapa tahun beliau berdakwah? Apakah 1 tahun? Tidak hanya 1 tahun. Apakah 100 tahun? Bahkan tidak hanya 100 tahun, tapi disebutkan 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan orang-orang tidak mau untuk mengikuti dakwah beliau. Tapi dalam keseharian dakwah beliau, dalam setiap generasi yang beliau dakwah ini, beliau selalu mengharapkan ada di antara mereka yang beriman dan mengikuti dakwah beliau. Sampai ketika sudah mencapai 950 tahun beliau berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu layu'mina min qaumika illa man qad aman. Sungguh wahai Nuh, tidak ada yang beriman terhadapmu di antara kaummu kecuali orang-orang yang sudah beriman itu. Jadi segelintir saja, tidak banyak. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka jangan engkau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Di sini Nabi Nuh alaihi salam setelah kesabaran beliau selama hampir 10 abad karena umur beliau yang panjang, di sini beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sedih dengan orang-orang yang sudah didakwahi tapi tidak mengikuti dakwah beliau. Maka di sini kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan penyebutan abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Karena beliau diuji dengan sedemikian berat, tapi beliau bisa menghadapi semua ujian itu dengan sabar. Bahkan tidak hanya dengan sabar, tapi dengan syukur. Nah, orang kalau diuji, kemudian dia bisa sabar, ini mungkin masih biasa. Tapi ini diuji dengan kesulitan, diuji dengan ditolak dakwahnya, tapi tidak hanya sabar, tapi juga naik level ke level bersyukur. Masih bisa bersyukur menghadapi penolakan-penolakan itu. Dan ini adalah level kesabaran yang paling tinggi. Tidak hanya sabar, tapi meningkat ke level syukur saat menghadapi musibah.
1: Wa qad yakunu al-insanu muhajjaran min ardihi wa mansha'i wiladatihi bila dhanbin irtakaba wala jurmin fa'alah falahu fi nabiyillahi ibrahim al-uswatul 'azima faqad taraka al-iraq wa amarahu Allah bil hijrati faqal inni muhajirun ila rabbi sayahdin fadhahaba ila sahra'a ليس فيها من أمور الحضارة شيء فعاش في فلسطين بمفرده بمعزل عن قومه ثم مما زاد الله من البلاء عليه أن أمره أن يأخذ ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر إلى صحراء لا ماء فيها ولا نبات إلى مكة حيث كانت جبال فاران فترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر حتى إن زوجته تصرخ وتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا فلا يجيبهم ولا يلتفت إليهم صابرا لأمر الله ممتثلا قدر الله فقالت المرأة بعد ندائها الثالث الله أمرك بذاك فقال نعم مؤشرا برأسه فقالت إذن لن يضيعنا الله تبارك وتعالى ولم يقف ابتلاء إبراهيم المهاجر عند هذا الحد بل لما شب ابنه إسماعيل وصار معينا لأبيه أمره الله في المنام بذبح ابنه فما كان من إسماعيل النبي المؤدب بآداب الربوبية المخلق بأخلاق التعبد للألوهية ما كان منه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي رضا هذا بقدر الله وأي صبر هذا لأمر الله فحينئذ حق أن يتخذ إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا فإن أنت اقتديت به وصبرت نلت أعلى درجات المحبة بإذن الله تعالى.
0: Contoh yang lain. Kalau kita diuji dengan diusir dari negeri kita dan berpisah dengan anak-anak dan keluarga kita, maka siapa teladan kita dalam hal ini? Teladan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diusir dari negeri beliau sehingga beliau meninggalkan Irak dan beliau mengatakan inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku akan hijrah kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka beliau berjalan menuju negeri yang penuh dengan sahra, padang pasir, yaitu Palestina. Beliau tinggal di sana untuk beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk membawa putra beliau Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunda beliau Hajar. Maka mereka pun pergi ke gurun pasar yang lain. Gurun pasir yang lain yang tidak ada air dan tumbuhan di sana, yaitu Mekah, dan hanya berisi gunung-gunung yang gersang. Maka Hajar mengatakan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, engkau akan tinggalkan kami bersama siapa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam saking beratnya hati beliau, beliau tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya setelah beberapa kali Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau untuk membawa kami ke tempat ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati juga mengatakan, iya wahai istriku. Maka akhirnya Hajar mengatakan, kalau demikian, idzan lan yudhayyi'ana Allah suamiku, kalau demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan tidak hanya sebatas itu, bahkan setelah itu ketika Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh remaja, sudah mulai bisa diandalkan, sementara Nabi Ibrahim semakin renta umurnya, di sini beliau diuji, diperintahkan dalam sebuah mimpi bahwasanya beliau menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Maka lihatlah bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau tahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersikap dengan sikap seorang anak yang penuh adab dengan adab rububiyah, seorang anak yang berakhlak dengan akhlak uluhiyah. Beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar, ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar dari Ibrahim, sabar dari Siti Hajar, sabar dari Nabi Ismail, ketiganya sabar, dan itu semuanya dengan pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, khalilur rahman, sebagai kekasih, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kata kuncinya adalah kesabaran yang telah beliau tunjukkan sepanjang hayat beliau dalam menghadapi berbagai ujian yang sangat berat.
1: Qad yakunu ar-rajulu tahiran ya'muru bit-tuhri 'afifan yanha 'anil fahsha'i fayubtala biqaumi su' falyasbir fa inna lahu fi Lut 'alayhi as-salam al-qudwah sabara 'ala qaumihi hatta ramawhu بما رموه ثم هو صبر عليهم حتى أتى أمر الله فقضي عليهم ونجاه الله تبارك وتعالى.
0: Kalau seorang di antara kita misalnya diberikan rezeki berupa kesucian jiwa, atau kita adalah orang-orang yang bisa menjaga diri kita dari kekerdilan, kita punya iffah, menjaga diri dari hal-hal yang mengotori jiwa kita. Tapi di saat yang sama kita diuji dengan tetangga-tetangga yang buruk, atau kaum yang menjelek-jelekkan kita. Siapa teladan kita dalam menghadapinya? Teladan kita adalah Nabi Hud alaihi salam. Beliau adalah orang yang suci, menjaga diri, tidak meminta-minta. Tapi sebaliknya, beliau diuji dengan tetangga-tetangga dan kaum yang buruk, yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan keji. Tapi Nabi Hud alaihi salam bisa sabar menghadapi mereka, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dari keburukan-keburukan mereka.
1: Qad yubtala al-insanu bi-abna'in ghairi salihin, la yasma'una kalamah, ويوقعون الأمر على خلاف مرامه فماذا يفعل؟ يصبر كما صبر يعقوب عليه السلام حتى أخبر الله عنه أنه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
0: Bisa jadi ujian kita adalah ujian dalam bentuk lain. Mungkin sebagian kita diuji dengan anak-anak yang tidak soleh, tapi sebaliknya diuji dengan anak-anak yang nakal, tidak taat dengan perintah-perintah kita, dan justru malah membangkang perintah dan ajaran kita. Maka siapa teladan kita dalam menghadapi ujian hidup seperti ini? Teladan kita adalah Nabi Ya'qub alaihi salam yang diuji dengan anak-anak yang membangkang, bahkan berusaha untuk mengusir dan membunuh salah satu saudara mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka yang bisa aku lakukan adalah sabar dengan kesabaran yang indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bisa menolong aku menghadapi ujian ini.
1: Wa qad yubtala al-'abdu bi imra'atin dhati mansibin wa jamal fa 'alayhi an yaqtadiya bi nabiyyillahi Yusuf haythu qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun.
0: Bisa jadi ujian kita adalah ujian dalam bentuk lain, berupa godaan wanita yang cantik, yang memiliki jabatan yang tinggi. Maka siapa teladan kita dalam menghadapi ujian wanita ini? Ya, teladan kita adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, sungguh dia adalah Tuhanku yang akan memberikan kebaikan pada tempat tinggalku atau tempat kembaliku.
1: Wa hadha Ayyub alaihi salam kana sahibu malin kathir wa sahiba jah wa wujaha wa an-nas yatuna ilayhi wa yajtami'una 'indahu wa yasma'una kalamahu wa kana kathir al-hamd fa qala iblis lil malaika li malaikati as-sama' ama innahu law ibtuliya bid-dharra lama kana shakiran fa akhbarat al-malaikatu rabbaha wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala fabtala Allahu ayyuba bid-dharra fa dhahaba maluhu wa talif wa tarakahu an-nas lama usiba bil-marad hatta ushi'a bayna an-nas annahu musabun biwaba' man yaqrubu minhu yusabu bimithlihi فتركه الناس ولم يبقى عنده أحد من أهل قريته يأتيه ويهتم به وهو على فراشه إلا زوجته الصادقة حتى قالت له يوما يا نبي الله ألا تدعو الله تبارك وتعالى فيعافيك الله فقال أيوب عليه السلام قد ابتلاني الله بالسراء السنين أيذا ابتلاني بالضراء أجزع فكان صابرا ما دعا ربه أن يرزقه العافية إلا لما خشي فوات الصلاة ولم تكن زوجته عنده لتوضئه فنادى عليها وكانت قد ذهبت بعيدة لتجلب الخضروات لتؤكله وتطعمه فلما ناداها ولم تأتي وخشي أن يفوته وقت الصلاة نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأوحى الله إليه أن يغتسل بماء أخرجه جبريل عليه السلام فقال هذا مغتسل بارد وشراب فاغتسل أيوب عليه السلام فعاد معافا كما كان بعد سنين جاوز 7 سنوات وفي بعض الروايات 10 سنوات وفي بعض الروايات 15 سنة مبتلا بهذه الطريقة فجاءت زوجته فرأى شابا
2: يشبه أيوب ما عرفته وقالت له يا عبد الله أين هذا المبتلى؟ تعني أيوب؟ فقال أيوب أنا ذاك المبتلى. فانظر يراعك الله كيف أنت مع قدر الله وكيف تعامل الله إذا ابتلاك بالضراء حتى تنال هذه المكرمات وتكون ممن نال رفعة الدرجات، فاقتدي بهؤلاء الأنبياء.
0: Mari kita menyimak teladan Nabi Ayyub alaihi salam yang diberikan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, sehingga orang-orang datang kepada beliau dan mendengarkan perkataan beliau. Mereka sangat hormat kepada beliau. Tapi kemudian iblis protes kepada Tuhannya dan mengatakan, "Eleh, coba kalau diuji dengan kesulitan-kesulitan, niscaya Ayyub ini tidak akan pandai bersyukur." Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada iblis bahwasanya Nabi Ayyub tidak seperti yang dia sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub dengan ujian yang sangat dahsyat. Harta yang begitu banyak tiba-tiba habis. Beliau diuji dengan penyakit yang menjijikkan, sehingga orang-orang yang awalnya berkumpul di sekitar beliau, menghormati beliau, mendengarkan beliau, akhirnya mereka semuanya meninggalkan beliau. Satu kampung meninggalkan beliau, dan yang tersisa hanya istri beliau yang sabar dan salihah. Bahkan istri beliau ini karena kasihan kepada Nabi Ayyub, beliau bertanya, "Wahai Nabiullah, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhanmu agar menyembuhkanmu dari penyakit ini?" Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, "Aku telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selama tahun-tahun yang panjang. Maka kalau sekarang Allah mencabut dariku nikmat ini dan menggantinya dengan kemiskinan dan penyakit yang menjijikkan, haruskah aku gundah gulana dengan ujian ini?" Maka Nabi Ayyub alaihi salam tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk permintaan untuk disembuhkan dari penyakit ini. Kecuali sekali saja saat beliau khawatir ketinggalan salat karena penyakit beliau ini. Maka Nabi Ayyub alaihi salam saat itu sedang ditinggalkan oleh istri beliau yang sedang mencari sayur. Maka di sini beliau memanggil istri beliau, "Istriku, istriku." Dan karena posisi yang sangat jauh, istri beliau tidak bisa mendengar panggilan beliau ini. Maka disinilah untuk pertama kalinya Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit beliau. Beliau mengatakan di sini, "Rabbi inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin." Aku terkena musibah, aku terkena penyakit, dan engkau adalah zat yang paling sayang dan paling mengasihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa pertama beliau ini, doa yang terkait dengan diangkatnya penyakit beliau. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengeluarkan air yang dingin yang bisa diminum. Beliau mengatakan, "Hadza mukhtasalun baridun wa syarab." Ini adalah air yang dipakai untuk bersuci, air yang dingin dan bisa dipakai untuk minum. Setelah 7 tahun, bahkan menurut sebagian riwayat setelah 15 tahun, beliau diuji dan akhirnya beliau berdoa karena khawatir ketinggalan sholat. Maka akhirnya setelah beliau mandi dengan air ini, akhirnya beliau mendapatkan kesembuhan. Maka saat itu istri beliau datang dan beliau melihat seorang pemuda yang mirip Ayub.

0: kita bisa meneladani beliau, kalau kita bisa sabar menghadapi ujian-ujian dengan berbagai bentuknya, maka insya Allah pungkasannya adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemuliaan dan derajat yang tinggi.
1: Walakum ayyuhal mubtalun wa ayyuhas sabirun qudwa 'azimah bi nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah in tuti'uhu tahtadu. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswah ay bima'na qudwah taqtaduna bihi fil khair. فما من مبتلى إلا ويجد رسول الله متمثلا أمامه كيف اقتدى كيف اهتدى كيف صبر كيف عامل كيف تعامل مع قدر الله وشرعه فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم تنال خير الدنيا والآخرة وانظر إلى هذا المثال تحت يده الجزيرة العربية بأكملها في آخر عمره وتقول عائشة رضي الله عنها يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال الراوي يا أماه فما كان طعامكم قالت رضي الله عنها كان طعامنا الأسودان التمر والماء وقالت كان لنا جيران صالحون يهبون لنا اللبن فنشرب منه فهذا رسول الله سيد الكونين صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين هذا حياته مات ولم يورث دينارا ولا درهما أليس لك فيه قدوة يا من تدعي الفقر وتدعي الحاجة فاقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنتقل بعد هذه القدوات العظيمة إلى أحاديث تأمرنا بالصبر لا سيما على جور الولاة والحكام.
0: Dan tentu saja teladan yang paling agung dalam kesabaran ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kalian menaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat uswah hasanah atau teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang di antara kita diuji dengan satu bentuk ujian kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki teladan untuk kita dalam menghadapi ujian tersebut. Sebagai contoh, misalnya di akhir umur beliau disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah bahwasanya pernah beliau melewati 3 hilal dalam 2 bulan, di mana di rumah Rasulullah SAW tidak pernah dinyalakan api. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa dimasak di rumah beliau, saking miskinnya beliau pada bulan-bulan ini. Maka seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibunda, apa yang kalian makan di rumah selama 3 hilal 2 bulan ini?" Maka beliau mengatakan, "Yang kami makan adalah al-aswadan, 2 hitam. Maksudnya adalah kurma dan air. Selama 2 bulan, yang bisa dimakan hanyalah kurma dan air. Yang hitam adalah kurma. Sementara yang putih ini, yaitu air, bukan hitam, tapi ini namanya taglib ya, jadi disebutkan 2 hitam, maksudnya kurma dan air. Dan kami punya beberapa tetangga yang soleh yang kadang-kadang menghadiahkan susu untuk kami."

0: Inilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang pemimpin. Tapi beliau diuji dengan kekurangan hidup seperti ini. Maka wahai Anda yang mengeluh, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran, kondisi Anda tidak lebih buruk daripada kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah beliau memberikan contoh kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kemiskinan dan kekurangan tersebut. Dan insyaallah di akhir pembahasan kami akan menyebutkan beberapa hadis terkait kesabaran, terutama dalam menghadapi kezaliman penguasa.
1: جاء رجل قبل هذا أذكر لكم هذه القصة. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال وهو خليفة المسلمين في زمانه قال يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين لماذا الناس اختلفوا في زمانك عليك فقال علي رضي الله عنه يقول لماذا الناس اختلفوا في زمانك عليك ولم يختلفوا في زمان أبي بكر وعمر فقال علي رضي الله عنه لأن الرعية في زمانهما أنا وأمثالي والرعية في زماني أنت وأمثالك وهذا يعني كما تكون يولى عليكم.
0: Seseorang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa orang-orang menentangmu? Kenapa orang-orang tidak taat kepadamu? Tidak seperti kondisi yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, saat Abu Bakar dan Umar memimpin, maka rakyatnya adalah orang-orang seperti saya. Sedangkan saat saya memimpin, rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian ini. Maka ada perbedaan yang jauh. Dan ini mengingatkan kita terhadap sebuah perumpamaan yang dikatakan oleh para ahli hikmah, yaitu kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah kondisi para pemimpin kalian. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan pada zaman Umar bin Khattab, rakyatnya orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib. Maka khalifahnya, pemimpinnya juga adalah orang-orang yang soleh dan baik.
1: Ja fi hadith Usaid bin Hudair radhiyallahu an أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني يعني توظفني كما استعملت فلانا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا أثرا يعني استئثار بالأموال والوظائف فاصبروا حتى تلقوني على الحوض رواه البخاري ومسلم بعض الناس اليوم إذا قلت له اصبر يقول إلى متى النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تلقوني على الحوض أي بمعنى اصبروا حتى الموت ولا تتكلموا في ولاتكم.
0: Dalam sebuah hadis riwayat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya seorang dari kalangan Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah tidakkah engkau memilihku untuk bekerja sebagaimana engkau telah menjadikan fulan sebagai pegawaimu? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan mendapati setelahku pemimpin-pemimpin yang atharah. Atharah artinya adalah mementingkan diri mereka sendiri. Kalau mereka mementingkan diri mereka sendiri dengan harta, maka itulah korupsi. Kalau mereka mementingkan keluarga mereka, maka itulah nepotisme. Kalian akan mendapati setelah aku nanti pemimpin-pemimpin atharah yaitu yang hanya memikirkan dan mementingkan diri mereka sendiri. Maka kalau engkau mendapati mereka seperti itu, fasbiru hatta talqauni alal haud, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telaga.
1: Wajaa fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallallahu alaihi wasallam man kariha min amirihi shay'an yani al-hakim falyasbir فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية رواه مسلم في صحيحه وفي رواية مات وليس له حجة فانظروا إلى كرامة الصبر كيف أنه يعصم الإنسان من موتة من ميتة الجاهلية.
0: Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, hendaklah dia sabar. Karena tidaklah ada orang yang memberontak kepada sultan, meskipun hanya dengan satu jengkal. Keluar dari ketaatan kepada sultan dengan satu jengkal saja, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, mata walaysa lahu hujjah, dia akan mati dalam keadaan tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memerintahkan kita saat menemui hal-hal yang tidak kita sukai dari pemimpin kita, hendaknya kita sabar agar kita tidak jatuh dalam kematian jahiliyah.
1: Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Suwaid bin Ghafalah وهو تابعي مخضرم يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد هذه بعد عامي هذا فاسمع وأطع يعني للحكام وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع وإن ضرب ظهرك وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة ودمي دون ديني فلا تفارق الجماعة فانظر إلى كرامة الصبر على ظلم الولاة كيف أن فيه محافظة على الجماعة.
0: سويد بن غفلة berkata kepada Umar bin Khattab. Suwaid bin Ghafalah, beliau ini adalah seorang tabi'i yang sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan beliau. Maka disebut tabi'i mukhadram. Umar berkata kepada beliau, taat dan patuhlah kepada pemimpin, meskipun yang memimpinmu adalah seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia. Taat dan patuhlah kepada pemimpin, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, dan jangan engkau berpisah dari jamaah. Ini adalah sebuah pesan nabawi yang disampaikan kepada Suwaid bin Ghafalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwasanya kesabaran kita terhadap kondisi seperti ini akan membawa kita kepada kemuliaan.
1: Yaqulu Abu Dharr radhiyallahu anhu, ya ahli al-Islam, la tudhillu as-sultan, ya'ni al-hakim, fa innahu man adhalla as-sultan fala taubata lah, li'annahu yusbihu mubtadi'an. Wallahi لو أن عثمان رضي الله عنه صلبني على أطول خشبة وأطول جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق أو قال ما بين الشرق والغرب لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي ولو ردني إلى منزلي، بمعنى حجر علي، لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي. فانظر يا رعاك الله كيف أن الصبر على أمور الولاة هو خير للفرد والجماعة.
0: أبو ذر رضي الله عنه pernah menyampaikan sebuah pesan untuk umat Islam. Wahai umat Islam, janganlah kalian merendahkan sultan, janganlah kalian merendahkan pemimpin dan penguasa, karena orang yang merendahkan penguasa tidak ada taubatnya. Sungguh kalau seandainya Uthman bin Affan menyalip saya di atas gunung, maka niscaya aku akan taat, sabar dan ihtisab, dan aku akan menganggap kesabaran itu lebih baik untuk diriku. Dan kalau seandainya Uthman bin Affan memerintahkan aku untuk berjalan dari ufuk ke ufuk, dari ujung barat sampai ujung timur, maka niscaya aku akan taati perintah itu, aku akan sabar dan ihtisab, dan aku menganggap ketaatan itu lebih baik untuk diriku. Dan kalau seandainya Uthman bin Affan mengembalikanku ke rumah, kalau Uthman mengembalikanku ke rumah, melarangku untuk keluar rumah, niscaya aku akan taat, sabar dan ihtisab, dan aku akan menganggap itu lebih baik untuk diriku. Athar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasanya kesabaran untuk menghadapi kezaliman penguasa, juga kesabaran untuk menghadapi apa yang tidak kita suka dari pemimpin kita, di sana ada kebaikan untuk individu dan masyarakat.
1: Ayuhal ikhwah, wallahi kama qala Abu Dzar, la khaira fi at-tahazzubat, wala khaira fi al-idrabat, wala khaira fi al-mudaharat. الخير في الصبر على الولاة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال: كيف أنتم وأمراؤكم إذا كانوا عليكم؟ أما حقهم فيستوفون، يطلبونه بالكمال، وأما حقكم فيضيعون، يعني لا يصلحون لكم الأمور كما ينبغي. قالوا: إذن نصبر. قال: إذن تدخل الجنة. أما إنهم عدلوا فيكم فلهم أجر وعليكم فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإنهم جاروا فعليكم الصبر وعليهم الوزر.
0: Maka para hadirin sekalian, tidak ada kebaikan dalam demonstrasi, tidak ada kebaikan dalam idrab. Idrab adalah protes dalam bentuk tidak mau makan dan lain sebagainya, sebagai bentuk protes kita kepada penguasa. Tidak ada kebaikan pada semua itu, dan kebaikan itu ada pada ketaatan kita kepada mereka dan kesabaran kita dalam menghadapi kezaliman mereka. InsyaAllah kalau kita mau sabar, maka jamaah umat Islam akan terjaga. Abu Dzar juga mengatakan, apa yang kalian benci dalam kondisi berjamaah dan bersatu, itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai dan senangi, tapi kalian dalam keadaan tercerai-berai. Apa-apa yang kita benci, kesulitan-kesulitan ini, kezaliman-kezaliman mereka ini, tapi kita tetap dalam satu jamaah, itu lebih baik daripada kita bersenang-senang, kita mendapati kebebasan, kenikmatan, tapi kita terpecah belah, tidak berada dalam satu jamaah dan pemimpin lagi.
1: نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم منازل الصابرين وأن يحشرنا وإياكم مع المرسلين مع الأنبياء والمرسلين تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وأن يريدنا حوضه فنشرب منها منه شربة هنيئة مريئة وأن يرزقنا شفاعته اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات وأصلح ولاة أمور أندونيسيا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الشكر للإخوة في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة توحيد وعلم وسنة ثم الشكر موصول لكم على حسن الحضور ولفضيلة الدكتور أنس برهان الدين على هذه الترجمة الطيبة الوفيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Jadi kalau para pemimpin adil dan baik, maka mereka mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala karena mencintai mereka. Adapun kalau mereka zalim dan menyakiti kita, maka kita mendapatkan pahala karena kesabaran kita, sementara mereka mendapatkan hukuman dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman mereka. Barangkali untuk kesempatan siang hari ini kita cukupkan sekian. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan membangkitkan kita bersama para nabi dan rasul juga di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau karena kita mentaati wasiat beliau untuk sabar terutama menghadapi kezaliman para penguasa. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada panitia kajian di Semarang dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Semarang atau kota Semarang sebagai menara tauhid dan sunnah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin atas kehadiran dan partisipasinya pada kajian di pagi dan siang hari ini. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: باقي لنا مو ربع 11 ربع ننتهي 11 ربع ننتهي باقي 5 دقائق 11 و10 11 ونص توكل على
0: الله. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الصبر والرضا وكيف نطبق الصبر والرضا في أعمالنا اليومية لا سيما في حال كوننا مظلومين. فضيلة الشيخ apa bedanya antara sabar dan rida dan bagaimana cara menerapkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari terutama saat kita dizalimi.
1: المراتب في مقابل قدر الله جل وعلا ثلاثة أقلها الصبر وهو ألا تقول بلسانك ما يدل على الجزع ولا في قلبك ما يدل على أن لو لم يقع هذا الأمر وتسخطته. لاحظ الآن أن الصبر هو القسم الأول والرضا في القلب أنك لا تتمنى أن لم يكن هذا الأمر فهذا معنى الرضا القبول أن الله خلقني بهذه الصورة إذن أنا راضي الله خلق لوني بهذا الشكل أنا راضي الله أعطاني ولدا أنا راضي ما أعطاني ولد أنا راضي إذن الرضا أمر قلبي وأعلى من الرضا وهي المرتبة الثالثة الشكر، وعلامته أنك تحمد الله على البلاء، تحمد الله على البلاء. فهذه ثلاث مراتب: صبر، رضا، شكر.
0: Dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada tiga level yang bisa kita amalkan terkait dengan musibah atau ujian yang kita hadapi. Yang pertama adalah sabar. Kemudian yang kedua adalah ridha, dan yang ketiga adalah syukur. Level yang pertama, yaitu yang paling rendah, adalah sabar. Yaitu dengan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita untuk tidak mengeluh. Juga menjaga hati kita untuk tidak protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan, kalau seandainya tidak begini, pasti sudah begini dan begitu. Ini adalah level sabar yang merupakan level yang paling rendah. Kemudian level yang selanjutnya adalah level ridha. Jadi ridha ini di atas sabar. Sabar adalah yang paling ridha. Sabar adalah level yang paling mudah. Kemudian ridha ini lebih sulit. Dan ridha ini terkait dengan hati kita. Ridha adalah amalan hati. Jadi misalnya ketika kita diberikan misalnya fisik yang cacat atau wajah yang tidak tampan, maka dengan hati kita mengatakan, aku ridha dengan apa yang Allah berikan kepadaku, berupa fisik yang cacat atau paras yang biasa-biasa saja atau bahkan jelek. Ini namanya ridha. Sedangkan level yang paling tinggi, yang paling sulit, adalah bersyukur. Yaitu kita tidak hanya sabar, tidak hanya ridha, tapi kita tambah dengan bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah padahal kita sedang diuji dan diberikan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, inilah perbedaan antara sabar, ridha, dan syukur, dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, di tengah kondisi yang banyak terjadi berupa kemaksiatan dan kezaliman, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum atau para pemimpin, bagaimana sikap seorang ahlu sunnah dalam menghadapinya? Fadilat Syekh, najidu fi baladina ma'asiya wa mazalim minal mujtama al-islami wa ba'daha min ulatil umur. Fama mawqifu ahli sunnah tijaha hadhihi al-ma'asi wal madhalim? Barakallahu fikum.
1: Qad sami'tum al-hadith allati tubayyinu al-mawqif, wa huwa annahu yumkin annaka tasil ila al-mas'ul wa ila sahib al-dhulm aw sahib al-fasad, fa tansahuhu sirran baynaka wa baynahu, fa in akhadha bihi fadhak وإلا أديت الذي عليك. فإن كان أميرا أو حاكما في مسؤولية ما وفوقه من هو أعلى منه، فيمكن أن توصل الأمر إلى من هو فوقه سرا إن استطعت، لا في الإذاعات ولا في التلفزيونات ولا في التويترات، لأن النصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرية، وإلا إذا صارت على الملأ صارت فضيحة. وهنا أذكر قصة: جاء دخل رجل على هارون الرشيد فقال وهو يدعي العلم، قال إني قائل لك مقولة وأغلظ لك القول فاسمع مني. فقال له هارون الرشيد: لست بأحسن من موسى، ولست بأضل من فرعون، ومع هذا قال الله لموسى: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: Jawabannya adalah mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah disampaikan dalam kajian tadi. Jadi seorang muslim ketika mendapati banyak maksiat dan kezaliman, sikap mereka adalah menyampaikan nasihat kepada pemimpin, juga menyampaikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat maksiat dengan cara yang baik, dengan mendatanginya, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, tidak di mimbar, juga tidak di tempat umum, karena kalau kita melakukannya seperti itu, berarti kita tidak sedang menasihati. Itu bukan nasihat, tapi itu adalah fadhihah. Membuka aib dia, menjelek-jelekkan dia. Itu adalah sikap yang salah. Kemudian setelah kita menyampaikan nasihat itu secara baik, dengan cara yang baik dan hikmah, maka kalau mereka menerima nasihat itu, berarti alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau mereka tidak menerima nasihat itu, maka kita sudah menjalankan kewajiban kita. Adapun kalau pejabat yang melakukan kezaliman atau maksiat adalah pejabat yang memiliki atasan, maka kita bisa menyampaikan maksiat dan kezaliman dia ini kepada pejabat yang di atasnya dengan harapan nanti pejabat tersebut dihukum atau dinasihati atau ditegur oleh atasannya. Ini juga termasuk sikap yang baik dan boleh menurut kacamata Islam. Ada sebuah kisah yang menarik ketika ada seorang yang memberikan nasihat kepada Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala. Dia adalah seorang pemimpin. Beliau adalah seorang khalifah pada zamannya. Maka ketika beliau mendapati nasihat tersebut disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, maka beliau mengatakan, aku ini, sejelek-jelek aku ini, aku tidak lebih sesat daripada Fir'aun. Sementara engkau juga tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihi salam. Padahal meskipun Musa sangat baik dan Fir'aun sangat jelek, Nabi Musa alaihi salam tetap diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang lemah lembut. Maka wahai saudaraku, aku tidak lebih sesat daripada Fir'aun dan engkau juga tidak lebih baik daripada Musa, sampaikan pesanmu dengan lembut sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menyampaikan pesan yang lembut kepada Fir'aun. Sebagai seorang hamba yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa, bagaimana kita membedakan antara azab atas dosa kita dan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Fadilat Syekh, kul wahidin minna لا يخلو من الإثم والمعصية فما هو الفرق بين العذاب وبين البلاء كيف نعلم أن هذه المصيبة عذاب من الله عز وجل وأن أو أن هذا أو أن هذه المصيبة بلاء منه عز وجل
1: كل ذنب فمصيبة وبلاء وعذاب وليس كل بلاء عذابا فإن الأنبياء من أشد الناس بلاء قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء يعني امتحانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أما الذنوب فكلها عذاب وبلاء إذا وقعت في الذنب فتب إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب عليك فإذا رجعت في معصية أخرى تب إلى الله ما دمت حيا لا تترك التوبة ولكن اعلم رحمني الله وإياك أن من أذنب ذنبا ثم صدق مع الله في توبته يتوب الله عليه توبة نصوحا فلا يرجع إلى ذلك الذنب فإن رجع ومات ولم يتب أخذ بالأول والثاني لكن إذا تاب مرة أخرى يتوب الله عليه فإن الله من أسمائه التواب معناه عظيم التوبة على عباده كثير التوبة على عباده لكن بشرط أن يتوب العبد في زمن التوبة ولا يموت على المعصية. وأنا وأنت لا ندري متى تأتينا المنية، فلنتب من جميع المعاصي رأساً حتى يرفع الله مقاماتنا ويبدل سيئاتنا.
0: Penjelasannya adalah bahwasanya setiap dosa itu adalah bala, musibah, dan azab. Sementara bala itu belum tentu menjadi azab. Sekali lagi, setiap dosa itu adalah bala, musibah, dan azab. Sedangkan ujian dan bala itu belum tentu azab. Karena kalau kita melihat para nabi dan rasul, mereka juga banyak diuji. Mereka banyak tertimpa musibah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling banyak ujiannya, orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang paling baik dan kemudian orang yang paling baik setelah mereka. Jadi para nabi, mereka tidak lepas dari bala, tidak lepas dari musibah. Tapi itu bukan karena dosa-dosa mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak dosanya. Jadi setiap dosa itu bala, musibah, dan azab. Tapi tidak semua bala itu adalah azab. Maka kalau seorang muslim jatuh dalam dosa, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh dalam dosa yang lain, hendaknya dia taubat lagi. Karena kalau orang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sungguh-sungguh dalam taubatnya, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya sebanyak apapun dosanya. Bahkan kalau dia taubat, besok jatuh lagi, besok taubat lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua taubat itu. Karena salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah At-Tawwab, yaitu yang banyak menerima taubat. Artinya umat Islam dan hamba-hamba Allah banyak di antara mereka yang taubat jatuh lagi, taubat jatuh lagi, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat mereka. Maka taubat kita akan diterima selagi kita melakukannya pada saat waktunya belum tertutup, saat kiamat belum datang. Ya, saat nafas kita masih ada, maka kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita tidak mati di atas kemaksiatan tersebut.
1: Akhir soal.
0: Bagaimana cara kita bersikap ketika mendapat perlakuan tidak adil dalam keluarga? Apakah diperbolehkan benci kepada orang tua karena perlakuan yang tidak adil, dan bagaimana cara kita bersabar menghadapi kezaliman tersebut? Fadilat Syekhina ahsanallahu ilaikum, ahyanan nuwajih min abaina muamalatan zalimah, fahal yajuzu lana an nakrah abaana bisababi tilka almazlimah, wa كيف نصبر على هذا الظلم الصادر من آبائنا؟
1: الظلم من الأب أو من الأم مهما وقع فإنه لا يكون أشد وأعظم من الكفر. ومع هذا فقد أخبرنا الله في محكم القرآن عن أبوين كافرين، فقال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالواجب على الابن أن يكون بارا بأبيه مهما كان ظالما، بل حتى ولو كان كافرا. أما حبه فهذا ليس بأمر لازم، قد يكون الحب ليس مطلوباً، لكن المهم البر، ومعنى البر حسن القول وحسن الفعل. فلو ضربك ما نهيته، ولو سبك ما تمعرت في وجهه. هذا معنى البر. والله يسألك عن البر ولا يسألك هل كان أبوك ظالما أم لم يكن ظالما. والله يسأله عن ظلمه. لو كان أبوك بارا فبررته ليس هذا برا، هذا مقابلة الحسنة بالحسنة. وإنما البر أن تبره بلا مقابل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس يقول فلان يصلني فأصله، يعطيني فأعطيه، يزورني فأزوره، هذا يسمى المكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل، يعني رحمه وبره بوالديه، إنما الواصل على سبيل الحصر الذي يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عمن ظلم. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بر والدينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
0: Sezalim apapun orang tua kita kepada kita, maka kezaliman ayah ibu kita itu tidak lebih parah daripada kekufuran. Padahal kalau seandainya kedua orang tua kita kafir, atau mereka memaksa kita untuk kufur juga, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa la أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا." Dan kalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu di atasnya, maka jangan kalian taati keduanya, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini ada seseorang yang dihadapkan pada orang tua yang kafir. Bahkan kedua orang tua tersebut memaksa dia untuk ikut kafir juga. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk taat kepada mereka dalam perintah kufur ini. Kita enggak boleh mentaati mereka dalam perintah untuk kafir atau murtad. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi tetaplah pergauli mereka dengan cara yang baik. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik meskipun mereka kafir, bahkan meskipun mereka mengajak kita kepada kekufuran mereka. Maka cinta itu tidak wajib. Artinya kalau tadi di pertanyaan disebutkan, bolehkah kita membenci mereka? Boleh kita membenci mereka dalam hati kita, karena mereka zalim kepada kita dan tidak memberikan hak-hak kita. Tapi meskipun kita membenci mereka dalam hati, kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Artinya, berbakti kepada mereka tetap wajib. Dan berbakti di sini artinya adalah mengucapkan kata-kata yang baik dan bersikap kepada mereka dengan sikap yang baik. Jadi meskipun hati kita jengkel, dongkol, benci kepada orang tua karena kezaliman-kezaliman mereka, tetap saat mereka menjelek-jelekkan kita, kemudian memaki kita misalnya, kita harus menunjukkan sikap yang baik, jangan keluar kata-kata yang buruk, atau misalnya wajah yang tidak bersahabat kepada mereka. Kita tahan itu. Kebencian itu dalam hati, tapi berbakti tetap harus. Bahkan itulah bakti yang sesungguhnya. Kalau kita hanya berbakti kepada kedua orang tua kita atau birrul walidain saat mereka baik, maka semua orang bisa untuk melakukannya. Sangat mudah bagi kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi birrul walidain yang sesungguhnya, silaturahim yang sesungguhnya adalah membalas mereka dengan kebaikan saat mereka berbuat buruk atau zalim kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Silaturahim yang sesungguhnya itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Silaturahim yang sesungguhnya dan birrul walidain yang sesungguhnya adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Maka intisarinya, membenci dalam hati karena orang tua berbuat zalim kepada kita, hukumnya boleh. Tapi kita tetap wajib untuk berbakti kepada mereka dan tidak boleh durhaka kepada mereka dengan menunjukkan kata-kata yang buruk atau sikap-sikap yang durhaka kepada mereka. Demikian, ini adalah pertanyaan terakhir dalam kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kajian ilmiah kami hadirkan secara langsung Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Al-Tahiri dengan tema Meraih Kemuliaan dengan Kesabaran, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Kami hadirkan secara langsung kajian tersebut dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tilawah kami hadirkan dari surat Al-Insyiqaq dan surat-surat berikutnya di Juz Amma bersama Qari Idris Al-Hashimi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan untuk edisi siang kajian ilmiah di kesempatan yang berbahagia ini bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala dengan bahasan ilmu parenting dari buku Tarbiyah Jinsiyah dengan tema penanaman akidah sejak dini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman, semoga menjadi wacana dan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi ayah bunda, para ibu dan bapa yang tengah berupaya mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 63 menit ke depan. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih membahas poin atau bab penanaman akidah sejak dini ya kepada anak-anak. Dan di antaranya ya poin-poin yang berkaitan dengan metode pembelajaran dalam bab ini adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Di antaranya adalah keimanan kepada malaikat. Ini salah satu perkara yang penting untuk ditanamkan, yaitu keyakinan ya pada diri anak bahwa makhluk yang bernama malaikat ini betul-betul ada dalam kehidupan manusia, dekat dengan kehidupan manusia. Ya, untuk mengukuhkan ya rasa muraqabah ya dan malu tentunya. Ini yang berkaitan dengan masalah tarbiyah jinsiyah ya. Bagaimana menanamkan rasa malu pada anak bahwa dia tidak sendiri, dia ada makhluk bersamanya. Dan makhluk ini makhluk yang mulia. Ya, salah satu sahabat yang dikatakan ataupun diberi satu gelar, yaitu malaikat-malaikat malu terhadapnya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi agar mereka bisa merasakan ya keberadaan malaikat itu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah, salah satu tugasnya adalah melayani manusia, menyertai mereka, mencatat amal perbuatan mereka ya, dan ada malaikat-malaikat yang senantiasa bersalawat ya, berdoa untuk manusia. Nah, demikian. Jadi ini sangat dekat dengan alam manusia. Oh, maka orang tua perlu terus ya menanamkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini pada anak ya. Nah, sehingga mereka bisa merasakan kedekatannya dengan alam malaikat ini ya. Nah, demikian. Sehingga dari situ diharapkan yaitu munculnya rasa malu ya dalam dirinya. Ya, rasa malu dalam dirinya. Bahwa dia tidak sendiri ketika dia sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang bersamanya, ya. Ada pendampingnya, ada korinnya. setiap manusia ada bitonah. Bitonah manusia ada dua. Atau ada bitonatul syar, ada bitonatul khair. Bitonatul syar ini syaitan, jin yang durhaka, ya, yang fasik, yang jahat. Adapun bitonatul khair itulah malaikat, ya, wa'izullah, ya, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin. Nah, jadi dia bisa merasakan, ya, ketika dia berbuat ingin berbuat buruk, ya, atau melakukan hal-hal yang buruk, ya, ada malaikat-malaikat yang selalu meneriakkan di telinganya. Itulah yang muncul di dalam hati yang paling dalam pada diri manusia. Ya, menolak untuk melakukan hal-hal buruk itu. Ya, dia harus merasakan itu. Ya, ketika kita yang ingin melakukan keburukan, kita merasakan, ya, ada teriakan di dalam hati kita bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu buruk. Itu kita rasakan. Sehingga kita, efeknya adalah kita kadangkala maju mundur untuk melakukan kejahatan dan keburukan, ya. Itu adanya karena adanya teriakan malaikat di dalam diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang mengutus seorang empat malaikat wa'izullah yang memang selalu, ya, ini bitonatul khair, ya, mendampingi manusia, ya, untuk mengimbangi, ya, dominasi dan pengaruh syaitan, jin terhadap manusia. Itulah perang yang terus berkecamuk setiap hari. Namun sebagian orang ada yang sudah tidak, sama sekali tidak mendengarkan lagi teriakan malaikat ini. Ya, dia tidak merasakan lagi. Maka tidak terpikir olehnya untuk berhenti melakukan keburukan itu karena dia tidak merasakannya. Ini ciri-ciri hati yang mati tentunya, ya. Orang yang tidak merasakan lagi, ya, teriakan malaikat di dalam hatinya yang mencegahnya untuk berbuat keburukan, ya, yang mencegahnya untuk melakukan kekejian, kejahatan, ya, itu tanda hati yang sudah mati. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak dari sejak kecil. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya, nah, sifat muraqabah dan al-haya, ya, muraqabah dan al-haya itu perlu terus ditanamkan, dikukuhkan, ya, nah, pada diri anak seperti itu, ya, salah satu hal yang perlu kita tanamkan pada anak. Kemudian berikutnya metode pembelajaran selanjutnya ini adalah, ya, kita katakan kebalikan dari yang kita sampaikan tadi, ya, poin yang sebelumnya adalah jelaskan juga tentang permusuhan yang sengit antara manusia dan iblis. Ya, ya, ini perlu juga, ya, ditanamkan kepada anak, ya, tentang adanya musuh. Musuh manusia, ya, musuh manusia yang anak itu dari kecil harus diajari bermusuhan dengan setan. Ya, dari kecil, ya, memang dilatih untuk mampu, ya, dan siap bermusuhan dengan setan, musuh manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Bermusuhanlah kamu dengan setan. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dikatakan musuh disifati dengan mubin, yaitu yang nyata. Artinya enggak diragukan lagi permusuhannya kepada manusia. Dan ini juga harus ditanamkan kepada anak, ya, permusuhan mereka dengan setan. Bahwa salah satu tipu daya dan langkah setan terhadap manusia adalah fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah, mengajak manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan, ya, materi kita, yaitu tentang tarbiyah jinsiyah. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Itu salah satu langkah-langkah setan. Ya, mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Ya, dari fitrahnya sebagai manusia. Satu. Yang kedua, mengeluarkan fitrahnya dari jenis kelaminnya. Ya, maka si yang laki-laki ingin merubah fitrahnya. Yang perempuan ingin melanggar fitrahnya juga. Ini semua adalah tipu daya setan, langkah-langkah setan. Bahwa setan itu yang punya kerja, ya, ya untuk agar manusia mau merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, seperti ini harus disampaikan kepada anak dengan cara yang bisa mereka pahami, ya, ya, sehingga dari kecil mereka sudah mengerti bahwa mereka harus bermusuhan dengan setan itu, bahwa ada musuh mereka, ya, dan hingga dari situ ya sifat kehati-hatian, kewaspadaan, ya, itu harus muncul dari kecil, ya, kehati-hatian dan kewaspadaan, ya, nah, dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya. Nah, di sana banyak orang-orang yang sudah tidak berdaya, ya, tidak mampu berhadapan dengan musuhnya dan selalu kalah, sehingga hatinya menjadi hati pecundang, bukan pemenang, ya, orang-orang yang sudah lumpuh hatinya. Nah, ini tentunya tidak terjadi begitu saja ataupun secara tiba-tiba, ada proses yang terjadi di situ, ya, ya, mulai mungkin penanaman, ya, hal keimanan kepada hal-hal seperti ini yang kurang, ya, sehingga dia tidak tahu dia ada musuhnya. Ya, kita tidak cukup hanya tahu bahwa kita berteman dengan malaikat. Ya, itu harus diajarkan kepada anak. Tapi dia juga harus diajarkan bahwa dia punya musuh yang dia harus bermusuhan dengan makhluk ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, karena ya kita ya tidak bisa melihat musuh kita ini, ya. Wa qamilu yarunahum min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu ya kewaspadaan kita, terutama anak-anak kita terhadap hal-hal semacam ini ya perlu ditanamkan sejak dini, ya, sesuai dengan ya tingkatan usianya, ya, tentunya, ya. Ya, minimal dia tidak takut ya dengan setan, ya, atau dengan iblis dan bala tentaranya ini, ya, punya kekuatan untuk melawan, ya, bisikan-bisikan negatif ataupun bisikan-bisikan jahat dari iblis dan bala tentaranya. Nah, karena ya satu kenyataan yang disampaikan Nabi bahwa ya iblis itu dan bala tentaranya setan itu sudah mengganggu anak Adam semenjak lahir. Ya, ketika dia lahir muncul ke dunia, ya, dia sudah ditusuk oleh setan. Ya, oleh karena itulah mereka menangis. Ya, bayi-bayi itu menangis karena diganggu oleh setan. Artinya gangguan itu sejak lahir dari 0 tahun. Dan itu tentunya terus dilancarkan dan dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya tentunya. Tidak ada jeda. Ya, jadi mungkin ada orang yang beranggapan, wah, ini anak-anak masih kecil enggak diganggu setan. Ya, ya, enggak. Ya, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan dan bagus untuk dibaca, ya, judulnya Jangan Jamah Anakku. Itu terjemahannya. Di situ dijelaskan bagaimana setan itu mengganggu anak Adam mulai dari kecil. Ya, mulai dari ketika dia bayi. Ya, bahkan sebelum dia muncul ke dunia. Ya, masih berupa benih yang ada di tubuh ayah ibunya. Setan sudah membuat langkah-langkahnya. Maka kita di dalam berhubungan intim ada doa. Kata Nabi, kalau kita baca doa itu, kita tidak akan diganggu setan. Ya, jika kita lahir dari benih itu, ya, manusia ataupun bayi. Nah, seperti itu. Artinya gangguan itu nyata dan sudah dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya dari awal, ya. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, ya. Nah, sekali lagi mungkin ya hal-hal semacam ini kan tidak mungkin tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Maka dari itu penting hari ini untuk lebih menggalakkan dan menyemarakkan kajian-kajian anak. Mungkin orang tua bisa menyampaikan ini, namun perlu di sana ya kita katakan ya bantuan ya ataupun backup dari luar ya, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu ya, ya kajian-kajian anak ya, hal-hal semacam ini yang perlu ya, salah satunya perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka, dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu, terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ilmu. Bukan hanya bapaknya saja yang ngaji ya, anak-anak juga perlu ngaji. Ya, para istri, ibu-ibu ini juga perlu ngaji ya. Nah, Nabi juga melayani permintaan para sahabiat untuk memberikan, mengkhususkan satu waktu bagi mereka untuk ilmu. Karena kita memang sangat membutuhkan ilmu. Jangan katakan, Ustadz mereka kan sudah sekolah, lain ya pelajaran sekolah dengan ilmu yang mereka dapatkan di majelis ilmu. Khususnya majelis ilmu di sini bukan majelis ilmu orang dewasa. Ya, kita sebagai mungkin pembicara, ketika ada hadirin yang majemuk, tentu ya kita fokus kepada untuk apa majelis itu didesain atau dibuat. Misalnya majelis ilmu orang dewasa, ada anak-anak, ya tentunya fokus pembicaraan kita materi yang disampaikan untuk orang dewasa. Anak-anak mungkin ya mereka duduk, tapi karena materi itu tidak ditujukan untuk mereka, ya kurang manfaat yang mereka serap. Makanya perlu kajian-kajian anak ya, majelis-majelis taklim atau majelis-majelis yang memang kita buat khusus untuk mereka. Ini harus jadi perhatian para orang tua ya, jangan katakan nah mereka kan sudah dapat di sekolah lain ya, kita juga kan kita sekolah, kita kadang-kadang di pondok, tapi kita kan merasa perlu juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun kita sudah mondok misalnya, kita sekolah ya, kita belajar di sekolah ya, apalagi sekolahnya umum misalnya si anak ini, ya kan dia perlu majelis ilmu ya untuk mendapatkan hal-hal semacam ini. Nah demikian, jadi ini sebagai masukan aja kepada para panitia-panitia kajian terutama ya, jangan hanya ya terus sibuk dengan majelis-majelis ilmu orang dewasa. Ya kadang-kadang ya daurong-daurong ya, hanya untuk orang dewasa saja. Nah, hal-hal semacam ini tidak tersentuh, mereka tidak tersentuh. Paling ya yang diandalkan mereka diajak oleh orang tua mereka menghadiri majelis ilmu. Ya jangan salahkan mereka juga jika anak-anak ini ya, mereka maksudnya di sini anak-anak ini ketika menghadiri majelis ilmu orang dewasa, ya namanya materinya bukan untuk mereka. Mereka yang main-main, kadang-kadang buat onar, buat ribut, akhirnya dimarahi, ya akhirnya dijadikan ya biang kerok, ya, nah kambing hitam, nah, sehingga ya, terpaksa panitia mengumumkan besok kajian jangan bawa anak, ya karena mereka tidak dapat majelis mereka ya begitu. Nah, materi-materi seperti ini kan perlu didapatkan dari di samping dari orang tua, itu mereka dapatkan dari majelis-majelis ilmu ya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Baik. Nah, kemudian ya itu salah satu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Berikutnya adalah pupuklah dalam diri anak kecintaan kepada Al-Qur'an. Ya. Salah satu rukun iman itu adalah antum minabi bil kitab. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab-kitab suci ini Allah kunci dengan kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran. Kita tidak perlu mendalami kitab-kitab suci terdahulu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menguncinya dengan Al-Qur'an. Ya, kitab wahyu terakhir yang Allah turunkan untuk manusia. Ya. Nah. Jadi tanamkanlah pada diri anak kecintaan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu samudra ilmu yang tidak bisa kita duga seberapa dalamnya, yang nggak akan habis-habis digali faedahnya. Nah, menanamkan kecintaan pada diri anak kepada Al-Quran itu bukan hanya dia suka membacanya, bisa menghafalnya, tapi lebih dari itu, ya mulailah diajarkan kepada anak-anak itu kandungan-kandungan Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Al-Quran bicara tentang hewan, Al-Quran bicara tentang alam, gunung, laut, sungai, dan lain sebagainya. Ya, yang ada kaitannya dengan kehidupan anak di ya sehari-hari ya. Nah, demikian. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu ya ditanamkan kepada anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, nah, jadi akan semakin menarik. Ya, jadi bukan hanya kemahiran dia membacanya, ya kemampuan dia menghafalnya, itu adalah baru beberapa langkah untuk ya mendalami Al-Quran, untuk bisa ya menyelami kandungannya, untuk menanamkan rasa ingin tahu pada diri anak tentang wah apalagi ya yang ada dalam Quran, ya gitu. Sehingga ini akan memancingnya untuk terus mentadaburi ataupun ingin tahu, rasa ingin tahu. Anak kan itu punya rasa ingin tahu yang besar ya. Nah itu perlu kita pancing ya dengan ya menyampaikan kepadanya beberapa kita katakan kemujizatan Al-Quran ya berkaitan dengan kandungannya. Ya banyak buku-buku yang bisa kita jadikan sebagai referensi, buku-buku anak ya, pengenalan kepada ya tauhid rububiyah ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah ya, yang di backup, yang didukung dengan ayat-ayat syariah. Nah, itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Ya, dulu orang-orang musyrik itu mereka bingung berhadapan dengan Al-Quran. Dari satu sisi mereka menolak isinya, yaitu mengajak, menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala. Ya, tapi dari sisi lain mereka takjub dengan gaya bahasanya yang mengalahkan syair-syair yang mereka ciptakan. Dan mereka bisa merasakan ijazul Quran itu dari gaya bahasanya. Ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka takjub. Dan mereka paham bahwa ini bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak dikenal dengan syair sebelum Nabi membacakan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa pada masa itu, ya, yang dialu-alukan adalah penyair. Yang dijadikan sebagai standar kita katakan sosial dan intelektual ya, dan kita katakan budaya pada saat itu adalah syair ya, dan Nabi tidak dikenal dengan itu sebelumnya. Nah, tiba-tiba Nabi membacakan Quran kepada mereka dan mereka takjub, mereka tahu itu ya bagaimana kemujizatan Al-Quran dari sisi gaya bahasanya. Itu dulu ya pada masa itu. Ya, tapi kemujizatan Al-Qur'an kan tidak berhenti sampai di situ. Kalau sekarang ya, kita dengar Al-Qur'an, apakah kita bisa merasakan ijaz Qur'an dari sisi gaya bahasa? Apalagi kita bukan orang Arab ya, orang Arab sekarang ini aja mungkin dia enggak bisa merasakan itu. Karena zamannya sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Tapi pada masa Al-Qur'an diturunkan, orang-orang Arab Quraisy terutama ya itu takjub dengan gaya bahasa Al-Quran ya. Nah, mereka bisa merasakannya itu. Ini nggak mungkin makhluk yang buat, manusia yang buat, apalagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kenali bukan dengan syairnya ya. Tapi sekarang kan berbeda ya. Kalau kita dengar Al-Quran hari ini, mungkin kita tidak merasakan gimana ijaz menakjubkannya gaya bahasa Al-Quran. Ini gak mungkin buatan manusia. Ya kita mungkin, ya apa, wah ini ayat indah ya. Tapi gak seperti yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Ya, nah terlepas mereka gak ngerti apa isinya sebenarnya ya. Kandungannya itu kan belum mereka selami. Karena belum terkuak ilmu pengetahuan seperti hari ini ya. Nah, zaman berubah, tapi Al-Quran tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Tanzilum mir Rabbil Alamin min Hakimin Hamid. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, nah pada hari ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa seperti yang dipahami, yang dirasakan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi manusia hari ini takjub dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. 15 abad lalu turunnya, tapi bicara tentang banyak sisi-sisi ilmu pengetahuan yang bersesuaian, akurat, tepat, ya. Nah, maka orang pun takjub dengan ijazul Quran ini. Ketika mereka mendalami isinya, ternyata isinya ya yang ini enggak dipahami dulu oleh orang-orang musyrik, ya. Orang-orang Quraisy dulu enggak paham isinya itu. Misalnya tentang asal-usul penciptaan manusia, bagaimana Allah menggambarkan ya fase-fase penciptaan manusia secara detail dalam Al-Quran yang hanya bisa diketahui ketika alat-alat canggih sudah ditemukan, misalnya mikroskop atau alat-alat yang canggih hari ini lah, ya, ya orang-orang Quraisy dulu nggak mengerti itu, tapi mereka yakin ini bukan buatan manusia. Ini mengalahkan syair-syair yang mereka buat. Sekarang, mungkin orang tidak seperti orang-orang Quraisy dulu ya. Bisa merasakan ini adalah bukan buatan manusia ini, gaya bahasa seperti ini. Ya. Tapi orang-orang sekarang takjub dengan Quran dari sisi apa? Kandungannya. Nah, itu yang perlu kita ya gali hari ini sebenarnya. Dan kita rangsang anak-anak kita untuk mendalami Al-Quran itu. Wah, ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan, dan itu adalah samudra ilmu yang gak tahu seberapa dalamnya itu. Ya, berapa banyak faedah yang, makanya dulu Imam Syafi'i tidak beranjak dari satu ayat, ya, hingga beliau mengeluarkan ribuan faedah dari ayat tersebut. Jadi beliau bermain di ranah kandungan itu ya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran itu yang menarik minat seorang Imam Syafi'i. Ya, nah anak-anak kita juga harus dirangsang ke arah itu ya. Jadi bukan sekedar melagu-lagukannya, bukan sekedar itu. Bukan tidak bagus, bagus ya. Cuma jangan stuck, berhenti sampai di situ. Nah, ini harus dipupuk pada diri anak, kecintaan kepada Al-Quran dari sisi apa? Menggali kandungannya, karena ijaz Al-Quran hari ini terletak pada kandungannya. Ya, membuat orang, ah ini gak mungkin diciptakan oleh Muhammad. Gak mungkin Muhammad tahu ini, kata orang-orang kafir hari ini ya. Nah, dulu mereka berkata, gak mungkin Muhammad yang membuat syair ini. Ini bukan syair ini bukan syair biasa ini. Apalagi beliau tidak dikenal ya dengan syair sebelumnya. Nah, jadi begitulah ya artinya dalam bahasa hari ini memang Quran itu gak ada matinya. Kita gak tahu ya 10-20 tahun ke depan apa yang menjadi ya kita katakan perkara yang membuat manusia takjub. Kalau sekarang kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ya, karena Allah membuka ya hakikat-hakikat ilmiah hari ini ya, karena Allah buka satu persatu ya ilmu pengetahuan itu pada manusia. dan itu tidak semua tidak bertabrakan ya dengan Al-Qur'an. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pada anak ya, minatnya kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, ambillah di sini teladan dari Imam Syafi'i ya. Mengupas ayat, mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat. Nah, kembali lagi tadi ya, ini mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak dalam kajian-kajian khusus mereka. Ya, mengupas satu ayat, ya misalnya ayat-ayat Allah berbicara tentang hewan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita bisa ambil itu sebagai materi untuk mereka. Itu disampaikan oleh ya kita katakan yang mampu untuk berhadapan dengan anak-anak ini ya. Nah, jadi perlulah ya para panitia-panitia kajian jangan hanya sibuk buat daurah, buat ya festival, buat apa namanya, buat pasar ya. Tapi ya ya ini harus jadi perhatian kita ya. Nah, terutama panitia-panitia kajian ya. Kalau untuk yang dewasa, untuk bapak-bapak ini sudah terlalu banyak kayaknya. Apa ya, untuk ibu-ibu juga banyak. Yang kurang itu ya kajian untuk anak-anak dan remaja. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah arahkan anak untuk menyintai Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi. Ya, menyintai Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Pertama tentunya menyintai sosok Nabi ya. Walaupun ya kita, mereka tidak melihatnya, sosoknya ya. Ya, mereka tidak bertemu ya, mereka tidak melihat sosoknya, tapi kita perlu menyampaikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sifat fisik ya sampai kepada karakter Nabi. Ya, profil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak. Ya, hingga kita menyintai seseorang itu kan ada faktornya ya. Ya, selain faktor fisikal ya. Ya, fisik ya. Ya, kita juga menyintai seseorang itu dari karakternya, sifatnya. Nah, jadi salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perilaku keseharian beliau yang bisa kita kulik ya, yang kita bisa kupas lebih detail lagi ya, nggak ada habis-habisnya kita membahas tentang ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah sendiri menggambarkan ya, ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau mengatakan kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil faedah dari ya, perilaku Nabi, keseharian Nabi, ya bagaimana Nabi menjalin hablun minan nas, itu yang akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada satu profil, ya sosok, yang akan membuat kita kagum, bahwa kita kagum itu dengan argumentasi yang kuat, dengan alasan yang kuat, bukan hanya sekedar cinta buta. Cinta buta yang bisa berubah menjadi benci. Bukan seperti itu. Ya banyak juga ya. Ya kita katakan kaum muslimin ya. Ya. Ya hanya meneriakkan slogan cinta Nabi saja. Ya, tapi seperti kayaknya cintanya cinta buta begitu ya. Begitu berhadapan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, dengan syahwatnya, cinta itu berubah jadi benci. Ya, nah bukan cinta seperti itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah seperti itu. Dan juga, nah di sini sunnah-sunnah Nabi. Dalam hal ini ya, misalnya ya, ada satu jenis buku namanya Amalul Yawm wal Lailah. Ya, buku ini satu jenis buku yang membahas tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal sehari semalam. Ya, menurut ya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalul yawm wal lailah. Banyak ulama-ulama yang menulis buku berkaitan dengan materi itu, amalul yum wal laila, seperti Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Sunni, ya, atau At-Tirmidzi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu semua sama, ya, menceritakan bagaimana keseharian Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya, sehari semalam. Ya, kita ada juga nulis buku panduan amal sehari semalam, ya, yang sudah kita kupas dan sudah selesai kita bahas. Nah, itu juga perlu diajarkan kepada anak, bagaimana menjalani keseharian ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu banyak yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau rujukan dalam bab ini, ya. Nah, sehingga dari situ muncul kecintaan yang berdasar, ya. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita ingin tuju, ya. Ya. Kecintaan yang berdasar, bukan cinta membabi buta begitu, ya. Ya, bahwa kita punya alasan kuat, argumentasi kuat untuk menyintai Nabi. Ya, kenapa kita harus mengikuti tata cara kehidupan beliau? Ya, sunnah-sunnah itu kan perlu dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, nah, karena Nabi juga kadang-kadang menjelaskan, ya, alasan kenapa Nabi menganjurkan ini itu kepada kita. Ya, contohnya, ya, sedikit saja, ya, di sini tidur siang misalnya. Ya, ini salah satu sunnah, ya, yang dianjurkan Nabi, tidur siang. Nabi menjelaskan alasannya kenapa Muslim itu harus tidur siang, gitu, ya, karena setan tidak tidur siang. Ya, nah, jadi, ya, seperti itu, ya, mengajarkan sunnah kepada anak sekaligus kita menjelaskan argumentasinya. Ya. Kenapa, ya, dia harus tidur siang? Bukan sekedar, wah, ini sunnah Nabi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya, kenapa Muslim itu harus tidur siang? Yaitu untuk menyelisih setan. Setan enggak tidur siang. Demikian juga sunnah-sunnah lainnya. Ya, itu harus sampai pesan itu kepada anak. Sehingga mereka mengikuti sunnah Nabi itu dan menyintai sunnah Nabi itu dengan argumentasi yang kuat. Dan itu tidak akan mudah dia tinggalkan. Kalau dia melakukan sesuatu itu atas dasar argumentasi, ya, dalil istilahnya, ya, nah, bukan sekedar rutinitas yang dia latahi, ya, nanti kan ujung-ujungnya kebiasaan itu latah, dia juga nggak ngerti kenapa dia harus berbuat itu, ya, nah, ya, mungkin aja nanti, ya, saya nggak suka tidur siang, saya nggak perlu tidur siang, kayaknya saya lebih bagus main-main, gitu, ya. Nah, karena dia, ya, makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan anak, ya, menyampaikan ilmu kepada anak, Nabi itu menjelaskan argumentasi. Dan ini perlu, ya, ketelatenan, kesabaran dari pendidiknya. Misalnya, saya kasih contoh, ketika Al-Hasan mengambil kurma zakat, ya, itu kan salah, ya. Nabi meluruskan kesalahan itu, tapi bukan hanya sekedar melarang, ya, mengambil korma itu kemudian mengusir Al-Hasan, bisa aja, ya, nah, sana-sana jangan ganggu, ini bukan untuk anak-anak, ini bukan hari anak-anak, sana-sana, pergi, ya, mungkin, ya, banyak kita mungkin, ya, hanya sebatas itu, ya, ya, kita nggak banyak omong, kita nggak, ini masih kanak-kanak, masih bocah, ya, untuk apa bicara banyak-banyak, ya, ya, diusir aja, seperti kadang-kadang seperti ngusir hewan, hus, gitu, selesai, ya. Nah, Nabi nggak seperti itu pendekatannya, ya. Ini kan salah satu syariat Islam, ya, sunnah Nabi, ya, itu apa, ya, berdasarkan sunnah keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini kan ilmu, enggak, bahkan orang dewasa aja enggak semua orang tahu, ya. Nah, tapi ketika Nabi melarang Al-Hasan mengambil kurma zakat itu, Nabi bukan sekedar melarang lalu menyuruhnya pergi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya kenapa ia tidak boleh mengambil kurma itu. Nabi berkata kepada Al-Hasan, waktu itu Al-Hasan bin Ali masih bocah, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Mungkin orang tua berpikir, untuk apa ini disampaikan kepada anak, ya? Dia masih bocah, ya, bocah lah, diusir aja. Enggak. Ya, itu kekeliruan banyak orang tua, ya. malas menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, orang tua sering sukanya ya pokoknya. Pokoknya enggak boleh. Ketika anak kadang-kadang ya kalau masih bocil mungkin dia enggak tanya alasan ya kenapa. Tapi kalau udah remaja biasanya sudah mulai kritis dia. Dia bertanya kenapa enggak boleh. Ya jangan dipatahkan gitu ya. Pokoknya enggak boleh gitu ya. Jangan. Itu kurang mendidik. Nabi enggak memakai pendekatan seperti itu. Atta Nabi kepada bocah, apalagi remaja. Nabi menjelaskan alasannya, argumentasinya. Ya, bahwa kenapa enggak boleh mengambil kurma itu? Karena kamu keluarga Muhammad, cucu Nabi. Ya, enggak boleh mengambil harta, menerima atau mengambil harta zakat, memakan harta zakat. Ya, dan ini luar biasanya ya. Ketika Abul Aswad Ad-Duali, ini seorang tabi'i, muridnya Ali bin Abi Thalib ya, itu selalu bersamaan Ali bin Abi Thalib dan ya tentunya dekat juga dengan Al Hasan bin Ali ya, bertanya kepada beliau, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi semasa engkau kecil bersama Nabi, kehidupan yang kamu jalani bersama Nabi. Ya Abul Asratud Ad-Duali tahu ya bahwa Al Hasan ini ya menghabiskan masa kecilnya bersama Nabi ya sebelum Nabi wafat. Maka ia bertanya kepada Nabi, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi? Apa kata Al Hasan bin Ali saat itu? Ya, dia menceritakan kisah itu. Aku masih ingat ketika aku mengambil harta kurma zakat, kurma di masjid, Nabi menghampiriku mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepadaku, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Artinya apa? Pelajaran ini tidak hilang. Artinya enggak sia-sia Nabi berkata seperti itu. Itu jadi ilmu yang terus diingat oleh seorang Hasan bin Ali. Ya, seorang Al Hasan bin Ali. Nah demikian ya. Jadi ini perlu kesabaran. Ya perlu ya kita katakan namanya juga menanamkan nilai-nilai kepada anak ya. Ya perlu menyampaikan juga ilmu ya. Argumentasi kepada anak. Dilatih itu untuk ya mereka mau menerima argumentasinya ya. Nah maka jangan kesel, jangan sebel juga ketika anak itu bertanya kenapa dilarang, kenapa enggak boleh, kenapa harus begini, kenapa begitu ya. Jelaskan. Jangan katakan ah, percuma masih anak-anak. Enggak. Anak-anak itu merekam ya. Ya, di bawah alam sadar mereka. Makanya marah kepada anak itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka merekam itu di bawah alam sadar mereka. Ya, itu suatu yang enggak akan hilang dan kadang-kadang memori itu muncul tiba spontan atau tiba-tiba begitu ya. Nah, demikian wallahu alam. Begitu juga ilmu-ilmu yang kita sampaikan, ya. Nah, jangan katakan wah percuma masih anak-anak masih bocah. Wallahu alam bisawab. Ya, nah begitulah ya kita katakan contoh teladan yang diberikan Nabi kepada kita ya di dalam mendidik generasi ya. Wallahu alam bisawab. Ya sebagai contoh bukan hanya kepada bocah ya Nabi seperti itu. Ya kepada remaja juga yang sudah remaja ya. Ya. Ya, sebagai contoh Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini Nabi izinkan untuk ikut perang di usia yang sangat muda, remaja. 15-16 ia sudah diizinkan untuk ikut perang. Suatu ketika ia melakukan kesalahan dalam peperangan, yaitu membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah ini ya, salah. Nah orang-orang melaporkannya kepada Nabi ya Rasulullah, Usama tadi membunuh orang itu sudah mengucap la ilaha illallah dia. Maka Nabi memanggil Usama untuk dimarahi, enggak. Nabi menjelaskan kenapa perbuatan itu salah dengan argumentasi yang membuat ya Usama enggak bisa melupakannya sepanjang hidupnya. Yaitu Nabi berkata kepada Usama, "Wa kaifa

0: dilakukan oleh Usama sepanjang hidupnya. Hingga sepeninggal Nabi, salah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin itu adalah Usama bin Zaid. Luar biasa itu. Itu pelajaran yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya. Kita tahu ya, setelah meninggal Nabi banyak konflik-konflik, intrik-intrik yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan di antara mereka yang sampai berujung kepada pertumpahan darah. Ya, nah, peperangan yang hebat di antara mereka. Ya, kita tidak mencampuri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena mereka adalah mustahid, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tapi di sini coba lihat sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Usama, yaitu ia tidak pernah terlibat lagi dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya, karena dia dapat pelajaran itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, bukan hanya sekedar bisanya, banyak orang tua bisa pokoknya begini, udah, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara, pokoknya beginilah pokoknya. ya mungkin apa yang kita sampaikan itu benar, cuma anak bingung kenapa begitu ya, dia butuh jawaban itu ya. Nah, itu Nabi kepada bocah dan kepada remaja, begitulah Nabi membangun generasi ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, mungkin begitulah materinya, nanti akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, masih berkaitan dengan menanamkan akidah semenjak dini, yaitu ya biasakan berdialog dengan anak, ya membuka komunikasi, pembicaraan, ya. Nah, nggak melulu tentang agama ya, ya hal lain yang mungkin bisa aja diarah-arahkan, dibelok-belokkan kepada agama ya. Nah, demikian. Nah, itu salah satu triknya atau caranya ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyiril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa ya menerapkan dalam kehidupan kita, terutama kita dalam mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah anak yang dari kecil sudah tidak mau mendengarkan jika ada orang tua atau orang lain termasuk guru tidak mau menerima nasihat hingga usianya SMA masih seperti itu, apakah ini akan menjadi karakter Ustadz hingga dewasa nanti dan sulit untuk dirubah, artinya dia menjadi pribadi yang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, padahal setiap permintaan maunya dituruti, tapi ketika sudah dituruti tidak mau menjalankan komitmen yang telah disepakati. Padahal sudah 9 tahun di sekolah sunnah, tapi untuk memperbaiki cara wudu dan sholat saja enggan. Apa sanksi yang tepat Ustaz untuk tipe anak seperti ini? Jazakallahu khair.
0: Iya. Ya, maka ya kita katakan ya, itulah sulitnya mendidik ya. Karena kita sampaikan, kita ini bukan pengajar, kita ini orang tua ya, di sini saya maksud adalah pendidik. Pendidik itu enggak ada selesainya. Jangan berharap atau jangan berasumsi kapan saya bisa selesai mendidik anak. Enggak. Ya, karena mendidik itu berkaitan dengan proses, seperti yang sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Kita ini pendidik, dan mendidik itu berkaitan dengan proses. Ya. Bukan mengajar. Karena mengajar itu berkaitan dengan hasil. Dan kita bisa letakkan tugas mengajar itu kalau sudah ada hasilnya. Mendidik tidak seperti itu. Maka tugas para nabi itu adalah mendidik manusia. Enggak ada habisnya ya. Enggak ada habisnya. Karena masalah manusia ini ya terus. Enggak ada habisnya. Ya. Demikian juga anak-anak kita ya, yang harus kita sadari dan kita harus mengerti adalah anak ini ujian bagi kita. Karena Nabi juga mengatakan fitnatur rajuli

0: ahlihi wa auladihi wa malihi wa jarihi, kan gitu ya. Fitnah, ujian yang Allah berikan kepada seorang itu kadang-kadang melalui siapa? Keluarganya, anak istrinya, hartanya, tetangganya. Karena Nabi aja diuji dengan anak-anak mereka. Ya mungkin belum seberapa dibandingkan anak Nabi Nuh ya. Ya seperti anak seperti ini. Mungkin belum seberapanya dibandingkan dengan anak Nabi Nuh. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh terhadap anak-anaknya. Ya, jadi di sini kita ingin ulangi sekali lagi, tegaskan sekali lagi, pendidikan itu berkaitan dengan proses. Dan hidayah yang ada di tangan kita itu hidayah proses. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, tadi mungkin sudah mengerucut tadi bertanya, cara apa ya? Ya itulah yang perlu kita evaluasi terus. Mungkin cara selama ini salah. Ya, cara pendekatan komunikasi kita kepada anak yang mungkin kaku ya. Cara masuknya yang salah ya. Nah, tadi disebutkan setiap keinginannya dipenuhi, ya enggak semua keinginan anak harus dipenuhi juga ya. Ya, karena Nabi juga kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak diminta. Ya, oleh seseorang datang orang minta kepada Nabi, tapi Nabi tidak memberikan apa yang mereka minta. Tapi Nabi memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya para sahabat datang kepada Nabi minta doa. Nabi justru enggak memberikan doa untuk mereka. Ya, karena mereka sudah merasa tertindas ya oleh orang-orang Quraisy ya. Mereka mendatangi Nabi dan minta Nabi mendoakan. Mereka minta doa, tapi Nabi tidak memberikan doa untuk mereka. Nabi memberikan apa? Nasihat. Artinya apa faedah di sini? Kadang-kadang Nabi tidak memberikan apa yang diminta, tapi memberikan sesuatu yang lain yang tidak diminta, yang lebih bermanfaat dan penting. Demikian juga anak, tidak semua permintaan anak harus diberikan seperti yang diminta. Ya, kitalah orang tua yang harus lebih bijaksana di sini, apa yang manfaat bagi mereka. Jadi mungkin di sini metode pendekatannya yang salah mungkin yang perlu dikoreksi. Ya, ada orang tua yang selalu ngomong sama anak itu pendekatannya selalu negatif. Ya, ada orang tua yang ngomong sama anak kalau anak sudah buat salah. Sehingga anak sudah menebak ini kalau orang tuanya ngomong pasti ada yang salah nih saya nih. Iya, gitu. Ini pendekatan negatif ya. Nah, sehingga urusan orang tua dengan anak urusan hukuman. Ya, ada yang salah ini. Nah, ada yang salah nih saya ini. Itu baru orang tua itu ngomong, baru ada dialog di situ. Nah, ini kan ada kesan. Ini orang tua saya memata-matai saya aja, ya, cari-cari kesalahan saya saja. Dia juga orang nyaman mungkin. Ya, belum lagi orang tuanya ngomong dulu, nembak ini pasti ada saya buat salah lagi nih. Ya. Nah, tapi kita jarang, mungkin banyak orang tua yang jarang berbicara dialog dengan anak satu yang ya kita katakan dari sisi yang positif ya tentang hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Nah, atau kita memberikan masukan yang lebih baik lagi. Nah, ini sudah bagus ini ya, perlu ditingkatkan ini. Kadang-kadang manusia perlu motivasi seperti itu ya. Nah, apalagi anak-anak ya, bocah ya, ya anak-anak ya lebih senang dipuji daripada dicela ya. Anak-anak lebih senang dipuji daripada dicela. Ya, nah, ya kalau kita kasih pujian kepada mereka, tujuannya bukan supaya nanti mereka gila pujian, enggak. Ya, untuk salah satunya ya membuat mereka nyaman berdialog dengan kita. Jadi ketika kita ngomong, dia tidak sujon langsung gitu ya. Dia tidak berpandangan negatif. Ya, dia akan pasang telinga. Wah, ini mungkin ada masukan lagi nih. Karena kebiasaan kita pendekatan kepada anak itu pendekatan positif. Nah, tapi kalau selalu ya, ada yang selalu juga baru ngomong sama anak, baru komunikasi dengan anak kalau anak udah buat salah. Ya, ketika anak melakukan satu hal yang baik atau positif, diem saja. Mungkin pendekatannya seperti itu ya, sehingga anak juga menjaga jarak atau enggak nyaman aja dia berdialog dengan kita. Ya, apalagi kalau kita dialog dengan dia, ujung-ujung menyalahkannya, gitu ya. Mengkambing hitamkannya, ya, menyudutkannya, itu tambah jauh dia. Ya, kalau bicara orang tuanya bicara selalu ya menyudutkannya, menyalahkannya, atau ya apa namanya mengkambing hitamkannya, ya. Jadi tidak nyaman aja dia. Seperti kita lah, kalau ada orang yang berdialog dengan kita selalu negatif, gimana? Ya lama-lama kita, aduh, udahlah aja. Belum ngomong aja dia sudah, kita sudah tutup telinga. Tapi kalau ada orang yang ya apa namanya komunikasi kita dengan dia, ya kita katakan selalu masuk dari hal yang positif. Kita dia datang aja, kita sudah pasang telinga ini ya. Dia ngomong apa lagi nih? Ya. Ada minat dia, ya, ada keinginan untuk wah ini ya, saya ini di dikasih apa namanya hadiah apa lagi ini ya, apresiasi apa lagi ini ya, masukan apa lagi, satu yang dia inginkan, yang dia sukai, begitu. Nah, bukan berarti kalau anak salah kita diam, enggak ya. Tapi seimbanglah ya, jangan orang tua itu kadang-kadang ya urusan salah baru dia ngomong sama anak, tapi kalau anak ya melakukan hal-hal yang baik, dia diam aja ya. Seperti itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ya memang kita dalam ilmu komunikasi ya, dalam berdialog dengan manusia ya, kita harus membuat dia nyaman dan suka dulu dengan apa yang kita katakan ya. Nah, seperti kata Sulaiman bin Mihran ya, jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Itu perkataan salah seorang tabi'i, Sulaiman bin Mihran. Beliau mengatakan, jangan kamu duga orang yang sudah kamu buat kesal mau mendengarkan kata-katamu. Ya, refleksnya apa? Oh, dia udah tutup telinga dulu. Nah, jadi buat nyaman anak-anak itu untuk berdialog, berkomunikasi dengan kita. Nah, mungkin dari situ ya. Ya, nah dari situ kita mulai ya. Nah, demikian ya, seperti kata pepatah peribahasa, kita tak kenal maka tak sayang. Nah, demikian, kalau ingin masuk ke dalam hati seseorang maka taklukkan dululah hatinya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, ada lagi?
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Bagaimana Ustaz kami sebagai anak dalam bersikap menghadapi orang tua yang suka membohongi anak-anaknya Ustaz, tapi dia menuntut anak-anaknya disuruh jujur. Kami insya Allah masih punya iman, katanya. Insya Allah.
0: Iya, ini
1: takut sama Allah, katanya.
0: Terus ini akan ya konflik di ya. Di benak anak itu akan terjadi konflik ya.
1: Ya.
0: Dan ini mungkin ya, anak-anak seperti ini ya, seperti pengakuan tadi ya. Tapi ya, yang namanya contoh ya, itu akan bisa berpengaruh juga. Ya, sekuat-kuatnya hati manusia ya. Nah, kalau dia diberikan ya penanaman yang salah, ya bisa keluar juga yang salah itu. Contohnya ya, anak nggak suka marah sebenarnya, tapi orang tua selalu memperagakan marah kepada anak. Anak nggak suka marah juga dia, tapi karena itu yang terus menerus dilihatnya ya, akan muncul juga itu ya. Nah, itu yang ya yang negatif dari hal ini ya, dari kasus seperti ini ya. Nah, orang tua bohong, anaknya jujur, anak ini pasti terpengaruh juga sedikit atau banyaknya ya. Nah, itulah tanggung jawab pengajar, itu pendidik ya, afwan, pendidik ya. Maka bukan kita nggak pernah buat salah ya, tapi di sini perlu kita katakan pengakuan dari kita. Kalau kita nggak jujur, bohong, kita minta maaf ya, bukan membenarkan kebohongan kita ya. Dan seolah-olah kalau nanti jadi orang tua gede seperti saya, boleh bohong. Nah itu yang akan muncul nanti ketika dia sudah dewasa. Ya walaupun diakui di sini kami mengerti bohong itu ya. Ya namanya sekuat-kuatnya iman manusia lah. Dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Karena itu semua terekam di bawah otak, di bawah alam sadar mereka, otak bawah sadar mereka. Nah, maka itu tanggung jawab pendidik ya. Nah demikian. Ya makanya kalau muncul ya satu hal negatif pada kita, karena kita manusia ya enggak selamanya benar juga ya. Nah kadang-kadang salah ya, banyak salahnya juga ya. Nah ya itu meminta maaf ya, atau menjelaskan bahwa ini tadi salah ya, ya mohon maaf kan gitu ya. Itu perlu seperti itu ya, supaya anak itu tahu ya bahwasanya ini adalah hal yang salah begitu, nggak patut dia contoh juga nanti ya. Kalaupun dia nanti terjebak dalam hal yang sama, dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu minta maaf ya. Nah demikian, atas kesalahan. Nah itu kan satu pendidikan yang susah juga untuk dibiasakan pada seseorang, yaitu minta maaf kalau berbuat salah. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Nah kalau maka ya apa yang diperagakan di depan anak itu betul-betul menjadi pelajaran bagi mereka. Kadang-kadang konflik yang ada di benak anak itu ketika melihat sesuatu yang kontradiktif ya, misalnya ya antara ayah dan ibu ya, ibu kan ya punya karakter sebagai ibu lembut, makanya ada namanya sifat keibuan. Kenapa ada sifat keibuan? Karena ibu itu identik dengan kelembutan ya. Ibu harusnya lebih lembut daripada ayah, bukan ayahnya kasar, ayah harus kasar ya, enggak. Tapi kalau lembut-lembutan ya, maka ibu harus lebih lembut daripada ayah. Kalau ayah sudah lembut, maka ibu harus lebih lembut dari itu, karena ia adalah wanita. Hanya wanita yang disifati dengan sifat keibuan. Enggak ada laki-laki diberikan sifat keibuan kan begitu. Itu hanya untuk wanita. Karena mereka memang punya karakteristik seperti itu. Allah ciptakan memang untuk itu. Yaitu untuk kelembutan. Karena mereka adalah makhluk yang lembut. Bagaimana yang ada di benak anak kalau dia lihat ibunya kasar? Ayahnya lebih lembut daripada ibunya. Ini kan konflik di benaknya. Dia lihat, aduh, ini ibu saya wanita, kasar. Dia lihat ayahnya, laki-laki lembut. Apa yang ada di benak dia tentang wanita? Ya, nah demikian. Ya. Maka ya, seperti itu tadi ya. Orang tua menyontohkan bohong, bahkan melegalkannya di depan anak. Itu akan ada konflik di hati anak. Karena kebohongan itu adalah suatu yang riba. Nah, ya. Ribah itu hal yang mengganjal gitu ya. Orang bohong itu kan bisa ada lie detector, bisa dideteksi orang itu bohong. Kenapa? Karena ada getaran yang lain begitu. Orang itu bohong. Artinya bohong itu ditolak secara fitrah oleh manusia. Nah, gitu. Apalagi anak ya. Dia dapati orang tuanya bohong, dia akan pasti tolak gitu. Tapi ya dilematis, konflik di batinnya begitu ya. Dia lihat ini orang tua saya bohong pula kan gitu ya, tapi hatinya menolaknya begitu ya. Ya wallahu alam. Makanya ya, saya enggak jamin lah sebagai orang tua kita enggak pernah bohong, mungkin ada ya. Nah, cuma itu tadi. Ya kalau ditegur anak, apalagi ditegur anak ya, kalau kita sadari itu satu kebohongan, ini minta maaf. Ya, itu salah gitu. Nah demikian, wallahu alam bisa. Bukan malah mempertahankan kebohongannya kan gitu ya. Nah, atau bangga dengan kebohongannya. Ya, wallahu alam bisa. Ya, nah demikian. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman. dari penjelasan tarbiyah jinsiyah, penamaan akidah sejak dini. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:14 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khuzaifi di surat Az-Zukhruf dengan nomor urut surat ke-43. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Sahl ibn Sa'd radiyallahu an Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Qala li aliyin radiyallahu an فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
5: radhiyallahu anhu,
4: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadaba alaiya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abdullah bin As
5: radhiyallahu anhuma
4: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia, buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
9: للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم
11: إخوة الإسلام kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada

0: ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da.

0: Ikhwati assalamu azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Mubarok Bang Mu'alim LC MHI Hafidhullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema keutamaan berzikir kepada Allah. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memelihara dan melindungi dari semua keburukan dan semua hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Sehingga dengan berzikir itu merupakan salah satu dari bentuk kesyukuran seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, terutama nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman dan nikmat Islam. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari bab ini tentang keutamaan berzikir dan anjuran memperbanyak berzikir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia, yani hamba ini berada dalam keadaan sujud. Fa'tiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Diperbanyaklah berdoa di saat seorang hamba sedang sujud dalam sholatnya. Dan yang dimaksud dengan doa di sini atau sujud di sini adalah sujud ketika sholat. Jadi bukan sujud yang dibuat-buat, ya, tapi sujud ketika sholat. Ya, terutama sebagaimana telah kami jelaskan, seorang yang dalam keadaan sholat sunnah, ketika dia sholat sendirian, maka ini kesempatan untuk dia memperpanjang sujudnya, baik sujud yang pertama, kedua, di rakaat pertama atau rakaat kedua dan seterusnya, ya, sehingga dia lebih karena seorang yang sholat sendirian itu dia tidak terikat dengan makmumnya, ya. Tetapi kalau seorang yang dia menjadi imam lalu dia memperbanyak doanya, ini tentu akan menggelisahkan makmumnya. Apalagi kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diperintahkan oleh beliau untuk meringankan, ya, sholat ketika kita menjadi imam memimpin kaum muslimin adalah mengerjakan sholat, yaitu sholat-sholat yang wajib. Jadi kesempatan untuk memperpanjang sujud yang diisi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini terutama di saat seorang sholat sendirian. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Wa anhu, yaitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau sholat, beliau membaca dalam sholatnya, Allahumma gfirli dhambi kullahu. Ya Allah, ampunilah bagiku akan dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu. Baik dosa yang kecil, juga dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Baik dosa yang sudah aku kerjakan apa yang belum aku kerjakan. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa yang aku kerjakan dengan dalam keadaan dilihat oleh manusia ataupun dosa yang aku lakukan di saat aku sendirian, tidak ada yang melihat aku. Oh ya Allah. Di sini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'ajil muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita, ya, agar kita membaca doa di dalam sujud kita, ya, doa yang baru kita dengar ini. Doa ini sangat mencakup semua dosa yang besar maupun yang kecil, yang dikerjakan di waktu-waktu yang lalu, atau mungkin seorang akan mengerjakannya. Dosa-dosa yang dilakukan baik di depan khalayak ramai, ataupun dosa yang dilakukan ketika dalam keadaan sendirian. Maka doa ini sangat mencakup. Sudah seyogyanya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini. Ya Allah, maghfirli dhambi kullahu. Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku semuanya. Diqqahu wa jullahu. Dalam satu riwayat, wa jillahu. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa aku semuanya, yang kecil dan yang besar, yang sudah aku kerjakan dan yang belum aku kerjakan, yang tampak yang aku kerjakan dosa itu dengan dipandang oleh banyak orang, atau di saat aku sendirian, ampuni semua dosaku itu. Jadi luar biasa. Doa ini mencakup, ya, semua perbuatan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Dan kita sebagai manusia yang banyak berbuat dosa, ya, maka dosa-dosa yang disebutkan dalam doa ini, ya, hampir tidak ada yang luput dari mengerjakannya. Entah dosa kecil atau mungkin dosa besar, yang sudah dikerjakan ataupun mungkin dia yang akan dia lakukan, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Jadi doa ini betul-betul Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa yang sangat mencakup, ya, semua keadaan seorang hamba ketika dia berbuat dosa, bahkan jenis dosanya, kecil dan besarnya. Maka bacalah doa ini, hafalkan doa ini. Sudah saya jelaskan, kalau seorang ingin menghafal suatu doa, ya, jika dia belum hafal, maka dengan dia memperbanyak membacanya, ya, atau menulis di kertas, kemudian dia membaca doa itu setiap ada kesempatan dibaca, insya Allah dia akan menghafalnya. Apalagi sekarang misalnya kita memiliki sarana-sarana yang mudah, ya, punya HP, ya, kita misalnya mencari doa ini kemudian difoto doanya, dihafalkan, dibaca. Ketika ada kesempatan kita membaca, menghafalnya, menghafalkannya, insya Allah dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, seorang akan menghafalnya. Kemudian doa itu diamalkan. Ya, bacaan ini misalnya, seorang telah menghafalnya, diamalkan ketika dia berdoa di saat dia sujud. Allahumma ghfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwaluhu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa-doa yang mulia, yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba apabila dia membacanya. Kemudian tentu pelajaran ini, hadis ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa kita ini dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memohon yang kecil kemudian yang besar. Ya, mohon yang kecil kemudian yang besar. Ya, ini termasuk hal yang kita dianjurkan. Contohnya di sini, Nabi Alaihissalam mohon kepada Allah Ta'ala dalam doanya, ya Allah ampunilah aku dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu terkadang bisa menjadi besar bermula dari dosa kecil. Ya, namun dosa kecil ini telah menjadi sesuatu yang nyandu bagi seorang. Sering dia kerjakan, sering dia lakukan, maka dosa itu bisa menjadi besar. Ya, oleh karena itu, hendaknya seorang mohon kepada Allah Ta'ala yang pertama itu dosa-dosa kecilnya, kemudian dosa-dosa besarnya. Karena dosa besar biasanya muncul dari dosa yang kecil. Ya, dosa yang besar biasanya dari dosa yang kecil. Karena syaitan ketika dia berupaya untuk menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan dosa, syaitan itu memulai dari yang kecil. Ya. Contoh seorang dirayu oleh syaitan untuk minum minuman keras. Ketika dirayu oleh syaitan untuk minum minuman keras, dia tidak langsung menyuruh orang itu minum satu botol, dua botol. Ya. Jadi pertama misalnya dengan dia bergaul dengan orang yang peminum itu. Ya. Dikenalkan oleh syaitan. Coba kamu kenal dengan orang ini. Setelah kenal, dekat, kemudian mulailah perannya syaitan. Ya. Supaya orang ini mau minum. Pertama sedikit. Ya. Pertama dalam ukuran yang sedikit. Nanti berikutnya menjadi besar. Ya, menjadi besar. Nah, ini contoh-contoh dosa dari yang kecil, kemudian dia bisa menjadi besar. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan an-nazar, dengan dosa mata, dosa memandang. Pada mulanya, seorang memandang yang haram itu dari yang dianggap biasa. Ya, seorang laki-laki misalnya seorang melihat seorang wanita. Wanita ini cantik. Dilihatnya dianggap biasa. Ya, nanti meningkat. Pandangannya diperpanjang. Ketika melihat seorang wanita. Ya, kemudian yang dan seterusnya. Jadi dari hal-hal yang kecil, kemudian dia dikembangkan oleh syaitan kepada seorang yang lalai, maka dosa itu menjadi besar. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang taubat itu tidak hanya dari dosa besar, tapi hendaknya taubat itu juga dari dosa kecil. Ya, jadi jangan kemudian seorang menganggap bahwa dosa yang dikerjakan itu dosa kecil, lalu dia menggampangkannya, meremehkannya, terus-terusan mengerjakannya, nah ini akan menjadi besar. Dosa itu akan menjadi besar. Oleh karena itu bertobat dari suatu dosa, tidak hanya dari dosa besar, hendaknya juga dari dosa kecil. Makanya kita melihat di sini dalam doa Rasulullah SAW ini, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Artinya yang kecil maupun yang besar. Ya, yang kecil maupun yang besar. Ini pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Termasuk dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita yakni bersujud dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah pada suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahassastu. Maka aku yakni mencari beliau. Ya, mencari beliau. Fa idza huwa raki'un aw sajidun. Ternyata beliau itu sedang ruku atau sujud. Ternyata Rasulullah SAW ya bangun di malam hari, kemudian beliau berwudu dan sholat. Ya. Ketika Aisyah sadar, Rasulullah SAW sudah tidak ada ya, di tempat tidur. Ya, sehingga beliau mengatakan, aku kehilangan beliau. Tapi kemudian beliau merasa-rasa, ternyata beliau dapati bahwa Nabi SAW sedang ruku atau sujud. Ya, sedang ruku atau sujud. Jadi yakni sedang sholat di malam hari. Nah dalam rukunya atau dalam sujudnya, yaqul, beliau membaca doa. Ya, ini yakni bacaan di saat ruku atau di saat sujud. Kata beliau, dan ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya milikmu, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Wa fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mencari Rasulullah SAW di malam hari itu, tawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Ya. Maka beliau kemudian meraba-raba, beliau menyentuh kaki atau telapak kaki Nabi SAW. Ya, beliau menyentuh, mendapati telapak kaki Nabi SAW. Wa huwa fi sijil masjid. Beliau dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Wahuma mansubatani. Dan ketika bersujud, beliau Rasulullah SAW itu menegakkan kedua telapak kakinya. Ya. Jadi merapatkan kedua telapak kakinya, kemudian dia menegakkan kedua telapak kakinya. Wahuwa yaqul, sambil berdoa, membaca salah satu bacaan dalam sujud, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya Allah, aku mohon, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dengan ridho-Mu. Aku berlindung dari kemarahan-Mu, dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, dengan keselamatan yang Engkau berikan kepada aku, aku berlindung kepada Engkau dari sanksi, dari iqab, azab, dari sanksimu atau azabmu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, dari azabmu, ya, dari kemurkaanmu. La uhsi sana'an 'alaika ant. Aku tidak mampu untuk menyanjungkan Engkau, untuk memuji Engkau, kama asnaita 'ala nafsika, sebagaimana Engkau memuji dirimu, sebagaimana Engkau menyanjung dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bacaan ini salah satu di antara bacaan dalam sujud. Salah satu di antara bacaan ketika seorang sujud. Makanya saya pernah menjelaskan, kalau kita ingin beberapa macam doa atau bacaan dalam sujud atau dalam ruku, silakan kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Kitab ini sudah diterjemahkan. Banyak yang menerjemahkannya, beberapa penerbit. Ya. Silakan merujuk pada kitab ini. Banyak manfaat yang kita dapati dari kitab ini. Maka saya anjurkan pada kaum muslimin, para pemirsa, pendengar yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hendaknya kita memiliki kitab tersebut di rumah kita, untuk dibaca oleh kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita betul-betul bisa mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, jadi doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Aku mohon pada Engkau, ya Allah, dengan keselamatan-Mu, ya, agar Engkau berikan aku keselamatan dan Engkau lindungi aku dari azab-Mu. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau, ya Allah, yakni dari kemurkaan-Mu, dari azab-Mu, dari kemarahan-Mu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak sanggup. Aku tidak mampu, ya. Aku tidak akan mencapai untuk memuji Engkau, ya Allah, sebagaimana Engkau memuji dirimu. Ya, sebagaimana Engkau menyanjung dirimu. Karena Allah menyanjung diri dan memang Allah berhak disanjung. Allah Ta'ala maha segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat dan celah sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zat-Nya, perbuatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Semua Allah maha sempurna. Jalla jalaluhu. Ini keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Bagi seorang yang beriman, seorang mukmin, muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka segala pujian hanya milik Allah. Segala kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apa yang kita dengar dari ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tersebut ini menunjukkan bahwa, ya, seorang suami ketika dia misalnya akan sholat di malam hari, ya, dia boleh untuk tidak membangunkan istrinya. Boleh tidak membangunkan istrinya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya dia bangunkan supaya juga sholat, sholat witir, ya, atau mungkin sholat tahajud. Ini akan lebih utama. Namun dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, kita melihat bahwa Nabi SAW memang beliau tidak membangunkan Aisyah. Baik itu karena uzur atau karena tanpa uzur. Kalau uzur misalnya Aisyah dalam keadaan haid, memang tidak mungkin sholat. Tidak mungkin sholat dalam wanita haid, tidak mungkin sholat. Atau mungkin juga tidak ada uzurnya. Karena hadis ini tidak menjelaskan demikian. Bahwa Nabi SAW tidak membangunkan Aisyah karena Aisyah dalam keadaan datang bulan misalnya. Tidak ada keterangan. Ya. Jadi intinya bahwa boleh seorang bangunkan, cuma boleh dia tidak membangunkannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyentuh kaki Nabi alaihi wasallam, telapak kaki beliau, ya ini salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama tentang tidak batalnya seorang wanita menyentuh seorang laki-laki dan seorang laki-laki menyentuh seorang wanita. Ini di antara dalil mereka. Memang masalah ini masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf, tidak bisa dipungkiri, ya. Dalam mazhab Syafi'i, seorang laki-laki menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Tapi dalam mazhab yang lain, ya, tidak membatalkan wudunya. Ya, seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, ya, tanpa ada pembatas, maka ini tidak membatalkan wudu seseorang. Ini dalam beberapa mazhab. Kemudian ada juga khilaf dalam masalah ini. Apabila seorang laki-laki menyentuh seorang wanita dengan syahwat, maka membatalkan wudunya. Jika tidak, maka tidak. Jika tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudunya. Nah ini masalah-masalah khilafiyah seputar seorang laki-laki yang menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Atau seorang wanita menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, jadi bagi mereka para ulama yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki menyentuh seorang wanita, kulit seorang wanita, itu tidak membatalkan wudu, di antara dalil mereka adalah hadis Aisyah ini. Ya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ya, dan Aisyah mencari beliau, maka tangan Aisyah menyentuh telapak kaki beliau. Ya. Menyentuh telapak kaki Rasulullah sallam yang ketika itu sedang dalam keadaan sujud. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Seandainya wudhu beliau batal, maka beliau akan batalkan sholatnya. Mengulangi wudhunya. Kemudian mengulangi sholatnya. Namun tatkala Nabi SAW tidak melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan wudhu. Tentunya seorang wanita pada seorang laki-laki atau laki-laki pada seorang wanita, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Terutama dalam hal ini, ketika tanpa syahwat. Ya. Tapi kalau seorang laki-laki, seorang wanita atau laki-laki menyentuh seorang wanita atau lawannya dengan syahwat, maka ini batal wudunya. Yang membatalkan wudunya bukan sentuhannya. Tetapi mungkin ya timbul rasa syahwat pada seorang laki-laki atau seorang wanita sehingga dikhawatirkan ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Sehingga menyebabkan batal wudhunya. Ya, batal wudhunya. Ya, tapi kalau sentuh biasa, ya, tanpa syahwat, maka insyaAllah, ya, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu seseorang. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu salah satu dari cara sujud, kaifiyatus sujud, yang diambil dari hadis ini, bahwa kedua telapak kaki ketika sujud itu ditegakkan, didirikan, ya, didirikan. Jadi dalam keadaan berdiri. Jadi perkataan Aisyah radhiyallahu anha, wahuma mansubatani. Mansubatani itu artinya betul-betul berdiri tegak. Ya, telapak kakinya ditegakkan dan dirapatkan. Ini salah satu dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana letak kaki kita ya ketika sedang sujud. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak ada tempat pelarian bagi seorang hamba kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tempat pelarian bagi seorang hamba yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, kecuali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'udzu bika minka. Ya. Maka tidak ada kembali, tempat kembali kecuali kepada Allah taala. Ya, fafirru ila Allah. Maka berlarilah kalian menuju Allah dan bertaubat, memohon ampun pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Dan demikian insyaAllah, maka seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan lari ke kuburan, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin berbuat dosa, berbuat maksiat, larinya ke kuburan, minta kepada orang mati. Ya salah, keliru, ya. Minta kepada Allah, ampunan itu milik Allah. Allah yang memberikan ampunan, ya. Orang yang telah meninggal didoakan. Kita mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka. Bukan kita datangi kuburan-kuburan, minta ampun di kuburan, tidak. Atau minta ampun pada orang-orang yang telah mati, ya. Mohonlah ampunan pada Allah taala. Dia yang memiliki ampunan itu. Dan dia memberikan ampunan untuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan setiap orang yang datang kepada Allah dan betul-betul ikhlas kepada Allah taala, ya, hatinya murni, ingin bertaubat, ingin mohon ampun pada Allah taala, jangan ragu, yakinlah bahwa Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni seorang hamba yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang penting untuk kita pahami, ya. Setiap atau seorang berbuat dosa, datangilah Allah, tolatlah, intalah, berdoalah, bangun di malam hari misalnya. Ini bukan datang ke kuburan, ya. Orang yang telah meninggal itu dimohonkan ampun untuk mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Ya. Semoga Allah merahmati mereka. Bukan kita datang ke tempat mereka, ya. Ya fulan, tolong mohon ampun pada Allah untuk aku. Ya, tidak bisa, ya. Allah menyuruh kita untuk mohon ampun pada Allah langsung, ya. Langsung pada Allah. Ketika kita berbuat satu kesalahan, satu dosa, mohonlah ampun pada Allah taala. Ya ayyuhallazi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, mendzalimi diri mereka dan berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bukan orang-orang mati yang mengampuni dosa seorang hamba. Ya. Innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ya kaum muslimin rahimakumullah, perkuat akidah kita, perkuat tauhid kita. Ya, jangan bergantung pada orang-orang mati. Bergantunglah pada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya, ini yang kita harus menghadap kepadanya, mengadu kepadanya, bukan kepada mereka, ya, yang telah menjadi, yang telah meninggal, yang telah wafat di kubur-kubur mereka, tidak. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala, pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata atau beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasanah. Apakah salah seorang di antara kalian atau apakah kalian lemah tidak mampu untuk mengumpulkan, ya, untuk meraih setiap hari 1000 pahala? Apakah kalian lemah untuk meraih 1000 pahala setiap hari. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi. Maka salah seorang dari orang yang dari para sahabat yang ada di majlis beliau itu bertanya, "Kaifa yaksibu alfa hasana?" Bagaimana orang seseorang bisa meraih ya atau mendapatkan 1000 kebaikan, 1000 pahala? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yusabbihu mi'ata tasbihatin." Dia bertasbih 100 kali. Ya, subhanallah. Kalimat tasbih itu ya singkatnya subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Baca 100 kali. Ada juga yang ada tambahannya. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Ini nanti akan disebutkan dalam antara doa atau apa namanya? Ya, zikir pagi hari dan petang hari. Orang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di petang hari. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di sini untuk mendapatkan 1000 kebaikan, ya, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Dia bertasbih memuji mensucikan Allah 100 kali. Ya. 100 kali pahalanya 1000. Karena setiap satu kali tasbih, satu kali tasbihah, satu kali mengucapkan subhanallah bihamdi, atau satu kali mengucapkan subhanallah, ini mendapat 10 pahala. Kalau 100 berarti 1000 pahala. Yusabbihu mi'ata tasbihati. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Maka dicatat bagi orang yang membaca subhanallah ini, dicatat baginya 1000 pahala. Wa yuhattu anhu alfu khati'atin. Dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Ini keutamaan seorang membaca subhanallah atau subhanallah bihamdi. Ya. Ada juga subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat. Ya. Yang ringan di atas lisan. Ya. Sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan berat timbangannya di akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Coba perbanyak, kita dianjurkan memperbanyak membacanya. Kapan saja. Ya. Ketika kita memiliki waktu kosong, kadang-kadang seorang di perjalanannya dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan untuk dibacanya, ringan untuk diucapkannya, dan ini amat berat timbangannya di hari kiamat kelak. Ya. Itu tasbih. Kita membaca subhanallah. Orang mensucikan Allah dari apa saja yang dituduhkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar tentang Allah Ta'ala. Ya, yang mereka tuduhkan kepada Allah. Nah, ketika seorang dia mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdi, ini akan ini berarti dia mensucikan Allah dari hal-hal yang dinisbahkan kepada Allah, yang mana hal-hal tersebut tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Sempurna. Karena orang kafir ini atau orang musyrikin, mereka menisbahkan kepada Allah hal-hal yang di luar, hal-hal yang mengurangi dari sifat-sifat Allah. Padahal Allah Maha Suci dari itu semuanya. Ada di antara mereka mengatakan Allah itu bakhil, pelit. Ada di antara mereka qatalahumullah yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu fakir. Ya, Allah itu fakir, Allah itu miskin, kata mereka. Ya. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Nabi Isa anaknya Allah. Ini semua hal-hal yang Allah Maha Suci darinya. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah, ya, Maha Suci Allah, maka ini dia sedang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak sepatutnya disandarkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nilai tasbih ini sangat besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alhamdulillah. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sedang menetapkan bagi Allah segala pujian, menunjukkan bahwa Allah Maha sempurna. Maka pantas segala pujian itu hanya milik Allah, karena dia zat yang Maha sempurna, purna dari semua sisi. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena memang Allah yang pantas untuk dipuji. Dan segala puji, dan segala pujian. Ini akidah. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu sama sekali. Ya. Jangan ragu sama sekali. Maka bacaan tasbih subhanallah atau subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, ini adalah ya ucapan-ucapan yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam hadis ini, seorang mengucapkan satu kalimat tasbih, artinya dia mendapatkan 10 pahala. Kalau 100 kali, berarti mendapat 1000 pahala. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang pendidik, seorang muallim, seorang guru untuk membimbing, mengarahkan ya murid-muridnya kepada kebaikan. Kita melihat di sini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak hanya dalam kesempatan ini saja yang kita baca, dalam banyak kondisi dan keadaan beliau selalu membimbing, mengarahkan para sahabat. Tidak ada kebaikan melainkan beliau ajarkan pada mereka. Tidak ada keburukan kecuali beliau mengingatkan mereka dari bahaya keburukan itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ni'mal muallim, ni'mal murabbi, ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu amal kebaikan balasannya 10 kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan ganjarannya 10 kebaikan. Dan Allah bisa Maha Kuasa untuk melipat gandakan lebih dari 10. Lebih dari 10. Itu kembali kepada niat seorang hamba ketika dia beramal, keikhlasannya ketika dia beramal, kesesuaiannya dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Ketika dia mengamalkan satu amalan, ini maka akan meningkatkan, melipat gandakan pahala suatu amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semangat mereka, giatnya mereka dalam melaksanakan setiap bimbingan, setiap arahan, setiap petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya omongan, tidak hanya dalam ceramah, ya, tidak hanya di lisan, tapi mereka praktekkan, mereka amalkan, ya, dan berittiba dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan, ya, dalam kehidupan mereka. Itulah para sahabat. Ya, khairun nasi, kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Setelah para anbiya, setelah para rasul. Makanya kita beragama, ikuti agama mereka. Bagaimana para sahabat beragama? Dalam memahami agama Allah, dalam meyakini agama Allah, dalam mengambil agama Allah, ya, dalam berdakwah, menyeru manusia kepada Allah. Semua telah dicontohkan, dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh mereka yang mengikuti para sahabat tersebut dengan baik, yaitu para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, Hadis yang berikutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Dzarr, ya, Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fakul, merupakan hal yang wajib bagi setiap persendian dan tulang belulang milik kita dalam diri kita ini mempunyai keharusan untuk bersedekah dengan satu sedekah. Dan persendian kita ini ada 360 tulang dan persendian dalam tubuh ini. Ada berapa? 360. Setiap persendian dan setiap tulang ini diharuskan oleh Allah untuk bersedekah. Dan satu sedekah. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqullu tasbihatin sadaqah. Setiap sekali seorang mengucapkan subhanallah, ini adalah satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan seorang hamba alhamdulillah, itu nilainya satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap sekali seorang mengucapkan la ilaha illallah, ini satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap sekali seorang mengucapkan Allahu akbar, ini satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, nilainya satu sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Mencegah dari satu kemungkaran juga satu sedekah. Wa yujzi'u min dhalika ruk'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi, yakni bagi tubuh ini untuk membayar 360 sedekah itu dengan dua rakaat salat sunnah duha. Jadi kalau seorang salat sunnah duha dua rakaat, artinya dia ini telah melaksanakan satu kewajiban bagi seluruh persendiannya dan tulang belulangnya untuk membayar sedekah. Cukup dengan dua rakaat salat sunnah duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk bersedekah bagi anggota badan kita ini, anggota tubuh kita yang berjumlah 360 persendian dan tulang belulang. Kalau kita harus sedekah dengan nilai uang, misalnya uang itu 1000 rupiah, satu persendian harus dibayar, berarti seorang setiap hari harus membayar 360.000 rupiah sedekah. Tapi Allah SWT dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak keringanan bagi agama ini, bagi umat ini. Dan disabdakan oleh Nabi Alaihissalam, inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Demikian pula Allah Ta'ala telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Makanya di antara keringanan yang diberikan kepada kita, yaitu satu nilai ucapan, itu satu sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat ini, empat sedekah. Kalau 10 kali, 40 sedekah. Kalau 100 kali, 400 sedekah. Subhanallah. Alangkah indahnya Islam ini. Dan berbagai kemudahan yang yang diberikan pada kita. Makanya jangan menyulitkan umat dan cara-cara yang aneh-aneh yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan diajarkan pada umat. Kasihan mereka. Ya. Allah merahmati umat ini. Allah memberikan keringanan pada umat ini. Maka jangan kita beratkan umat ini dan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membayar 360 sedekah ini bisa dengan perbanyak berzikir. Ya. Perbanyak tasbih, takbir, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak ucapan alhamdulillah. Atau lebih ringan dari itu, karena kadang-kadang mungkin manusia yang mungkin lupa, lalai, amalan sedekah itu bisa ditebus dengan 2 rakaat sunnah duha. Dan 2 rakaat sholat sunnah duha. Subhanallah. Alangkah nikmatnya agama ini. Allah berikan kemudahan. Rasulullah SAW berikan kemudahan. Oleh karena itu, dari hadis ini tadi, seorang dianjurkan untuk setiap hari sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Lebih utama boleh lebih dari itu. Tapi minimal 2 rakaat. Jadi dari hadis ini sebagian ulama menganjurkan sholat duha, mengatakan sholat duha itu dianjurkan setiap hari. Berdasarkan hadis ini. Meskipun Nabi alaihi salatu wassalam dalam praktek beliau, beliau tidak setiap hari beliau sholat duha. Ya. Karena beliau mungkin khawatir memberatkan umatnya. Dan di sini, dari keterangan dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan, yang dianjurkannya seorang muslim, muslimah, setiap hari untuk sholat duha. Minimal 2 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an ummul mu'minin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin yaitu Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, beliau berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Bahwasanya pada suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah ketika beliau giliran di Juwairiyah, istri beliau, salah satu istri beliau. Ketika beliau keluar untuk sholat subuh, tatkala itu Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Di tempat sholatnya. Tumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya setelah masuk waktu duha. An-Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke rumah Juwairiyah. Ketika beliau masuk rumah Juwairiyah, istri beliau, wahia jalisa, ternyata Juwairiyah masih dalam keadaan duduk berzikir. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yang berkata kepada Juwairiyah, mazilti alal hali allati faraktuki alaiha, kamu ini masih dalam posisi seperti tadi ketika aku tinggalkan kamu? Qalat na'am, kata Juwairiyah, iya benar. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat, sungguh aku telah mengucapkan, ya, setelah aku keluar meninggalkan kamu, ya,

0: waktu duha, maka ini akan lebih lebih berat. Kalimat yang kamu ucapkan, empat kalimat ini lebih berat daripada yang kamu ucapkan. Apakah empat kalimat itu? Ya. Yaitu Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya. Jadi zikir ini termasuk zikir pagi dan petang. Zikir ini ada ya dari riwayat-riwayat hadis Nabi sallam ada tiga cara ya membaca zikir ini. Ya, ada tiga cara. Yang pertama seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Diulangi tiga kali. Ini cara pertama. Cara yang kedua, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cara yang kedua, yaitu dengan membaca dan mengulangi subhanallahnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Ini cara kedua. Ini cara yang pertama. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Cara kedua, subhanallah itu diulangi. Setiap kalimat itu diulangi dua. Subhanallah. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Subhanallah bihamdi ridha nafsi. Subhanallah bihamdi zinata arshi. Subhanallah bihamdi midada kalimati. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, wa fi riwayat at-Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala uallimuki taqulina ala uallimuki kalimatin taqulinaha, maukah kamu aku ajarkan padamu beberapa kalimat yang hendaknya kamu ucapkan. Ya, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ya adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi. Jadi kalimat pertama diulangi tiga kali. Ini cara yang ketiga. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Kemudian yang kedua. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi. Yang ketiga. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah zinata arshi. Kemudian yang keempat. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah midada kalimatihi. Jadi ini cara atau tiga cara dalam mengucapkan zikir pagi petang ini. Yang pendek singkat yang pertama. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Agak panjang. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Subhanallah bihamdi ridha nafsi. Subhanallah bihamdi zinata arshi. Subhanallah bihamdi midada kalimati. Yang lebih panjang dari itu, setiap kalimat tadi diulangi tiga kali, tiga kali. Ini zikir yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Ya, dan insya Allah kita akan jelaskan kandungan dan makna dari zikir ini. Sementara itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita minadzakirina wadzakirat kathiran. Hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, baik laki-laki maupun wanita. Semoga kita tergolong mereka yang banyak berzikir kepada Allah SWT. Demikian para pemirsa sekalian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Aku qawli hadza. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Luqman untuk sesi berikutnya. Aku qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak.

0: Bapak Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat melalui line telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Mul.
1: Izin bertanya, Ustaz, mengenai sujud sholat subuh di hari Jumat, Ustaz. Sujud sajadah. Bacaannya, sajadah wajalil ladzi khalaqahu wasaqqa sama'ahu wa basarahu bi khailihi wa kuatihi. Nah, itu dibaca berapa kali, Ustaz, dalam sujud sajadah di sholat subuh di hari Jumat, Ustaz?
0: Baik.
1: Terima kasih, Ustaz. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Baik, pertanyaan dari Bapak Mulia di Medan. Itu dibaca hanya sekali, Pak. Ya, itu dibaca hanya satu kali. Ya, kalau misalnya seorang menjadi imam, ya di saat dia sujud baca satu kali, kemudian bangkit dari sujudnya. Kemudian yang perlu juga dipahami tentang sujud tilawah itu, boleh juga membaca zikir-zikir sujud yang lainnya. Subhanarabbil a'la atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, boleh, ya. Ya, itu dalam sujud tersebut, ya, yang disebutkan dalam hari di hari Jumat itu, ya. Jadi boleh membaca yang disampaikan tadi atau yang ditanyakan tadi juga boleh dengan bacaan sujud yang lainnya. Ini sebagaimana fatwa dari sebagian ulama besar di zaman kita ini. Wallahu taala a'lam.
0: Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Payakumbuh, Ustaz. Ingin bertanya terkait syirik, Ustaz. Kalau kita memakai alat terapi, Ustaz, yang terbuat dari batu-batu yang ditempelkan di pinggang selama 3 jam sehari, apakah perbuatan seperti ini termasuk syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Baik, tentang masalah ini yang ditanyakan, seyogianya bagi seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk dia itu berobat dengan cara yang syar'i, ya, cara yang tidak melanggar daripada agama Allah dan juga tidak merusak akidahnya atau tauhidnya. Di dalam hal ini memang ada ditemukan, misalnya dahulu ada semacam batu-batuan yang dijadikan gelang yang ada magnetnya berpengaruh pada tubuh. Wallahu a'lam, saya melihat dalam masalah ini dan juga pernah ditanyakan kepada seorang masyayikh atau syekh yang datang dari kota Madinah, yang terpenting adalah seorang tidak menyandarkan kesembuhan itu pada benda itu. Ya. Dia tetap meyakini yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara terapi itu, ya, dengan cara terapi tersebut. Dan semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan kemudian dia bersandar pada benda itu. Karena memang ada ditemukan di akhir-akhir ini, ya, dalam ilmu pengetahuan, ya, kedokteran dan yang lainnya, tentang ada magnet yang mempengaruhi pada tubuh seseorang, ya, pada tubuh seseorang dengan menggunakan misalnya ada jenis batu tertentu, ya. Makanya wallahu a'lam, kita tetap yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Ta'ala, ini hanya sekedar terapi, ya, dan bukan dia yang menyembuhkan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Namun apabila ada cara yang lebih baik dan lebih utama yang tidak menggunakan hal-hal seperti itu, kami tetap menganjurkan untuk terapi dengan yang tidak ada keraguan atau syubhat di dalamnya. Gunakanlah terapi-terapi yang bersih. Terapi-terapi yang tidak merusak akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa Allah menyembuhkan penyakit seorang. Ya, Allah menyembuhkan penyakit seseorang, ya, bukan benda-benda itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. bisa juga nanti ditanya kepada para ustadz yang lainnya berkaitan dengan apa yang saya jawab tadi ini. Wallahu ta'ala alam dari apa yang kami jawab tersebut.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Umu Lila di Bekasi. Pertanyaan, apakah boleh Ustaz membaca doa yang ada contohnya dalam Al-Quran di saat sujud dalam sholat? Seperti doa yang selalu saya baca rutin di setiap sujud terakhir, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai dengan selesai Ustaz. Bolehkah Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
2: Baik, di dalam masalah membaca doa yang dinukil dari Al-Quranul Karim, jadi saat seorang sujud, saya cenderung kepada pendapat yang membolehkannya. Karena membaca doa atau meminjam doa dari lafaz-lafaz Al-Quran, dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, itu bukan membaca Al-Quran. Karena memang kita dilarang membaca Al-Quran ketika dalam keadaan sujud. Namun doa yang dipinjam, lafadznya dari Al-Quranul Karim, dibaca di saat kita sujud, saya cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkannya. Ya. Para ulama yang membolehkannya. Namun ada satu hal yang saya garis bawahi dari pertanyaan tadi, supaya doa ini tidak hanya dibaca di sujud terakhir. Bisa juga dibikin ya, di sujud pertama atau sujud rakaat kedua, rakaat ketiga, tidak ada masalah. Supaya kita tidak membuat sesuatu yang semestinya tidak ada menjadi ada, ya. Jadi silakan dipindah-pindah membacanya. Tidak harus dibaca setiap sujud terakhir. Ini yang perlu kami arahkan dari apa yang ditanyakan oleh penanya ya dari Bekasi tadi. Jadi silakan baca, tidak ada masalah. Meminjam doa dari doa-doa Al-Quranul Karim. Saya cenderung pada orang, pendapat yang membolehkannya. Namun tadi, ya, variasi. Jangan menetapkan doa itu harus dibaca pada sujud terakhir. Sujud kedua, rokat ketiga tidak dibaca. Bacalah, setiap ada kesempatan kita baca, kita membacanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Ali di Jakarta.
0: Baik, silakan Pak.
3: Saya mau tanya Ustaz, kalau seorang ahli waris, dia sebelum mendapatkan warisan, dia meninggal dunia, tapi sewaktu masih hidup dia berpesan bahwa agar bagiannya diberikan kepada seseorang atau untuk amal jariah. Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya? Apa bisa dilaksanakan atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, yang saya pahami dari yang ditanyakan oleh Bapak Ali ya, Jakarta. Orang yang dia itu sebetulnya ahli waris. Namun warisannya belum dibagi. Kemudian beliau mewasiatkan, jika beliau meninggal, haknya itu diberikan kepada untuk amal-amal jariah. Maka jawabannya adalah, wallahu a'lam, dia hanya berhak untuk memberikan dari hak warisan warisnya itu sepertiga. Ya. Jika dia mempunyai anak, maka mereka berhak mendapatkan warisannya. Mendapatkan bagian dari milik ayahnya. Kalaupun dia ingin wasiat, maka dia mengatakan, seandainya aku meninggal, sepertiga dari hakku, tolong disisihkan untuk amal jariahku. Yang selebihnya, bagikan pada ahli warisnya. Ini yang kami pahami dari, dari masalah berkaitan dengan wasiat. Ya, jadi, dia hanya boleh memberikan 1/3 dari haknya. Adapun semuanya tidak, ya, semuanya tidak. Karena wasiat itu 1/3, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa diberikan kepada untuk amal-amal kebaikan, ya, amal jariah baginya. Adapun selebihnya tetap di yang 2/3 diserahkan pada ahli warisnya. Jadi tidak semuanya. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali kita akan angkat melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan tidak disebutkan dari mana Ustaz? Di sini disebutkan bahwa saya terbiasa dengan sholat rawatib sebelum dan sesudah Isya. Dan di bulan Ramadan nanti kan ada sholat tarawih Ustaz. Apa tetap ya Ustaz mengerjakan qobliyah dan ba'diyah Isya? Jazakallahu khairan penjelasannya. Fadal Ustaz.
2: Baik. Justru sebetulnya di bulan Ramadan kita lebih memperbanyak yakni amal-amal atau sholat sunnah. Jadi kalau ditanya, karena di bulan Ramadan ada sholat tarawih, apakah aku tetap mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah Isya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tetap mengerjakan qobliyah dan ba'diyah Isya. Meskipun ini tetap sifatnya anjuran, namanya sholat sunnah itu tidak wajib. Tapi tetap kita kerjakan, jangan karena ada sholat tarawih, kemudian kita cenderung meringankan yang dua rakaat itu. Ya, karena ada yang 11 rakaat misalnya. Jadi tidak boleh demikian. Kita sebagaimana sebelumnya biasa sholat qobliyah, ba'diyah Isya, maka di bulan Ramadan juga tetap mengerjakan sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, ingin bertanya maksud dari surat Al-Ahzab ayat ke-41 Ustaz, di mana di sana disebutkan agar mengingat atau zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mohon penjelasannya Ustaz dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya.
2: Itu ya disebut dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah berzikir pada Allah di pagi hari dan zikir yang banyak, kemudian berzikirlah pada Allah di pagi hari dan di petang hari. Ayat ini secara umum memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memperbanyak berzikir pada Allah taala. Ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah taala. Kemudian dalam ayat itu, ayat yang berikutnya, yaitu memberikan isyarat kepada kita tentang zikir pagi petang. Jadi kita dianjurkan juga selalu membaca zikir di pagi hari dan di petang hari. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak kitab-kitab yang menulis tentang zikir pagi dan petang. Tinggal kita mengamalkannya ya di saat di pagi hari, sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit, dan di sore hari ya sesudah sholat asar, sebelum matahari terbenam. Itu waktu yang paling afdol bagi zikir pagi dan petang. Namun kalau seorang mempunyai kesibukan dan lain sebagainya, apa boleh ditunda membacanya? Jawabannya boleh. Ya, insyaallah boleh. Demikian jawaban kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya tadi pertanyaan penutup kita Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
2: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah mendengar dan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan kita berharap menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam keseharian kita. Karena fungsi dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Dan untuk diamalkan. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik bagi kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya, dan ilmu yang kita dapati meskipun sedikit kita amalkan. Ya, kita mengamalkannya. Baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Karena masih ada aktivitas-aktivitas lain yang harus kami lakukan. Juga kami cukupkan kajian ini dengan tentu selalu mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, istiqamah di atas manhaj metode para salaf, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mubarak Ba'am Walim LCMH Iyafidhullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadus Salihin dengan tema keutamaan berzikir kepada Allah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan serta mendorong kita untuk senantiasa membasahi lisan dengan zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti setelah sholat maghrib, insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Minhajul Firqotin Najiyah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidhullah. Kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Dan kajian akan dimulai ba'da maghrib hingga selesai. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut akan kami hadirkan Jiyadah Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat Muhammad dengan nomor urut surat ke-47. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lanablu

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
2: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
5: memperoleh azab jahannam.
1: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
5: Seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

0: hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: Kanu

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Minhajul Firqotin Najiyah, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim M.A. Fidhullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, kajian ini diadakan rutin di setiap Sabtu pekan keempat dimulai ba'da maghrib. Nah, kajian terbuka untuk umum, silakan bagi Anda yang ingin menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Berkah, Jalan Transyogi kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor. Berikut sesaat lagi kita akan simak materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Radio Roja maupun Roja TV dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik kebaikan bagi kita di malam hari ini sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Barakah yang mubarak ini, dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kutayyib, atau kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Taifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri golongan yang selamat, keyakinan mereka, metode mereka dalam beragama, ya, yang setelah kita membaca banyak pembahasan dalam kitab ini, maka kita mengetahui bahwa memang metode beragama golongan yang selamat adalah satu-satunya yang mempraktekkan Islam secara keseluruhan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, baik dalam memahami masalah akidah, ya, masalah dakwah, memahami dan mempraktekkan masalah akidah, masalah dakwah, masalah muamalah, dan semua permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Kita lihat beberapa kali pembahasan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala itu menyinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan penegakan tauhid, ya, upaya untuk menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, yang ini banyak dilalaikan oleh orang-orang yang tidak perhatian terhadap manhaj salaf. Sekali lagi, dianggap ini sebagai sesuatu yang, ya, tidak terjadi di kalangan kaum muslimin, atau dianggap sebagai sesuatu yang cukup dibahas sekali atau dua kali saja. Padahal kita ketahui Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik pembimbing kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, ternyata ayat-ayat dan hadith-hadith yang sahih banyak memperingatkan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia Bahkan ini peringatan yang paling banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, apalagi syirik dalam hal berdoa, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan. Kemudian saat ini juga, setelah di pembahasan yang lalu, Syekh menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan al-hakimiyah atau inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini pun juga didudukan maknanya, bagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, agar kita bisa memahaminya dengan benar, tidak hanya menggunakan kalimatnya tapi tidak mempraktekkan kandungan maknanya dengan benar, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini yang dilakukan oleh orang-orang khawarij yang menggunakan kalimat ini tapi untuk makna yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Yakni, sekali lagi, banyak tersebar kalimat-kalimat yang benar, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat-kalimat yang kelihatannya benar tapi dimaukan dibalik semua itu kebatilan. Karena kenapa? Kesimpulannya, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak merujuk kepada penafsiran salaf, tidak menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dalam menjelaskan tentang istilah-istilah syariat, istilah-istilah syar'i dalam agama ini, masing-masing menjelaskan sesuai dengan pemahamannya sendiri, masing-masing mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mengambil satu ayat meninggalkan yang lain, maka hanya pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan Islam yang pemahaman ini bersifat menyeluruh, saling menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan praktek dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Taib, saat ini kita akan masuki pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala. Asyirkul akbaru wa anwa'uhu. Ya, syirik besar dan jenis-jenisnya. Kembali diulang pembahasan tentang tauhid dan akidah, dan terus diingatkan oleh beliau, dan ini merupakan bagian dari manhaj salaf, manhaj para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Syirik besar dan jenis-jenisnya. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, asyirkul akbaru an taj'ala lillahi niddan mathilan tad'uhu kama tad'u Allah au tusrifu lahu naw'an min anwa'il ibadati kal istighathati aw adh-dhabhi aw an-nadhari aw ghairiha. Syirik besar itu adalah dengan seseorang atau dengan kaum menjadikan seseorang menjadikan tandingan atau yang serupa yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia menyerunya sebagaimana yang dia berdoa meminta kepadanya sebagaimana berdoa kepada Allah, atau memberikan kepadanya satu dari jenis-jenis ibadah dalam agama ini seperti meminta pertolongan atau menyembelih untuknya atau bernadar atau yang selainnya. Tentu di sini maksudnya ada an-nid, menjadikan tandingan secara sempurna, tandidun kamil, supaya membedakannya dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil kan padanya ada tandid tapi ghairu kamil, menjadikan tandingan tapi tidak sempurna, tapi ini merupakan perantara kepada syirik besar. Ya, sudah kita sebutkan contoh-contohnya, orang yang misalnya melakukan yasirur riya, memperlihatkan, memamerkan amalnya kepada manusia, tapi bukan tujuannya adalah menjadikan tandingan yang sempurna pada orang tersebut, pada diri manusia tersebut. Sama seperti ucapan-ucapan yang mengandung makna menyetarakan Allah dengan makhluk, ya, Masya Allahu wa syi'ta, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu, sudah kita pernah sebutkan pembahasannya. Artinya, kalau syirik besar, jelas di situ ada tandingan, menjadikan tandingan yang sempurna kepada selain Allah. Adapun untuk syirik kecil, ya tidak sampai sempurna sebagaimana syirik besar. Tapi karena dia adalah mengandung makna kesyirikan, sehingga dia merupakan perantara kepada syirik yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Wa fi sahihaini an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyud dzanbi a'dzam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu satu-satunya. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah terhadap alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjauhkan segala keburukan, mendatangkan segala kebaikan, memenuhi hajat, kemudian dijadikan dengan sekutu dengan makhluk yang lemah. Ya, maka ini merupakan dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim. Ya, bersamaan dengan itu banyak manusia yang masih melakukannya karena tipu daya syaitan. Ya, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhinya, karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah dosa yang paling besar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentunya akan berusaha sejauh mungkin untuk menjauhi dosa yang paling besar. Kalau dia berusaha menjauhi dosa-dosa yang lainnya, apalagi dosa yang paling besar, apalagi itu kedzaliman yang paling yang paling buruk. Barakallahu fikum. An-niddu al-mathilu wasyarik. An-nidd artinya al-mathil. Ya. Yang diserupakan atau sekutu, tandingan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan yang namanya menjadikan tandingan itu seperti kayak tadi, memalingkan ibadah kepadanya atau menjadikan orang itu berdoa kepada selain Allah, atau menyekutukan dia berdoa bersama kepada Allah juga kepada yang lain, seperti menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang soleh. Dan alangkah banyaknya ini terjadi di kalangan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kesyirikan di zaman jahiliyah, kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar mereka menjadikan kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini namanya syirik, syirik yang besar. Baik, kemudian dijelaskan anwa'u syirkil akbar, macam-macam kesyirikan yang besar. Ternyata syirik itu bukan cuma satu macam. Ya, bisa jadi seseorang mungkin tidak merasa dia memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, atau menyamakan ibadah, apalagi yang berhubungan dengan ibadah hati. Dia mencintai makhluk seperti mencintai Allah, takut kepada makhluk seperti takut kepada Allah. Nah, amalan hati ini kan tidak bisa kita kendalikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati. Sehingga dengan sendirinya kalau kecintaan di hati seseorang, rasa takutnya, rasa takut di hatinya kepada Allah lemah, pengharapannya, tawakalnya kepada Allah lemah, maka hatinya akan tergerak untuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Ya, sekarang mungkin kalau yang berhubungan dengan ibadah terang-terangan, orang sujud kepada pohon, saat ini kan sudah hampir tidak ada lagi yang melakukannya terang-terangan. Meskipun masih ada orang-orang bodoh yang melakukan demikian. Apalagi di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika berhubungan dengan ketergantungan hati, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, dianggap makhluk yang mungkin meskipun makhluk itu tidak ada di hadapannya, dia kemudian meminta, dia kemudian menyandarkan hatinya. Ada sebagian orang dengan guru-guru yang dianggapnya bisa memenuhi hajatnya. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena kelemahan iman. Dan ingat, lemahnya penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari tidak mengenal Allah, mungkin juga sebagian orang yang meremehkan pembahasan tentang iman, satu saat dia terjerumus ke dalam ya satu kesulitan besar, maka ketika itu hatinya karena lemah penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia akan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, tipu daya syaitan itu sangat kuat dalam memalingkan manusia dari kebenaran, apalagi dalam masalah tauhid. Baik, kita akan lihat di sini jenis-jenis perbuatan syirik besar. Al-awwal, yang pertama, syirku doa. Syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a'u ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Ataupun menyertakan selain Allah dalam berdoa kepada Allah. Ya, ini membuat perantara. Dan ini yang paling banyak terjadinya. Minal anbiya'i wal awliya'i li talabir rizqi wa syifa'il maradhi. Baik itu dari kalangan para nabi, orang-orang yang dianggap sebagai wali, untuk meminta rezeki atau penyembuhan sakit. Ya, ini sebagian orang, dan mungkin antum juga pernah mengalami atau menyaksikan kejadian, ketika dalam kondisi lapang, dia bertauhid, dia mengakui keharusan bersandar hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, dia tidak sabar berdoa. Dia menginginkan kesembuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki yang terbaik untuknya. Karena lemah keimanannya, lemah dia mengenal Allah, dia tidak meyakini bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, maka dia akan mencari penyembuhan dengan cara apapun. Dan ini terjadi sebagian gara-gara satu penyakit yang menimpa misalnya anaknya atau cucu kesayangannya, dia sudah berusaha berobat, tidak dapatkan kesembuhan seperti yang dia inginkan. Akhirnya dia mencari pengobatan yang dikatakan tadi alternatif, ternyata menyerempet kepada perbuatan syirik. Padahal orangnya sudah lama mengikuti pengajian. Ya, ini belum tentu orang itu dalam keadaan lapang sama keadaannya dalam keadaan susah. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terjadi yang seperti ini, padahal sudah kita katakan. Cukuplah kesembuhan yang terbesar pada diri orang yang bersandar kepada Allah, Allah sembuhkan dia dari penyakit yang paling besar, yaitu syirik. Lagi pula ternyata, ya, sebagian orang yang melakukan ini, ketika dia sudah melakukan apa yang disebut tadi pengobatan alternatif, dia tidak sembuh juga. Jadi penyakitnya semakin parah, ya, penyakit fisiknya, apalagi penyakit hatinya, penyakit batinnya, yaitu melakukan kesyirikan tadi, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, Maha Penyembuh satu-satunya. Kita harus yakini kesembuhan itu bukan seperti yang kita inginkan. Ya, ini penyakit kemudian dengan berdoa sekali dua kali langsung hilang semua. Masih banyak hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri seorang hamba ketika misalnya Allah menyembuhkannya secara perlahan-lahan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan tapi disembuhkan dari sisi yang lain. Ya, belum tentu juga orang yang punya penyakit seperti ini kemudian penyakit ini menjadi sebab dia menderita atau menjadi sebab ajalnya misalnya. Banyak orang-orang yang kelihatan sehat-sehat saja tapi kemudian ternyata dia lebih cepat mati dibandingkan orang yang kelihatan sakit-sakitan ini. Ala kulli hal, yakni keimanan, sangka baik kepada Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, selalu meyakini hikmah yang agung dibalik semua bencana yang diberikannya kepada kita, ini adalah sebaik-baik pengobatan untuk kesembuhan hati kita. Dan kita tahu sebab kesembuhan hati merupakan sebab kesembuhan semua anggota badan. Keyakinan yang kuat kepada Allah, ya, tawakal, ini bisa merupakan sebaik-baik pengobatan bagi seorang hamba. Kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa katsirun minal mardha yushfauna bila tadawin. Ya. Bi ruqyatin nafi'atin au da'watin mustajabatin au husni tawakkulin. Ya. Kata beliau, kebanyakan dari orang yang sakit itu disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa berobat. Jadi berobat dianjurkan dalam Islam, tapi bukan cuma itu satu-satunya cara untuk kesembuhan. Ya, ini orang berobat, sudah berusaha dan sunnah menurut jumhur ulama anjuran, iya kan, berobat. Tetapi ketika hal itu tidak mendatangkan kesembuhan yang kita inginkan, kan usaha kita bukan cuma itu. Kata beliau, banyak orang yang sakit Allah sembuhkan tanpa berobat. Tapi misalnya dengan ruqyah yang bermanfaat, bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa kesembuhan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa yang dikabulkan, ya, au kuwatil qalbi wa husni tawakkul, atau kuatnya keyakinan di hatinya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lemah dalam memahami hal-hal yang seperti ini, maka buahnya pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita secara sempurna. Kita hanya membaca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi siapa yang mempraktikkan ini dengan benar? Sebelum dia melakukan pengobatan, sebelum dia bertanya kepada orang ahli, dia berdoa dulu kepada Allah, membenarkan dulu penyandaran hatinya kepada Allah. Kan jarang yang mempraktikkannya. Kita selalu gelisah mencari yang lain dulu, pengobatan dulu, mencari ini dulu, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha-usaha yang lain. Allah jadikan nomor dua, nomor tiga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah dari tawakal? Padahal sudah kita ketahui di sini Allah memberikan balasan untuk tawakal itu tidak dengan makhluknya, tapi Allah sendiri yang mencukupkan hamba tersebut. Yani kalau Allah Azza wa Jalla yang melakukannya, yang menjaminnya, maka siapa yang ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita harus ingat di sini, melakukan usaha itu bukan cuma satu. Dan tidak diharuskan kita melakukan satu macam usaha saja. Ya, yang penting kita lakukan sebab yang sesuai dengan syariat. Dan sudah pernah kita katakan berkali-kali, sebaik-baik sebab yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta langsung kepada yang punya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a'i wa ablagha fi husulil matlubi minhu." Dan tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang ada lebih bermanfaat dibandingkan doa dan lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi daripada doa. Tapi masalahnya doa kita kan doa seadanya. Kita lebih sungguh-sungguh melakukan sebab, ya ini kita bisa beli obat dengan harga yang mahal, kita bisa konsultasi dengan ahli meskipun jauh, ngantri, bayarnya mahal. Tapi waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terburu-buru. Itu pun doanya waktu diingatkan saja. Sekali kita ingat. Yani doa ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti pedang. Pedang itu bagaimana kita akan bisa gunakan dengan baik kalau tidak melatih diri? Kalau tidak kita berusaha mempelajari apa ini? Jurus-jurusnya supaya bisa maksimal dalam melumpuhkan lawan misalnya. Kalau kita gunakan seadanya, ya pedang itu bahkan bisa melukai diri kita sendiri. Jadi kita kurang memaksimalkan sebaik-baik sebab ini. Tawakal kita lemah. Doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala hanya doa-doa yang seperti itu saja, tidak berusaha ditingkatkan kualitasnya. Ini semua yang menjadikan buah ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati kita yang merupakan justru sebab utama yang akan menyembuhkan penyakit anggota badan. Ini lemah pengaruhnya pada diri kita. Dulu pernah kita ucapkan, kita nukilkan pernyataan dari sahabat yang mulia. Ya, yang ini juga kita harus yakini. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil pernyataan ini oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Innal lil hasanati ladhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Masyaallah, sebaik-baik pengobatan ini. Ya, sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah itu memberikan kecerahan di wajah. Ya, tidak perlu perawatan. Wajahnya berseri-seri cerah. Kecerahan di wajah, cahaya di hati, kekuatan pada fisik, kelapangan rezeki, yakni kecukupan, keberkahan pada rezeki, dan kecintaan di hati makhluk kepada orang yang melakukannya. Ini perbuatan baik, perbuatan taat. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, ya, menjadikan sawadan fil wajhi, kehitaman, kemuraman pada wajah, wa dhulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati, wa dha'fan fil jasadi, kelemahan pada fisik. Kalau fisiknya lemah kan mudah kena penyakit. Ya. Kemudian dhiqan fir rizqi, kesempitan pada rezekinya, dan bughdan fi qulubil khalqi, kebencian di hati makhluk kepadanya. Kita lupa bahwa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sebab untuk menjaga kebaikan pada diri kita, kebaikan lahir maupun batin, termasuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang macam-macam. Ini inti utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah dan selalu banyak berdoa meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi atau kepada orang-orang yang dianggap wali untuk meminta rezeki atau penyembuhan penyakit. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, ay musyrikina billah. Janganlah kamu berdoa, menyeru kepada selain Allah, kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan keburukan bagimu. Karena kalau kamu lakukan itu, maka sesungguhnya kamu, kalau begitu adalah termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kan yang sudah kita katakan, selalu syirik tidak masuk akal. Berdoa kepada selain Allah, sementara makhluk selain Allah ini diciptakan oleh Allah. Rezekinya juga berasal dari Allah. Dia sendiri butuh dan bergantung kepada Allah. Kenapa kita minta kepada sama-sama makhluk yang lemah seperti kita? Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang menunjukkan perbuatan syirik itu adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang sangat rendah pemikirannya, sangat bodoh pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, sudah pernah kita jelaskan kesyirikan yang paling banyak diperingatkan atau dibantah di dalam Al-Quran adalah kesyirikan dalam hal berdoa. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa memang mayoritas penyakit hati terbesar yang menimpa banyak manusia adalah kurang bersandar kepada Allah, kurang yakin dengan pertolongan Allah, kurang yakin dengan kecukupan rezeki dari Allah. Ini semua berarti memang ini masalah kita yang paling besar. Sehingga terbukti kan, seperti masalah doa tadi, jarang-jarang kita berdoa. Hanya ketika merasa ada kebutuhan. Itu pun dengan doa-doa yang begitu saja. Padahal sudah kita sering terangkan, orang-orang yang soleh dalam Al-Quran, baca, setiap mereka dipuji pasti selalu disebutkan mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban, dengan berharap dan takut. Doanya serius, sungguh-sungguh. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan mengharapkan rahmatnya. Ya, wajar Allah berikan kepada mereka pertolongannya, taufiknya, karena mereka selalu menjadikan penyandaran hati kepada Allah adalah perkara yang paling utama dan paling nomor satu mereka lakukan. Ya, dalam pemahaman dan pengamalan. Taib. Kemudian wad dalilu ala anna du'a ghairillahi minal amwati awil ghaibina syirkun qaulullahi ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang mati, kepada orang-orang yang tidak hadir karena dia tidak akan mendengar suara kita, ini adalah termasuk kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma la ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir." Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sesuatu sekecil apapun. Kitmir ini apa itu? Kulit tipis yang membungkus kayak kurma itu bijinya. Kalau antum makan kurma ada kulit tipis sekali kan? Mungkin kayak kita kulit ari begitu ya. Tipis sekali. Ya, itu kitmir namanya. Untuk menggambarkan sesuatu yang tipis itu saja mereka tidak miliki, tidak kuasai. Bagaimana untuk memenuhi hajat orang-orang yang berdoa kepadanya? Ya. Jadi orang-orang atau sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun setipis kulit, ya kulit yang membungkus biji kurma tadi. In tad'uuhum, kalaupun kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruanmu. Karena mereka pendengarannya terbatas. Ya, manusia seperti itu. Mereka tidak bisa mengetahui orang yang menyeru dari jauh, apalagi yang menyeru banyak. Karena yang maha kuasa untuk maha mendengarkan, maha mengetahui hajat hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu menyeru mereka, mereka tidak akan dengarkan seruanmu, doamu. Kalaupun mereka mendengarkannya, misalnya dekat, mereka juga tidak bisa memenuhi apa yang kamu minta. Oh, mereka sendiri juga butuh untuk dipenuhi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalau orang-orang yang soleh, pasti dia akan mengingkarinya. Pasti dia akan menolak. Karena mereka sendiri justru berlomba-lomba untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka lalai dan pasti akan mengingkari perbuatan dari orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Jadi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sebuah berita seperti Allah yang khabir, yang maha terperinci pengetahuannya. Ya, maka ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerugian dunia akhirat, tapi juga sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sudah syirik, tidak dapatkan juga apa yang diminta, kemudian malah bersandar kepada sesuatu yang lemah, kemudian nanti yang lebih parah lagi pada hari kiamat, mereka juga tidak bisa menolong kita, bahkan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Itu jenis syirik besar yang pertama. Atsani, kemudian yang kedua. Asyirku fi sifatillah. Perbuatan syirik dalam sifat-sifat Allah, yakni sifat-sifat yang khusus bagi Allah diserahkan kepada makhluk.

Rasul yang mengetahui perkara yang gaib itu, Allah beritakan bahwa itu karena Allah yang menyampaikan kepada mereka. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali Rasul yang Allah ridhai, yang Allah beritakan sebagian dari perkara gaib. Ini pun bukan semua, iya kan? Enam. Kalau Allah Ta'ala di ayat dibawakan di sini di surat Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci pengetahuan yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi bayangkan, meyakini orang ada yang mengetahui perkara gaib ini syirik. Ya. Makanya para dukun dan tukang sihir yang mengaku-ngaku perkara yang gaib ini, kekufuran mereka bukan hanya karena ketika berbuat melakukan sihir mereka mempraktekkan kesyirikan dan kekufuran, karena syaitan tidak mau melayani mereka dalam perbuatan buruk ini sampai mereka kufur atau berbuat syirik. Di samping itu, karena tadi mengaku-ngaku mengetahui yang gaib ini adalah kekufuran juga. Karena ini ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, jadi ini juga termasuk perbuatan syirik. Ats-tsalits, yang ketiga. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Nah, ini termasuk penyakit hati yang besar. Ya, kecintaan di hati ini kan bukan perkara yang bisa kita kuasai. Apa saja yang dominan kesukaan di hati kita, termasuk dominan hawa nafsu yang membisikkan keburukan-keburukan di hati kita, itu yang akan menjadi besar di hati kita. Nah, kalau ini sudah menandingi kecintaan kepada Allah, jadinya syirik. Maka antum perhatikan sangat dekatnya hati manusia itu kalau tidak dijaga dengan Allah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka ini yang menjadikan kita harus benar-benar yakni hadar, waspada dari kesyirikan. Kesyirikan itu tidak jauh dari kita kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi innahunna adlalna kathiro minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Siapa yang merasa aman setelah ada ayat seperti ini? Kecuali tentu orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa mahabbatu ahadil awliya'i wa ghairihim kamahabbatillah. Yaitu mencintai salah seorang dari wali-wali atau yang selain mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ya, khususnya jelas sih, maksudnya di sini kecintaan itu menjadikan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, melalaikan dia dari mengingat Allah, menjadikan dia mendahulukan ya hal-hal yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dibandingkan mengamalkan ketaatan. Ini jelas syirik. Dan ini banyak terjadi. Ini mungkin terjadi ya pada diri seseorang tanpa dia sadari, karena berhubungan dengan kecintaan di hatinya. Liqaulihi ta'ala, tadi belum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, kurang 5 menit. 2 menit. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah

0: mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini bahwa pelaku syirik itu mencintai Allah. Bukan mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai Allah. Ya. Tapi dikatakan berbuat syirik karena kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang mereka jadikan tandingan selain Allah. Ya. Ini syirik. Jadi mencintai Allah saja, bahkan mencintai dengan kuat, belum menyelamatkan. Kalau kekuatan cintanya sama dengan kecintaan kepada berhala. Makanya orang-orang yang beriman, yang disebutkan di kelanjutan ayat ini, inilah yang benar-benar bertauhid. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, ya, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Yakni dibandingkan kecintaan pelaku syirik itu terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ini bisa menimpa manusia dalam kecintaan kepada keluarganya. Kalau itu sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ini makanya orang-orang yang tidak tega menegur keluarganya yang berbuat salah, yang melakukan penyimpangan, tidak mau menjadikan kecintaannya adalah menjadi kecintaan karena Allah, mengajak mereka dalam kebaikan, mengajak mereka ikut pengajian, mengajak mereka untuk selalu berzikir kepada Allah. Ini berbahaya kecintaan yang seperti ini. Ya, dan ini yang menjadi sumber malapetaka yang kadang tidak disadari pada diri seorang hamba. Karena tadi masalah kecintaan itu kan amalan hati. Dan hati itu akan menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang dominan di dalam dirinya berupa kecintaan tadi. Makanya kalau orang kecintaannya kepada dunia misalnya dominan, pasti urusan dunia yang akan selalu menjadi kegiatan utamanya dalam sehari-hari. Coba orang itu memperbaiki kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada agama, maka akan terlihat mayoritas hidupnya akan diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Ya. Tapi kalau ini tidak dominan dalam hatinya, ya sudah, ketika buka handphone pun pasti dia akan membuka dalam urusan-urusan dunia sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kan sudah pernah kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kegiatan manusia yang sadar itu, ya, mayoritasnya dibimbing dengan apa yang dirasakan di dalam hati, apa yang dominan di hati. Kegiatan kita yang sadar, yang kita lakukan dengan kehendak, itu yang membimbing adalah mayoritasnya adalah keinginan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu membenarkan kecintaan di hati kepada Allah, kecintaan kepada agama, ini akan membenarkan tingkah laku kita secara keseluruhan. Otomatis lisan kita akan selalu berzikir kepada Allah. Otomatis perhatian kita terhadap agama semakin besar. Waktu kita sendiri pun yang kita akan ingat adalah berzikir kepada Allah, beristighfar dan seluruhnya. Ya, ini yang berhubungan dengan syirik dalam hal kecintaan. Ini juga besar pengaruhnya dalam, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam meluruskan kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, barakallahu fikum, kita kumandangkan adzan dulu karena sudah waktu, silakan.
1: Demikian ikhwati Islam, jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah berkaitan dengan penjelasan syirik besar dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
6: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Di sesi yang kedua, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan kembali ya. Jenis-jenis perbuatan syirik besar. Kemudian yang ketiga, al-thalith, yang keempat, al-rabi. Al-rabi yang keempat, syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Syirik dalam hal ketaatan, yaitu wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyati ma'atiqadihim jawaza dhalika. Yaitu mentaati orang-orang yang berilmu atau guru-guru, orang-orang yang ditokohkan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, ini jelas-jelas Allah halalkan mengikuti perkataan gurunya, yaitu haram. Jelas-jelas dia tahu dalilnya ini haram, tapi karena gurunya mengatakan halal, maka dia ikut menghalalkannya. Jadi mentaati orang-orang yang dianggap berilmu, atau para guru, para syekh, yang ditokohkan dalam maksiat kepada Allah, dengan keyakinan hal itu diperbolehkan. Ini termasuk fanatik buta. Sudah tahu dalilnya, kemudian dia mengikuti pendapat yang salah hanya karena fanatik kepada gurunya. Padahal dia sudah tahu itu tidak sesuai dengan dalil. Ada dalil yang sahih yang menyelisih pendapat tersebut misalnya. Ya. Jadi harus ada keyakinan. Dia meyakini hal itu diperbolehkan. Dia meyakini boleh mentaati ucapan gurunya meskipun jelas-jelas merupakan maksiat kepada Allah. Jadi beda kalau dia tidak tahu ya, bahwa itu adalah salah atau pendapat yang lemah misalnya. Dia tidak tahu dalilnya, ada dalil yang lain yang lebih kuat begitu. Kalau ini kan tidak sampai pada kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka atau orang-orang yang dianggap soleh di kalangan mereka sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Dan juga Nabi Isa ibnu Maryam mereka jadikan sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah sembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Amma yushrikun, dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya. Wa qad fusiratil ibadatu bi ta'atihim fil ma'siyati bi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah. Yang mana ibadah di sini ditafsirkan yaitu dengan mentaati tokoh-tokoh agama tersebut dalam perbuatan maksiat kepada Allah dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita pernah ketahui kan tafsiran ini disebutkan di dalam riwayat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia, hadis yang terkenal ya, yaitu Adi bin Hatim At-Tha'i yang tadinya adalah seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini dibaca, langsung dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah. Kenapa dikatakan di sini menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai rob-rob yang disembah selain Allah? Kami tidak pernah melakukan ini. Kata Nabi SAW di hadis tersebut, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Ya. Bukankah mereka yuhilluna, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, fatuhillunahu, kemudian kalian ikut-ikut menghalalkannya. Sebaliknya ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya. Maka beliau, sahabat ini mengatakan, naam, betul wahai Rasulullah. Ya, ajal, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah jelas-jelas tahu dalilnya ini haram atau ini halal, kemudian mengikuti perkataan lain, dalam keadaan dia menganggap itu boleh, ini yang dikatakan ya terjerumus ke dalam yang namanya syirik, syirik ketaatan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, ya dengan mentaati makhluk dalam hal-hal yang jelas-jelas merupakan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya tadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Sang Maha Pencipta. Sahihun rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini, sampai yang keempat ya. Dari jenis-jenis kesyirikan besar. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat untuk semakin menguatkan keimanan kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin menjauhkan kita dari perbuatan syirik dalam segala bentuk dan jenisnya. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ana persilakan. Fadhol.

0: Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, harus selaras antara lisan dan hati. Cuman memang ketika iman kita lemah, kadang-kadang kita mudah mengucapkan sesuatu padahal tidak sekuat yang ada di hati kita. Makanya itulah sebabnya kenapa iman itu harus selalu dibenarkan, selalu diluruskan. Dan memang iman asalnya di hati, kemudian terpancar pada anggota badan. Itu pentingnya supaya nanti dalam hal mewujudkan tawakal yang sesungguhnya, itu tidak hanya dengan di lisan. Makanya kata para ulama tentang makna tawakal, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'alallahi fi jalbi almanafi' wa daf'il madari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tentu disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yakni yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dahulu para nabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, setelah salat mereka apa ini? Mereka untuk berbagi apa ini? Para sahabat Nabi setelah selesai salat mereka untuk berbagi kopi dan teh gratis. Karena belum pernah dengar riwayat ada perusahaan kopi, perusahaan teh di zaman Nabi SAW. Ya. Karena belum pernah dengar ini. Atau mungkin membagi minuman atau makanan, mungkin maksudnya begitu ya. Dikarenakan zaman sekarang, ana melihat sosmed lagi viral, yaitu masjid sejuta pemuda karena alasannya mereka membagikan kopi teh gratis itu adalah dakwah agar supaya orang-orang tertarik untuk mau mengikuti syariat. Karena orang-orang jarang sholat, apakah ini sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang mungkin musafir, ya jelas disyariat kan. Ya, cuman tetap ini bukan kita katakan sebagai sesuatu yang harus. Ya, meskipun bagus kalau ada orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk memberikan makan, membagi kepada orang yang sedang perjalanan, apalagi yang sedang mampir di masjid butuh pertolongan, bukanlah sesuatu yang diingkari tentu saja. Cuman yang paling penting juga waktu kita mengajak orang-orang seperti ini, tetap kita harus ajak mereka untuk sholat, ya. Kita ajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam. Ya. Jadi tentu saja kalau orang melakukan kebaikan, kita dukung. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mereka dan menjadikan sebab untuk mereka mendapatkan hidayah mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah berikan balasan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Cuman ya, kita tentu kita sarankan mereka untuk niatnya ikhlas, kemudian juga adalah jangan lupa ketika berbuat baik kepada orang lain, kan ini kesempatan untuk bisa mengajak, karena hati mereka sedang terbuka, mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam, kemudian mengamalkan sholat dengan benar, ya, mengajarkan tauhid dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, maka ini yang harusnya kita usahakan ketika mendudukan hati orang-orang yang membutuhkan, karena di saat itu sedang terbuka hati mereka. Kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kamu akan mudah menundukkan hati mereka. Nah, baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam, jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan tema syirik besar dan jenis-jenisnya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di Surat An-Najm dengan nomor urut surat ke-53. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Rojo.

0: Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Rawahu At-Tirmidzi.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول هذا السائل شيخ عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
4: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيء من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
5: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Qala Ar-Rasul. Qala Ar-Rasul.
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi SAW menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, masukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan, ya, memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir." Kata Khadijah, "Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau." Kenapa? "Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu 'ala nawabil haq." Kenapa? Engkau senantiasa jujur berkata. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Bayani Masaili Dalili Talib, Ilmu Dasar dalam Bab Jual Beli, bagian yang ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, jemaah Masjid Jami Al-Barakah, Kampung Tengah Cilengsi, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang mengikuti kajian secara daring melalui Roja TV dan melalui Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Masailid Dalilit Talib, yang ini ditulis oleh Syekhuna, guru kami, Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sudah selesai kita membahas tentang khiyar majlis. Sekarang kita melanjutkan khiyar selanjutnya, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat itu lebih panjang daripada majlis. Kalau khiyar majlis, penjual dan pembeli masih di suatu tempat transaksi, masing-masing pihak mendapatkan hak opsi untuk membatalkan sepihak atau melanjutkan. Akan tetapi kalau khiyar syarat, salah satu atau keduanya membuat persyaratan untuk memiliki hak khiyar, mungkin bisa dia berpikir 3 hari, mungkin seminggu dan seterusnya. Walau sudah selesai majlis, sebelum waktu yang disepakati jatuh, maka masing-masing pihak boleh membatalkan sepihak, dan ini hak masing-masing kedua belah pihak. Dinamakan dengan khiyar syart. Kita baca dari kitab. Qala al-muallif, itu kitab dari Talib Syekh Mal'i Al-Karmi. Al-Thani khiyaru syarti wahuwa an yashrita aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin fayasih wa in talatil muddatu lakin يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقد ولا يفتخر ولا يفتكر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضائه واذا مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو صوم au lamsin li syahwatin wa yanfudhu tasarrufuhu in kana al-khiyaru lahu faqad. Ya. Yang kedua bentuk khiyar adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satunya mensyaratkan hak khiyar. Bisa jadi pembeli mengatakan, saya beli rumah ini, saya beli kendaraan ini, ya, beri saya waktu berpikir sepekan atau dua pekan, ya. Sedalam tempo waktu itu saya bisa membatalkan sepihak. Walau saya sudah bayar tunai, ya, barang saya kembalikan kepada Anda dan uang kembalikan kepada saya. Dengan syarat pihak yang kedua setuju. Kalau tadi pembeli yang mensyaratkan, penjual juga mengatakan setuju. Ya. Kalau khiyar majlis itu yang menetapkan hak siapa? Penjual. Yang lain? Penjual bukan. Siapa yang menetapkan haknya? Penjual bukan. Siapa? Pembeli bukan. Siapa? Syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak khiyar itu. Ya. Wewenang khiyar itu antara penjual dan pembeli selagi masih dalam majlis, Nabi yang memberikan wewenangnya. Maka tidak perlu kesepakatan kedua belah pihak. Karena yang memberikannya adalah syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selagi mereka berdua belum berpisah dari majlis. Jelas. Adapun khiyar syarat ini menetapkan kedua belah pihak atau salah satu dan pihak lain menyetujui. Ini khiyar syarat. Tadi mengatakan sepekan dua pekan. Di sini muallif mengatakan fayasihu wa in talatil muddatu. Khiyar syarat ini boleh sekalipun waktunya panjang. Berapa waktu yang panjang itu? Tadi seminggu boleh, dua pekan boleh. Satu bulan boleh? Hah? Boleh. Dua bulan? Setahun?

Dia kan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau keduanya setuju setahun, boleh. Berarti si penjual menggugurkan haknya dia, ya, ini uang mau saya pakai atau tidak. Memang uang milik dia sudah. Tapi ketika umpamanya dia menyetujui khiyar selama satu tahun, dia akan ragu-ragu, maka nanti jangan-jangan besok dibatalkan sepihak oleh si pembeli dan dia harus mengembalikan uangnya. Ya. Tetapi betul boleh. Di sini mu'alif mengatakan wa in talatil muddah. Biasanya ungkapan para fuqaha, para ulama fikih mazhab Hambali dengan menggunakan harf syarat in menunjukkan dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat sebagian para ulama lain mengatakan tidak, maksimal hanya 3 hari. Lebih 3 hari tidak bisa. Ya, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah berdasarkan hadis sahabat Nabi SAW yang beliau kalau belanja sering kemahalan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, memberikan arahan, bila engkau membeli sesuatu barang, faqul la khilabah, katakan enggak boleh menipu. Walakal khiyaru bi thalathah, dan engkau memiliki hak khiyar selama 3 hari. Ulama Syafi'iyah menafsirkan 3 hari itu maksimal. Ulama mazhab yang lain, Nabi tidak membatasi 3 hari. Tapi ini sebagai satu contoh saja. Ada yang barang memang 3 hari cukup waktu untuk Anda mengetahui ini barang cocok untuk Anda atau tidak. Baik dengan harganya, dengan kondisinya dan seterusnya. Ada yang barang mungkin butuh waktu lebih dari itu. Anda beli rumah, cukup 3 hari untuk meyakini rumah ini cocok dengan Anda? Hah? Cukup. 5 lantai. Pakai lift. Rumah. Kalau rumah biasa, sederhana, 3x7 insyaAllah cukup. Ya. Tapi rumah 2 lantai, luasnya mungkin 1000 meter persegi, lengkap rumahnya, ada lapangan lapangan bola mini atau futsal dan segalanya. Ini mungkin butuh waktu yang agak panjang. Ya. Tidak semuanya 3 hari. Karena kenapa? Karena kan ini persyaratan kedua belah pihak. Selagi mereka setuju buat persyaratan setahun, kan tidak ada masalah. Jelas. Boleh atau tidak, tidak ada batasan waktu. Dia mengatakan, saya jual barang ini kapanpun engkau mengambil opsi untuk mengembalikan barang, ya, uang saya bayarkan penuh, barang kasih ke saya lagi. Ucapan kapanpun ada batasan waktunya. Bolehkah ini? Nah, kenapa tidak? Ya, karena tidak jelas, karena gharar yang mengakibatkan salah satu pihak tidak bisa menggunakan barang tersebut, khawatir salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut. Tapi ada batasan waktu, ada persyaratan tertentu, tidak ada masalah. Persyaratannya bisa dengan waktu tertentu atau persyaratan yang dibuat. Dan ini salah satu trik atau tip dalam melariskan barang dagangan. Ada salah satu
toko pakaian, besar toko pakaiannya di Saudi Arabia itu, pakaiannya tidak menengah atas, pakaiannya menengah bawah. Tapi kepuasan belanja di sana dijamin. Di dalam struknya tertulis, barang yang sudah dibeli dapat dikembalikan refund, dikembalikan uang selama 7 hari. Dan dapat ditukar dengan barang yang lain selagi struk masih ada, barcode di pakaian masih ada, pakaian tidak berubah bau, baik dengan dicuci atau dengan parfum, ya, silahkan bisa ditukar. Berarti pembeli diberikan kenyamanan senyaman-nyamannya. Ya. Dari mana dia dapat untung? Ntar orang ngembaliin, orang ngembaliin. Orang yang jumlahnya mengembaliin dengan belanja hampir sama. Ya. Karena negara empat musim itu butuh 4 jenis pakaian. Musim dingin pakaiannya tebal, musim panas pakaiannya lebih tipis. Dan saya pernah belanja, betul, setelah saya beli pakaian musim dingin, jaket yang panjang sampai ke lutut. Kemudian setelah 1 tahun, barcode-nya saya simpan, tidak saya cuci dan saya jaga. Barcode saya simpan dan struk saya simpan. Tahun depan saya datang exchange, tukar. Saya bawa ke mereka, mereka terima. Lalu saya dikasih bukti punya uang sekian real. Enggak, umpamanya 100 real ya harganya. Dikasih 100 real. Saya boleh belanja 100 real. Tukar dengan pakaian yang lain. Kalau dicairkan uang tidak bisa, harus diganti dengan pakaian lain. Kalau pakaian yang saya beli umpamanya yang kedua saya beli 110, berarti saya kurang 10 real, saya berikan voucher 100 tambah 10 real, saya dapat pakaian yang baru. Dan seterusnya. Kalau kurang, yang saya beli pakaian harga 95, ya, 5 real tidak dikembaliin. Berarti ini profit atau margin untuk mereka. Boleh ini? Boleh, karena ini tukar barang dengan barang. Bukan uang dengan uang yang berbeda. Ya. Anda setuju menukar barang yang harganya tadi 100 dengan harga 97? Ya. Atau dengan barang harga 110 dengan tambahan 10, 97 tanpa ada pengembalian 3 real. Tidak ada masalah. Dan ini cara tips mereka untuk mewariskan dagangannya. Yang belanja ramai. Saya katakan tadi, yang belanja barang yang baru sama dengan yang mengembalikan. Ya. Di Indonesia mungkin tidak terlalu butuh karena musim hanya panas saja atau musim hujan saja, sehingga bergonta-ganti pakaian tidak terlalu penting. Ya, seperti itu. Kalau di sana tidak. Bisa Anda setiap ganti musim, ganti pakaian. Hanya selisih tadi 10 real. 10 real setahun, 10 real setahun, 10 tahun cuma 100 real. Sudah punya gonta-ganti 10 pakaian. Hemat kan ya? Ya? Boleh? Boleh, alhamdulillah. Ini bagian dari khiyar syarat. Wallahu alam, saya makanya enggak kotor waktu itu. Urusan mereka, mau dijual mau tidak urusan mereka. Yang jelas Anda diberikan hak untuk mengembalikan selagi tidak berubah baunya. Baik berubah bau tidak nyaman ataupun bau harum karena dicuci atau diberi minyak wangi, mereka tidak terima.
Dengan persyaratan ini Anda pakai, kalau mau pakai jangan kasih minyak wangi. Bau badan Anda diperbaiki dulu baru pakai pakaiannya. Apalagi kalau pakaian luar, saya katakan tadi saya beli jaket musim dingin, itu kan dipakai hanya kalau keluar rumah mau ke masjid, jalan kaki, kemudian habis sholat, habis itu digantung. Dan di sana beda kondisinya dengan negara kita. Kalau negara kita, kita berkeringat, di sana tidak terlalu banyak keringat. Ya. Ada lebih dan kurang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tips ini bagus Anda dalam berdagang. Memberikan kenyamanan kepada pembeli, tidak yang seperti dijelaskan kemarin, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini kan tidak ada memenuhi standar umum dalam berdagang, di mana motonya adalah pembeli adalah raja. Tapi kalau dengan mengatakan barang dibeli tidak dapat dikembalikan, pecah, harus dianggap membeli, ini pembeli tidak raja Anda. Kalau raja yang seperti tadi, kapan Anda mau kembalian, kembaliin, ya, bisa diganti dengan pakaian yang lain selama 7 hari, uang masih kembali penuh, ya. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, lakin yahrumu tasarrufuhuma fi thamani wal muthmani muddatal khiyad. Akan tetapi haram kedua belah pihak

jual, membatalkan, hilang haknya dia. Jelas? Kecuali kalau khiarnya hanya satu pihak saja, pembeliannya hak khiar saja, maka berakhir khiar dengan dihibahkannya barang tersebut ke pihak lain. Kalau umpamanya penjual mengatakan, saya tidak khiar, tapi saya setuju kamu mendapatkan hak khiar selama 10 hari. Ya, berarti si penjual tidak akan mengambil opsi membatalkan. Iya atau tidak? Adapun si pembeli meminta hak khiar selama 10 hari. Maka dalam tempo waktu itu, kalau dia melakukan perbuatan hukum seperti dihibahkannya, dijualnya kembali, berarti selesai khiarnya. Ya. Wa yantaqilul milku min hainil aqdi. Dalam hak khiar syarat tadi, kepemilikan uang dan barang berpindah ke pihak lainkah atau tidak? Jawabannya kata mu'alif, iya, berpindah kepemilikan. Barang menjadi milik pembeli, itu konsekuensi dari akad jual beli. Uang pembayaran menjadi milik penjual selama masa khiyar tadi. Maka konsekuensinya seperti apa? فَمَا حَصَلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ فَلِلْمُنْتَقَلِ لَهُ وَلَوْ أَنَّ الشَّرْطَ لِلْآخَرِ فَقَدْ. Maka hasil, benefit, manfaat selama waktu khiyar pertambahannya terpisah itu milik yang berpindah kepadanya. Ya. Pembeli membeli rumah dengan harga umpamanya 200 juta rupiah. Dia bayar cash. Dan dia minta hak khiyar selama 10 hari. Selama 10 hari tadi ada orang yang kebetulan butuh banget, mungkin mau ada sesuatu yang menghadiri daurah segala macam, dia sewa selama 9 hari dapat uang sewaan. Ini menjadi milik siapa? Di hari ke-10 dia batalkan. Hah? Rumah dikembalikan, uang dia tarik lagi 200 juta, ini uang tambahan, anggap sewa selama 9 hari tadi ada 5 juta. Milik siapa uang ini? Hah? Milik yang memiliki rumah. Siapa memiliki rumah, penjual atau pembeli? Kan uang diminta lagi. Hah? Iya. Pemilik rumah pada saat 9 hari tadi adalah pembeli. Maka hak 5 juta tadi milik dia. Maka untung dia 5 juta dalam tempo waktu 10 hari. Boleh? Kira-kira penjual redha apa tidak? Hah? Boleh, ini ketetapan syariat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaju bid-dhaman, yaitu resiko ditanggung oleh keuntungan dimiliki oleh orang berdasarkan resikonya. Ini rumah selama 9-10 hari tadi kan sudah

dan milik si pembeli. Bila terjadi sesuatu, terjadi gempa bumi, rumah rata dengan tanah, bisa dikembalikan? Hah? Siapa yang rugi? Hah? Penjual apa pembeli? Pembeli, karena milik dia. Kan sudah terjadi akad jual beli dan sudah diterimanya barang. Maka risiko dia yang menanggung karena barang dia. Seperti risiko dia yang menanggung, maka keuntungannya pun menjadi milik dia. Ya, seperti dia menyewakan, ya, menjadi milik dia. Wala yaftaqiru fasxu man yamlikuhu ila huduri sahibihi wala ridaihi. Dan apabila salah satu atau keduanya, atau dari salah satu yang memiliki hak khiyar syarat tadi, dia membatalkan transaksinya, ya, itu tidak perlu, tidak disyaratkan harus diucapkan di hadapan orang itu, orang penjual rumah tadi. Tidak perlu dia WA, Pak, saya batalkan. Tidak perlu. Ya. Hari ketujuh dia WA, Pak, saya batalkan. Tidak perlu. Cukup dia mengatakan kepada istrinya, udah kita batalin aja dah, ya. Ya. Dan diberitahu orangnya, belum. Tidak ada masalah. Ya. Maka besok datang dia ke yang punya rumah, saya enggak jadi beli, sini uang saya 200 juta kembalikan. Haknya dia. Kapan kau batalin? Kemarin sudah saya batalkan. Kok enggak ngasih tahu saya? Tidak ada hubungan ngasih tahu dan tidak ngasih tahu. Karena ini adalah hak bagi yang membuat persyaratan. Ya. Fa idza madha zamanul khiyari. Bila berlalu waktu khiyar yang disyaratkan tadi 10 hari, walam yusakh, tidak ada pembatalan dari yang mengajukan khiyar. Berlalu 10 hari waktu khiyar yang disepakati, tidak ada pembatalan. Sara laziman, maka akadnya menjadi mengikat. Tidak bisa di hari ke-11 dia mengatakan saya batalkan, kata si pembeli. Tidak bisa. Karena hak khiyar kita sepakati 10 hari, ini hari ke-11. Selesai hak khiyarmu. Lalu kalau ternyata si pembeli pada hari ke-11 baru dia menyesal, apa yang bisa dilakukan lagi? Nangis aja lagi kita? Minta pembatalan, dan itu semata-mata hak si penjual. Kalau dia redo, dia mengatakan saya batalkan. Namanya iqalah, bukan lagi hak khiyar. Kalau khiyar tadi, hak pembeli setuju tidak setuju si penjual, selama 10 hari berdasarkan kesepakatan tadi, dia bisa membatalkan sepihak. Bila sudah berakhir, haknya adalah iqalah, butuh persetujuan dari si penjual. Si penjual dapat apa? Dapat pahala. Ya. Nabi SAW mengatakan, man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bertransaksi dengan seorang muslim, lalu muslim tadi meminta pembatalan, lalu dibatalkan oleh si penjual, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah batalkan dosa-dosanya. Ya. Atau dijual kembali kepada si
penjual pertama tadi. Pas saya tidak jadi, saya mau jual lagi. Kata si penjual, kalau harga yang sama saya tidak mau. Tapi kalau kau kurangi 2%, saya mau beli. Boleh? Boleh. Karena hak khiarnya sudah selesai dan akad menjadi mengikat. Wayaskutul khiyaru bil qawli wa bil fi'li katasarrufil mushtari fil mabi'i biwaqfin aw hibatin aw sawmin aw lamsin lishahwatin wa yanfuzu tasarrufuhu in kana al khiyaru lahu faqat. Dan gugur hak khiyar, menjadi hilang hak khiyar dengan perkataan dan dengan perbuatan. Seperti perbuatan pembeli pada objek barang dengan mewakafkan. Ya, dia tadi minta khiyar rumah tadi selama 10 hari. Baru 3 hari hak khiyar untuk dirinya sendiri saja, tidak kedua belah. Penjual mengatakan saya tidak ambil hak khiyar. Pembeli hak khiyar untuk dirinya saja. Maka dia mengatakan, ini rumah ini aku wakafkan untuk penuntut ilmu syar'i atau para penghafal Al-Quran atau rumah tahfiz Quran. Baru 3 hari ini, kan khiyar 10 hari lagi. Masih ada hak khiyar lagi? Ya, setelah dia wakafkan, diterima oleh umpamanya nazir wakaf atau yang mengelola nak wakaf. Lalu kata yang pengelola wakaf, ini pak kurang cocok, begini, begini, begini, begini. Oh iya, saya masih ada hak khiyar 5 hari lagi. Saya mau batalkan sekarang. Bolehkah? Boleh? Tidak, karena hak khiyarnya sudah gugur. Menunjukkan dia sudah redha dengan perbuatan dia mewakafkan tersebut. Au hibatin atau dengan menghibahkan, au saumin atau dengan ditawarkan. Ayo tawar-tawar, silakan tawar. Ya, siapa ingin silakan tawar, silakan tawar, kata dia. Au lamsin lisyahwah. Kalau yang dibelinya adalah budak wanita, dengan disentuhnya dengan syahwat, selesai sudah, tidak ada hak khiyarnya lagi. Wa yanfuzu tasarrufuhu in kana al-khiyaru lahu faqad. Dan perbuatannya terhadap objek yang dibeli itu menjadi sah dengan syarat tadi, khiyar hanya dia sendiri saja. Kalau si penjual juga minta khiyar, maka tidak bisa itu dia lakukan. Jelas? Ini yang kedua, namanya khiyar apa? Khiyar syarat. Dia ada berapa ini? Lima atau tujuh atau delapan.

0: 7, 8. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Asalisu khiyarul ghabni wa huwa ayyabi'a ma yusawi ashratan bi thamaniyatin wa yashtari ma yusawi thamaniyatan bi ashratin fa yasbutul khiyaru wa la arsha ma'al imsaki. Bentuk yang selanjutnya, yang ketiga, pertama khiyar majlis, kemudian khiyar syarat, sekarang adalah namakan dengan khiyar ghaban. Ghaban itu artinya tertipu. Itu ayyabi'a ma yusawi ashratan bi thamaniyah. Dia menjual barang normalnya harganya 10 tapi dijualnya 8. Berarti rugi dia apa tidak? Hah? Rugi. Berhak dia membatalkan transaksi si penjual? Berhak. Ini namanya khiyar ghaban. Tertipu dia dalam menjual. Tidak tahu dia harga pasar sekarang. Itu kan di masa dulu kan biasa aja. Dan sekarang juga ada yang terjadi. Kan tidak semua orang mengikuti update harga barang-barangnya setiap hari. Paling kapan dia belanja lagi ke grosir, baru tahu dia perubahan harga. Padahal sebetulnya perubahan harga sudah terjadi seminggu atau 10 hari sebelumnya. Jelas, barang sudah naik di pasaran, dia masih jual dengan harga sebelumnya. Barang sudah 10 harganya, dia masih jual aja 8. Dan masih senang aja dia, karena menurut dia sudah untung. Ternyata harga ketika barang habis, besok dia belanja, ternyata tidak ada lagi barang yang harganya modalnya 7, modalnya sudah 9 semuanya. Nah, yang kemarin dia jual dengan 8, boleh dia batalkan? Boleh? Boleh. Ini namanya khiyar ghaban. Jelas? Ya. Di antara dalilnya hadis Nabi SAW kepada tentang orang yang menghadang pemasok barang dari luar kota, dari daerah, di mana broker ini membelinya di luar kota sebelum dia masuk ke kota dan ke pasar, dibeli olehnya. Dahulu tidak spesifikkan informasinya, menurut mereka harga masih seperti sebelumnya. Ternyata harga di pasaran sekarang naik tinggi, dan dia jual dengan harga seperti sebelumnya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ata sayyiduha as-suqa falahul bil khiyar." Maka bila si pemasok yang membawa barang di luar kota tadi datang ke pasar, ternyata di pasar harga tinggi. Dia tertipu. Ya. Maka dia berhak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan khiyar kepada pembeli yang membeli dari dia dengan dia membatalkan sepihak. Jelas. Ini diperhatikan oleh syariat kedua-duanya. Hak si penjual, hak pembeli juga. Ya, mereka setara antara pembeli dan penjual dalam Islam. Tidak ada yang statusnya lebih tinggi antara pembeli dan penjual. Wa yashtari ma yusawi thamaniyatan bi ashratin, atau sebaliknya, pembeli membeli barang yang harganya 8 tapi dia beli dengan harga 10. Berarti dia membeli ketipu atau tidak? Ya. Ini pembeli bisa membatalkan sepihak. Dia mengatakan, saya tidak jadi. Ya, air kemasan ini ternyata di warung sebelah saya dengar harganya cuma 7.000 rupiah. Tadi saya beli dari Anda 10.000 rupiah, Anda belum kembalikan. Saya tidak jadi, ambil sini uang saya 10.000 rupiah. Boleh. Ya, boleh. Ini dinamakan khiyar ghaban. Fayas butul khiyaru. Maka masing-masing pihak, baik si penjual yang ketipu tadi atau pembeli yang ketipu tadi, memiliki hak khiyar. Wala arsha ma'al imsaki. Ya. Dan tidak ada kompensasi kalau dia ingin menahan. Tadi dia bilang, ini yaudah, ini air tetap saya ambil, tapi kembalikan uang saya 3.000 lagi. Di sini kata Syekh Mar'i tidak ada. Yang ada hanya dikembalikan penuh barang, ambil uang penuh. Kalau ingin berakad baru lagi. Tidak dengan meminta kompensasi tadi. Kita lanjutkan satu pembahasan lagi, jenis khiyar yang keempat. Ar-rabi'u khiyaru tadlisi wa huwa ayudallisal ba'i'u 'alal mushtari ma yazidu bihi thamana katasriyatil labani fid dar'i wa tahmiril wajhi wa taswidish sya'r fayahrum wa yathbutu lil mushtari al khiyaru hatta walau hasala at tadlisu min al ba'i bila qasdin. Yang keempat, khiyar tadlis. Apa itu khiyar tadlis? Bentuknya adalah penjual memoles barang dagangannya. Ya, seolah barang dagangannya lebih bagus daripada biasanya, sehingga berhasil dijual dengan harga yang lebih tinggi. Paham? Bukan barangnya tidak cacat, barangnya bagus, tapi kalau tidak dengan polesan itu, ya harganya paling umpama 1 juta. Dengan dipoles sedikit, ya mungkin warnanya dipercantik dan seterusnya, dikilatin dan segala macam, sehingga berhasil terjual lebih. Atau pencahayaan tempatnya atau fotonya, ya di foto masya Allah cakep banget, karena pengaruh pencahayaan, kemudian keahlian si tukang foto, ya sehingga terkesan harganya lebih tinggi, kualitasnya lebih bagus, sehingga harga bertambah. Seperti yang biasa dilakukan oleh para pedagang hewan di masa dahulu, tasriyatul labani fid dar'i, yaitu sebelum dia menjual kambing betina, itu kambing betina yang sedang menyusukan anak dipisah dari anaknya sehingga dibiarkan itu tidak diperah susunya selama sekian hari, sampai 3 hari kelihatanlah kantung susu hewan itu besar, sehingga calon pembeli melihat, wah ini bagus, kantung susunya besar berarti susunya banyak, ya sehingga harganya lebih tinggi. Ini namanya perbuatan tasriyah. Nah, ketika si pembeli tahu dengan diperah susunya dibelinya, kalau harga normal umpamanya 3.800.000, ini bisa terjual 4 juta karena kondisi kantungnya bagus, besar. Setelah dia beli, dia bawa pulang, kemudian dia perah susu kambing tadi, kok mengecil lagi, enggak besar seperti kemarin. Ya, ini si pembeli berhak melakukan khiyar tadlis. Dia berhak mengembalikan dan minta uang pembayarannya. Ya, susunya bagaimana? Pas sudah diperah, dikembaliin juga. Hah? Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, fa in sya'araddaha wa sa'an min tamr. Bila pembeli ingin untuk mengembalikan, dia boleh mengembalikan hewan itu dan bersama kambing itu dia sertakan satu sok kurma. Satu sok kurma imbalan susu kambing yang sudah dia perah tadi. Ya. Paham? Ini salah satu bentuk. Wa tahmiril wajhi, dan dengan cara dimerahkan wajahnya. Berarti jual apa dia ini? Hah? Jual kambing dimerahin wajah kambing. Jual budak perempuan. Budak perempuan halal diperjualbelikan. Sebelum dia jual, dikasih lipstik, dikasih kosmetik, dijual cantik. Harganya lebih tinggi daripada sebelum diberikan kosmetik. Ya, ternyata setelah dibeli, kemudian dia cuci muka, muncul seperti aslinya. Ah, kalau begini enggak bisa harganya sekian. Boleh dikembalikan? Boleh dikembalikan. Karena Anda tertipu. Ya. Wa taswidi syar, dan dengan dihitamkan rambutnya. Ini beli apa dia? Kenapa dihitamkan lebih tinggi harganya? Beli apa? Beli ayam? Ayam hitam lebih mahal atau sama aja? Beli apa ini? Dia beli budak laki-laki. Ya. Budak laki-laki biasanya pertanda dia rajin bekerja, kuat, itu rambutnya biasanya hitam. Biasanya. Bukan antum bilang rambut yang putih berarti pemalas, ya. Enggak juga. Dan malah yang sebaliknya, rambutnya hitam tidur aja kerjanya. Tapi itu kebiasaan. Budak yang kuat bekerja biasanya rambutnya hitam dan rambutnya lebih bergelombang, apa namanya? Bulat-bulat begitu, apa namanya? Ikal. Ah, seperti itu. Itu biasanya lebih kuat dia bekerja. Karena budak laki-laki, orang beli budak itu tujuannya agar bisa dipekerjakan hasil pekerjaannya untuk tuannya. Baik kerjanya kerja kuli kasar atau kerja halus, ya, hasil pekerjaannya semuanya pulang dibawa diberikan untuk tuannya. Ya. Fayahrum, perbuatan ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Berarti perbuatan penjual dengan memarkup, dengan ya memberikan polesan pada barang dagangan sehingga terjual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau tidak ya mobil umpamanya. Sebelum dia jual, dia bersihin, dia segala macam ada, dia cat dikit, dia bersihin. Ya. Dia jual dengan harga yang sama. Kalau ini tidak ada masalah. Ya. Tapi dengan dibersihin mobil tadi yang lecet-lecetnya, dia jual lebih tinggi. Kalau tanpa dibersihin umpamanya harganya, anggaplah umpamanya 120. Dengan dibersihin bisa terjual 130. Ini tidak boleh. Karena ada 10 yang itu adalah polesannya. Dan kalau dia menyampaikan bahwa ini kondisinya sebelumnya begini, begini, begini, si pembeli tidak akan membeli dengan harga tambah lebih tinggi tadi. Ya, sehingga dengan demikian si pembeli menjadi tertipu. Hatta walau hasalat tadlisu minal ba'i bila qasdin. Sekalipun ya, pengelabuan tadi barang seolah-olah menjadi lebih bagus, itu tidak dia lakukan dengan sengaja. Ya. Tidak dilakukan dengan sengaja, tetap itu perbuatannya haram. Dan si pembeli berhak mendapatkan hak khiyar. Cukup penjelasan dari kitab sampai khiyar yang keempat selesai. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita masuk khiyar yang kelima, yaitu khiyar aib. Silahkan yang ada pertanyaan. Berdiri di sana, akhi, biar semuanya bisa dengar dan yang online juga bisa mendengarnya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang tadi masalah khiyar tadi Ustaz, yang kita memoles, kan sudah umum Ustaz kalau misalnya menjual motor atau mobil itu kan biasanya orang selalu dirapihin dulu sebelum dijual. Dan harganya kan memang ya sudah satu harga biasanya, tidak ada sebelum dipoles harga sekian atau setelah poles harga sekian gitu. Nah setelah mungkin ya barangkali ada cacat yang disembunyikan tapi tidak terlalu parah misalkan setelah didempul gitu Ustaz ya. Karena saya dulu pernah menjual mobil, emang pernah nabrak bawahnya, terus saya dempul dulu, saya bawa ke bengkel untuk dirapihkan. Cuma memang saya bilang juga sama pembeli dulu, ini pernah nabrak, cuman udah saya rapikan, saya gituin. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Kalau misalnya dia...
0: Kalau tidak... Anda sudah menyampaikan, ini kalau ini bukan khiyar tadlis, ini namanya khiyar aib. Cacatnya Anda tutupi, tapi Anda menjelaskan. Kalau Anda jelaskan, tidak berdosa.
1: Tapi secara umum Ustaz, mobil juga kalau didempul
0: beda, ataupun... sebentar, maaf. Yang khiyar tadlis itu diperindah. Ya. Catnya mungkin gores-gores seperti tidak pernah gores. Itu yang tadlis. Kalau gores kan biasanya gores dikit kan tidak menurunkan harga kan ya. Tapi diperindah sehingga harganya naik.
1: Tapi kalau si pembeli ikhlas, enggak mengkhian, enggak masalah pasti, Ustaz. Itu tetap haram, Ustaz.
0: Saya rubung. Kalau harganya Anda naik, kan menjadi haram. Kenapa? Selisih harga naik itu dari harga pasar ya. Ya. Itu dia tidak redo kalau dia tahu ini adalah polesan. Jelas.
1: Yes.
0: Kalau Anda tahu, kalau Anda beritahukan, tidak ada masalah. Anda katakan, ini memang saya poles. Karena saya poles, ada sekuat uang lagi, sedikit lagi. Ya, kalau enggak saya poles, mungkin harganya 95-an bisa. Tapi karena sudah saya poles, saya mau 97. Tidak ada masalah, Anda sampaikan. Kalau hal itu Anda sampaikan. Allah barik fi. Ada yang langsung dari masjid? Fadl akhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mau nanya di luar materi sekarang, Anda sebagai karyawan, Anda pernah melihat video YouTube Ustaz terkait dengan ketika bekerja itu ada keterlambatan dalam absensi, yaitu salah satu dari bentuk khianat terhadap pekerjaan dan hasil dari gajinya itu adalah haram. Nah, bagaimana cara menghitungnya ketika misalkan saya gajinya per bulan adalah 5 juta, sedangkan dalam satu bulan saya ada keterlambatan 5-10 menit. Itu perhitungannya seperti apa, Ustaz?
0: Aturan di perusahaan seperti apa? 5-10 menit per bulan masih dimaafkan atau tidak?
2: Kalau secara aturan perusahaan, dalam satu keterlambatan, kita ada istilahnya itu surat peringatan, tidak ada pengurangan hak.
0: 10 menit juga peringatan?
2: Iya.
0: Walaupun 10 menit?
2: Betul.
0: Ya udah. Anda sampaikan kepada mereka, saya terlambat 10 menit, buatkan surat peringatan.
2: Jadi untuk hak, apa, dari untuk penggajiannya?
0: Tadi kan katanya cuma dapat surat peringatan. Oh. Jelas?
2: Jelas.
0: Ya. Mereka menghalalkan uangnya dikasih penuh, potongan biasanya berapa? Setelah 1 hari, 2 hari, atau berapa?
2: Gimana, Ustaz?
0: Di aturan di perusahaan Anda, itu dipotong gaji keterlambatan berapa menit, atau berapa jam, atau berapa hari?
2: Tidak ada.
0: Atau tidak pernah ada potongan, walaupun sebulan dia tidak masuk?
2: Tidak ada pemotongan.
0: Hanya surat saja?
2: Betul.
0: Ah, ya terserah. Berarti uangnya halal.
2: Alhamdulillah.
0: Anda digaji, ya, dengan diganti dengan surat peringatan.
2: Syukran. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Allahu akbar. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Fadlallah.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaannya mungkin agak sama, tapi kasusnya di kantor saya itu, kalau misalkan dalam satu bulan itu tidak sampai 4 jam keterlambatan, itu tidak dikenakan sanksi. Tapi dimana? Kalau misal
0: 4 jam selama 1 bulan.
1: Ya, selama 1 bulan
0: dan
1: tidak
0: ini
1: dikenakan
0: tidak
1: sanksi.
0: Tidak diakumulasi untuk bulan-bulan selanjutnya.
1: Enggak ada.
0: Habis 1 bulan berakhir sudah.
1: Ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 4 jam dalam 1 bulan dipotong cuti setengah hari.
0: Setengah hari.
1: Ya. Jadi misalkan kita punya bulan ini punya cuti 9 hari, tapi kita terlambat bulan ini lebih dari 4 jam. Jadi cuti kita di bulan berikutnya cuma 8,5 hari. Gitu. Nah, itu gimana, Ustaz?
0: Tidak masalah, Bu.
1: Tidak masalah, ya?
0: Itu kesepakatan dari perusahaan.
1: Artinya maksudnya yang di bawah 4 jam itu kita enggak ada masalah, ya?
0: Ya, mereka maafkan, alhamdulillah. Taip. Tapi bagi Anda juga jangan disengaja. Ya. Wah, ada kok tenggang waktu 4 jam dalam sebulan. Hari ini 10 menit, besok 10 menit, besok 10 menit, 10 menit, baru 2 jam baru. Jangan, ya, akhi. Musliman muslimuna ala syurutihim. Walaupun mereka membolehkan, akan tetapi Anda kan diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi akad. Masuk jam 8, ya jam 8. Tapi Anda sudah maksimal untuk mengatur sampai jam 8. Satu dan hal sering menghalangi Anda, apalagi di kota seperti Jakarta, kemacetan dan lain-lain, ya, sehingga membuat Anda terlambat. Itulah fungsinya tadi yang 4 jam tadi. Bukan atas kesengajaan.
1: Taip.
0: Karena pihak perusahaan tidak melihat, dia mau macet, mau apa, yang jelas Anda tidak masuk, kan, ya. Iya atau tidak?
1: Betul.
0: Ya, mau banjir, mau apa, jalan dari rumah Anda ke tempat kantor, mereka tidak ada urusan. Mereka kan kesepakatannya ada di kantor jam sekian, keluar dari kantor jam sekian. dan selama ada di kantor, pekerjaan yang diamanahkan A, B, C, D sudah dijelaskan. Ya, Anda atur sendirilah masalah kedatangan, masalah rintangan di perjalanan pergi dan pulang tadi.
1: Baik, Ustaz. Sekalian.
0: Ada lagi yang mau bertanya? Yang di masjid, silahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
1: Ini mengenai bagaimana tata cara dalam penggajian karyawan Ustaz. Maksudnya apakah ada diatur dalam syariat? Misalkan saya mempunyai suatu usaha yang di situ saya memiliki karyawan beberapa orang dalam proses produksinya gitu Ustaz. Nah, itu persentasenya bagaimana cara menggaji mereka? Karena kan tidak mungkin saya gaji mereka dengan UMR gitu kan, yang ya mungkin penghasilan juga terkadang banyak, terkadang sedikit gitu. Seperti itu Ustaz.
0: Bagaimana cara menggaji? Saya kira kalau memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tentu Anda harus ikut. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan kan ada angka karyawan di sebuah perusahaan, bila mencapai jumlah sekian harus memenuhi standar daerah, UMR dan seterusnya.
1: Meskipun ini hanya sekelas UMKM, Ustaz, UMKM.
0: Walaupun UMKM, standarnya bukan UMKM-nya. Kalau saya tidak salah, besaran modal juga ada hitungannya, jumlah karyawan yang menentukan 5 minimal atau berapa itu harus ikut. Kalau Anda punya karyawan cuma 1 orang, umpamanya supir pribadi atau ART 1 orang, itu boleh kesepakatan berdua, tidak mengikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan setempat. Saya tidak tahu jumlah aturannya. Ada yang bisa bantu? Ada yang tahu? Ya.
1: Yes,
0: akan tetapi Anda pelajarilah apakah ada aturannya atau tidak. Cuman bila Anda khawatir akan melanggar itu, sebaiknya jangan buat kontrak karyawan, buat kerja harian, upah harian. Masuk kalian kerja dapat upah, enggak masuk ya enggak. Ada kesepakatan perjanjian tertulis? Tidak ada.
1: Ada, saya bikin perjanjian Ustaz.
0: Enggak, kalau ingin aman.
1: Uh-huh.
0: Kalau ada tertulis nanti dibawanya ke Kementerian.
1: Oh iya.
0: Dinas Ketenagakerjaan, Anda akan dipanggil oleh Pengadilan Ketenagakerjaan. Ya. Jadi akadnya kayak Anda ketemu orang, dong tolong sini dong. Itu enggak perlu ada upah UMR kalau begitu. Tolong sini bantu saya kerja sehari ini ya. Ngapain Pak? Saya pindahan, tolong diangkat-angkatin ini. Saya upah 1 hari kerja 100.000. Itu UMR atau tinggi? Ketinggian. UMR umpamanya Anda minta 50.000. Saya hanya ada uang 50.000, kalau mau silakan. Ya. Mau dia. Anda ada masalah. Ini yang dimaksud dengan kerja harian tadi. Tapi kalau Anda buatkan akad tertulis segala macam, apalagi badan usahanya ada, CV atau PT, tentu ini harus mengikut kepada aturan Dinas Ketenagakerjaan tadi.
1: Oh ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya sudah berlalu, bagaimana, Ustaz?
0: Berdoa aja kepada Allah, mereka tidak mengajukan Anda, mensomasi Anda ke Dinas Ketenagakerja.
1: Iya.
0: Jadi kalau mereka dengar enggak? Kalau dengar mereka ngadu mungkin.
1: Ya, saya sekarang saya assalamualaikum.
0: Ya, secara syariat cukup hanya dengan saling ridho. Saling ridho Anda tidak mampu membayar dia dengan standar umum. Karena Anda tidak pun terus terang, kalau tidak mau tidak ada masalah. Ya, Anda tidak maksa dia juga. Kalau mau silahkan. Ya, dalam syariat ini boleh sudah. Tapi kan saya katakan ada aturan legal yang mengikat negara kita tinggal, yaitu harus diperhatikan juga. Saya ada yang mau daring silahkan, nelfon silahkan.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz dari Hambaullah di Belitung.
0: Fadl akhir di Belitung.
3: Pertanyaan saya, di salah satu perkebunan sawit ada pekerjaan borongan, yaitu menembak hama tikus.
0: Di mana? Sebentar, ada pekerjaan borongan di salah satu perkebunan sawit.
3: Ya, di PT perkebunan sawit. Yaitu menembak hama tikus.
0: Yaitu pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Ada pekerjaan borongan, Ustaz. Pekerjaan borongan ini menembak hama tikus.
0: Apa? Menembak?
3: Ya, menembak hama tikus.
0: Tidak faham saya. Sebentar, pelan-pelan, saya tidak faham. Kerja borongan di perkebunan sawit menembak apa tadi?
3: Hama tikus, Ustaz.
0: Menembak hama tikus?
3: Ya.
0: Ditembak hama tikus itu?
3: Gimana, Ustaz?
0: Ditembak hama tikusnya?
3: Ya, ya.
0: Terus?
3: Di mana bertujuan untuk mengurangi kerugian pada kebun, Ustaz.
0: Terus?
3: Kemudian hasil menembak disetorkan pada pihak perusahaan dan dihargai satu ekornya sekian rupiah, Ustaz.
0: Berapa rupiah?
3: 1000 lebih rupiah, Ustaz.
0: 1000 rupiah per tikus.
3: Ya.
0: Terus?
3: Kemudian tikus-tikus yang diburu tadi dikubur oleh pihak perusahaan pada pagi harinya, Ustaz.
0: Terus?
3: Pertanyaan saya, bolehkah mengambil upah dari menembak tikus tadi? Apakah pekerjaan tersebut sama saja dengan kita berjual tikus? Atau kita diberi upah dari pihak perusahaan untuk jasa kita berburu, Ustaz?
0: Ya, pertanyaannya bagus, Masya Allah. Bolehkah kita mendapatkan upah dari setiap tikus yang kita bunuh? Ya, itu apakah masuk jual tikus karena akan diambil oleh pihak perkebunan dan dikuburnya dan dibayarnya uang sekian, ya, atau itu jasa berburu? Wallahu a'lam, siapa orang mau beli tikus, untuk apa juga kepentingannya? Ya, kalau beli lebih baik yang hidup daripada yang mati, kan ya. Anda beli ayam mahalin mana, ayam yang sudah disembelih atau ayam yang masih hidup? Dia masih hidup, kan ya? Iya kan? Ah, seperti itu. Lalu kepentingannya apa? Dia kepentingannya bukan membeli tikus, tapi sama bentuknya, nih saya kasih Anda uang berburu tikus. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ini kan rugi dia. Tapi kalau bentuknya akadnya bukan ijarah, ini bukan sewa memburu tikus, ju'alah. Setiap per ekor saya hargai umpamanya 1500 jasa kamu membunuh tikus tadi. Ya. Dan ini jasa yang boleh. Jasa membunuh hama dan tikus termasuk hama yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Jazakumullah khair, akhi di Bangka. Di Belitung tadi. Baik. Masih ada lagi yang online?

Tidak ada online, ada yang offline. Yang online tidak ada, yang offline tidak ada. Saya yang bertanya. Hah? Masya Allah. Ya. Apa bedanya khiyar syarat dengan khiyar tadlis? Silahkan jawab. Ada yang bisa jawab?

0: Andelis. Apa bedanya? Dia emang tidak ada persamaan. Dua yang tidak ada persamaan ada beda. Apa beda kacamata dengan pena? Ya, tentu Anda katakan. Dia emang beda, Ustaz. Ini fungsinya beda, bentuknya beda. Ini fungsinya beda, bentuknya beda. Dia memang dua hal yang berbeda. Enggak perlu ditanyakan persamaannya. Yang perlu ditanyakan perbedaan kalau ada persamaan. Ya. Dia dua hal yang berbeda, ya. Ada sisi persamaannya tapi terlalu kecil, yaitu hak masing-masing pihak yang telah berakad untuk melanjutkan atau membatalkan sepihak. Akan tetapi yang satu yang syarat tanpa sebab pun boleh dia batalkan. Kalau yang tadlis karena dia tertipu di mana ada apa namanya? Ada pengelabuan barang lebih bagus sehingga harganya lebih tinggi. Ya. Kalau yang syarat, emang kenapa aku mau kembaliin? Ya saya enggak senang aja. Lah kalau enggak senang apa beli dari awal? Ya saya sudah terbeli. Enggak bisa kalau enggak jelas alasannya. Enggak, yang namanya khiyar syarat walaupun tak ada alasan dia bisa mengambil haknya selama waktu itu tadi. Kalau tadlis tidak. Kenapa kamu enggak jadi? Kan sudah jual beli mengikat. Ya apa ya? Mungkin kali catnya kamu roboh-robah. Enggak ada saya roboh-robah. Harganya lebih mahal. Coba tanya di harga pasaran. Eh, itu iya khiyar tadlis. Tidak bisa dia khiyar. Karena akad mengikat. Tapi yang khiyar syarat. Tidak ada masalah. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Ya, tidak ada panas. Angin, hujan, panas. Apalagi lawannya. Bisa dia membatalkan sepihak. Itu perbedaannya. Ada yang online, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Gimana kabarnya Ustaz?
0: Khair lah, barik fiq, akhi.
1: Ini dari Abu Ali Ustaz yang di telni Ustaz.
0: Masya Allah, fadal akhi.
1: Ustaz, ada mau tanya Ustaz, ini kan di kantor ini kan ada pemburu kucing Ustaz, jadi.
0: Oh, tadi pemburu tikus kan, pemburu kucing.
1: Iya.
0: Masya Allah. Iya. Nanti pemburunya pemburu nanti lagi pertanyaan.
1: Ya, itu kan kucingnya jadi gini tadi ditangkap gitu, jadi ditangkap. Jadi yang menangkap itu diberi timbalan 50.000 satu ekor kucing itu. Gimana hukumnya?
0: Terus kucing diapain? Kalau tadi tikus dimatiin.
1: Kucing itu nanti enggak, kucing itu nanti dikumpulkan sama yang menangkap itu nanti ditaruh di ditampung di tempat suatu tempat untuk kucing-kucing lain gitu, Ustaz.
0: Diberi makan.
1: Iya, ada penampungannya istilahnya gitu, Ustaz.
0: Ada penampungannya, ada pantinya ya.
1: Iya, betul.
0: Panti kucing, Masya Allah.
1: Iya, jadi kita memberikan uang ke orang itu untuk yang nangkap kucing itu 50.000. Nah, kita memberikan uang itu hukumnya gimana, Ustaz ya?
0: Sebentar dulu, memberikan uang ini. Ini maslahatnya apa kucing itu dipantikan?
1: Enggak, itu kan dia sering ganggu tuh kalau ada rapat-rapat itu kadang dia kan punya beranak dari itu orang dia lari-lari sana sini jadi mengganggu tuh orang-orang rapat gitu Ustaz.
0: Orang rapat?
1: Iya.
0: Rapat di perusahaan terganggu karena kucing banyak.
1: Ya bunyi-bunyi gitu lah jadi nyari anaknya nyari induknya gitu Ustaz.
0: Itu biasa lah anak cari induk iya. Cari anak itu normal lah sih.
1: Iya betul iya tadi jadi dari perusahaan ini jadi terasa terganggu dan jadi menyuruh perusahaan itu untuk menangkap kucing itu Ustaz. Jadi ya. Orang yang bisa nangkap itu dikasih 50.000 gitu Ustaz untuk kucing.
0: Baik. Ya.
1: Nah, itu naik ekornya itu hukumnya gimana kita memberi uang itu Ustaz?
0: Baik, jazakallah khair. Ya. Ya. Kalau ada maslahatnya boleh aturan dibuat karena kucing jumlahnya sudah terlalu banyak dan terlalu mengganggu baik kenyamanan di suatu tempat, suatu daerah. Kadang kalau tadi pertamanya pertanyaannya di kantor, ya terkadang di perumahan juga, terkadang bahkan ada di masjid juga kucing terlalu banyak, ya sehingga mengakibatkan maslahat, tidak terpenuhi maslahatnya, kotoran dan seterusnya. Dan karena terlalu banyak, kadang juga dia, kan kucing nggak tahu lampu merah, lampu hijau dia. Kalau ada jalan raya dia melintas aja, ya. Karena sebagian orang meyakini kalau nabrak kucing itu sial. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dalam kondisi kalau agak jauh jarak, mungkin dia bisa menghentikan, melambatkan, atau mengambil jalan yang aman. Tapi dalam kondisi umpamanya kecepatan dia normal, tapi kucing tahu-tahu melompat. Ini membahayakan si pengendara dan membahayakan orang yang ada di depan juga, kalau selain kucing ada orang juga. Kadang dia langsung refleks ke kanan, ternyata ada kendaraan lain, berbahaya bagi dirinya kendaraan lain. Refleks ke kiri, membahayakan bagi dirinya sendiri, dan kalau ada di situ harta, tanaman, kebun, taman, tentu membahayakan maslahat umum juga. Maka bila diambil kebijakan seperti tadi, tolong ditangkap kucing-kucing itu, dan kami beri imbalan hasil penangkapan 50.000. Dan kucing bukan untuk dibunuh, tapi untuk dipantikan di suatu tempat, diberi makan. Tapi kalau untuk dibunuh, tentu ini bagian dari perbuatan dosa. Ya, memang kucing diciptakan Allah, innaha minat tawafin alaikum mattawafat. Memang kucing diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, ya untuk main-main pada kalian. Karena di kaki anda, karena di tangan anda, kadang anda sedang duduk, dia ngendus-ngendus ke tubuh anda. Memang itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, dan Nabi pun mengatakan itu. Tapi kalau yang ngendus anda sudah 5 ekor, ini bukan ngendus lagi namanya, ini sudah sabotase. Tidak bisa saya sujud, gimana 5 ekor di atas. Ya, ini bila ada masalahnya, tidak ada masalah. Tapi jangan-jangan kucing jadi seperti itu karena makanannya sudah diambil di tempat lain, tikusnya sudah enggak ada. Ya, walhasil bila ada maslahat boleh, dan tidak ada mafsadah dibolehkan dalam syariat. Wabillahi taufik. Ada lagi? Fadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan.
2: Iya, barakallahu fiik, Ustaz.
0: Allah barik
2: menjaga dan merahmati Ustaz.
0: Allahumma amin.
2: Ustaz, saya mau bertanya, saya ada teman pinjam uang ke saya untuk membeli usaha. Untuk membeli usaha, Ustaz.
0: Membeli usaha,
2: satu usaha. Jadi saya kasih pinjam, kami buat perjanjian pinjaman ini akan dicicil selama 19 bulan.
0: Yeah.
2: Itu memang tidak ada jaminan, tidak ada pertambahan. Jadi murni memang pinjaman, Ustaz. Nah, sesudah kita buat akad, kita tanda tangan, sudah selesai tanda tangan. Teman ini sampaikan ke saya, kita sudah selesai tanda tangan, kami berniat memberikan saham sebesar 10% ke ibu, disampaikan seperti itu, Ustaz. Jadi ketika itu saya bilang, saya khawatir ini terkait dengan pinjaman, saya takut, saya khawatir itu menyalahi syariat gitu, Ustaz. Mohon
0: kepada ibu pinjam saya, yang ini dana yang dipinjam dana orang tua ibu gitu.
2: Dana saya, Ustaz, saya pinjamkan ke teman.
0: Aha, yang tadi yang dimaksud ibu itu anda berarti.
2: Gimana, Ustaz?
0: Orang teman pinjam uang kepada Anda sejumlah sekian dikembalikan selama 19 bulan.
2: Benar, Ustaz.
0: Lalu

0: boleh dia memberikan apabila tidak dipersyaratkan. Ini tadi terpenuhi, ini tidak dipersyaratkan. Anda tidak mensyaratkan harus diberikan saham. Pada pembahasan ini tidak ada masalah. Tapi persyaratannya lagi, setelah diberikan itu boleh bila setelah selesai pinjam meminjam.
1: Okay.
0: Sekarang baru pinjam, belum ada pembayaran, sudah diberikan manfaat. Jelas?
1: Ya, Ustaz.
0: Maka ini manfaat yang terlarang. Maka Anda katakan, ya udah, saya tidak mau saham, saya tetap hanya pinjaman saja. Ya. Nanti setelah lunas pembayaran selama 19 bulan, dia mengatakan kami menghadiahkan saham. Ya. Sekarang kan dia mengatakan saya tidak bisa terima karena hutang belum lunas. Saya khawatir ini hadiah yang dilarang karena Anda tidak biasa memberikan hadiah besar seperti ini kepada saya. Saya khawatir ini akibat pinjaman dan ini adalah riba. Ya. Walaupun tidak dipersyaratkan di awal. Ya. Begini aja, ini saya tolak pemberian sahamnya, tapi nanti suatu saat bila sudah lunas kalian ingin menghadiahkan, silakan. Tidak keren hadiah pun saya tidak ada masalah juga. Jelas?
1: Jelas, Ustaz. Ada sedikit yang mengganjal lagi, Ustaz. Jadi ketika itu saya sampaikan, saya tidak mau ini karena ini saya takut menyalahi syariat. Saya oke ikut dalam 10%, tapi saya akan bayar sebesar nilai 10%-nya. Kalau itu misalnya saya bayar, bagaimana ya, Ustaz?
0: Tapi tidak ada hubungan dengan pinjaman?
1: Tidak ada, jadi akarnya terpisah, Ustaz.
0: Kalau terpisah, akarnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengatakan, saya mau memberikan pinjaman dengan syarat kalian harus jual saham kepada saya. Ya, kepada saya dengan valuasi harga normal. Berapa harga bukunya sekarang, nilai usaha kalian sekarang umpamanya ada 1 miliar. Ya, saya mau beli 5%, 50 juta dan saya pinjamkan 200 juta. Ini tidak boleh.
1: Baik,
0: ya, tapi bila tidak ada persyaratan, Anda pinjamkan, kemudian Anda beli dan mereka mau menjual, tidak ada masalah.
1: Baik,
0: ya. Karena Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa tidak halal la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal pinjaman dan jual beli apabila itu dipersyaratkan.
1: Baik,
0: kalau tidak dipersyaratkan terjadi tawafuk kebetulan. Anda umpamanya seseorang meminjam uang kepada tetangga yang baik hati, dia punya warung umpamanya, dan dia pinjamkan Anda uang, tidak ada dia persyaratkan harus belanja di warungnya dia. Ya, ketika Anda ada kebutuhan harian, ya, Anda belanja ke warung ini, kan berarti terjadi jual beli dan pinjaman kan, ya? Iya atau tidak, tergabung. Tapi ini tidak termasuk yang diharamkan, karena tidak dia persyaratkan. Mau beli ke sini tidak ada masalah, pinjaman tetap. Mau beli ke tempat lain juga pinjaman tetap saya kasih, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Cukup, Ibu.
1: Cukup, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mau bertanya, silakan, Fadhil. Simak situ. Terlewat situ. Ya, di depan mic situ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, sebelumnya Ustaz, baru datang.

0: Ana mau tanya tentang usaha atau bisnis lah ya. Misalnya ada orang gitu saat beli rumah nyicil. Terus ya qadarullah dia misalnya tidak sanggup melanjutkan cicilannya gitu saat. Terus ya misalnya ana nyoba ngelanjutin cicilannya, misalnya dia udah nyicil selama mungkin kurang lebih ya misalnya 2 tahun gitu saja, dia sudah habis misalnya, sudah taruhlah misalnya sudah 200 juta gitu saja. Terus ana kasih misalnya cicilannya tinggal 100 juta lagi gitu saat misalnya. Terus ya udah kita kerjasama, ana ngasih ke dia misalnya 50 juta, terus cicilannya ana terusin, ana bayar lunas. Itu hal seperti itu boleh nggak Ustaz?
1: Rumah menjadi milik siapa?
0: Gimana?
1: Rumah menjadi milik siapa?
0: Jadi milik ana Ustaz.
1: Dengan 50 juta?
0: Iya.
1: Ada rumah 50 juta ternyata ya.
0: Enggak, misalnya cicilannya kan totalnya 300 juta misalnya Ustaz. Dia udah bayar misalnya kurang lebih 2 tahun udah 200 juta gitu Ustaz. Sisanya kan 100 juta tuh Ustaz. Nah, karena dia enggak mau, karena rencananya ana beli rumah itu langsung ana jual lagi gitu Ustaz. Jadi ya mungkin nanti ada selisih buat keuntungan misalnya gitu Ustaz. Ya misalnya ana ngasih ke dia 50 juta, terus ana sisanya 100 juta ana bayar gitu kan.
1: Sebentar, Anda beli ke dia berapa?
0: 50 juta gitu Ustaz.
1: Rumah harga 300 juta, Anda beli cash 50?
0: Enggak, dia masih ada cicilan 100 juta. Harga totalnya misalnya 300 juta gitu Ustaz.
1: Dia jual ke Anda berapa? Cuma 50?
0: 50. Kan terus 100 jutanya ana lunasin. Terus misalnya ana jual lagi misalnya biar apa untungnya, biar apa, biar dapat balik, biar dapat untung cepat.
1: Berarti Anda transaksi dengan dia berapa rumah itu Anda beli? 150
0: juta, 50 misalnya, doang. 50 juta misalnya Ustaz.
1: Padahal dia beli 300.
0: Totalnya 300. Dia baru bayar 200.
1: Ya, anggaplah dia beli tunai 200, dia jual 50 ke Anda.
0: Ya, Ustaz.
1: Ini masuk khiyar ghabn atau bukan? Pembahasan kita tadi kan ada khiyar ghabn. Seseorang menjual dengan 8 harga yang 10. Ini harga 200 dijual 50. Ini banyak banget selisih ketipunya. Tadi aja hanya 20% berhak dia khiyar ghabn. Ini 75%. Tapi ini real.
0: Deal, karena ya misalnya dia gak sanggup lagi ngelanjutin gitu.
1: Iya, gak sanggup ngelanjutin juga. Di pasaran harganya berapa itu?
0: Ya kalau mau berapa? Enggak sih ini Ustaz, terus terang ana ini baru mau nyoba sih Ustaz sebenarnya. Jadi apa, ana ngelihat orang lain berbisnis seperti ini gitu Ustaz.
1: Iya, enggak perkiraan di pasar berapa?
0: Ya kalau terus terang sih belum pernah nyoba sih Ustaz, terus terang ini hanya permisalan aja sih Ustaz sebenarnya.
1: Iya, permisalan tentu ada. Dari mana Anda lihat contoh? Kalau permisalan enggak ada contoh, itu bukan permisalan, itu khayalan.
0: Enggak, maksudnya afan Ustaz.
1: Saya enggak ada masalah. Kalau itu real silahkan, enggak ada masalah. Cuman ini si penjual tertipunya banyak sekali.
0: Iya sih, memang seperti itu.
1: 75%. Malah biasanya harga properti naik kan ya. Ya, dia beli mungkin dulu 300, baru pembayaran 200, mungkin dia sudah bisa jual 500 atau 400 cash. Dia terima uang 400, dilunasin yang 100 lagi, dia urus-urusin semuanya, diserahkan kepada pembeli, masih untung dia 100. Biasanya terjadi di lapangan begitu. Saya aneh aja mendengar permisalan Anda tadi.
0: Ya, Ustaz.
1: Ini Anda mau berbisnis, tapi kayaknya tidak sesuai dengan kenyataan.
0: Tidak sesuai dengan kenyataan. Soalnya ya afwan Ustaz, Anda pernah ngedengar ada orang berbisnis seperti ini gitu Ustaz. Jadi apa misalnya ya dia beli misalnya sisa cicilannya 100 juta terus ke yang punya rumahnya 50 juta. Mungkin dia nanti renov habis 50 juta biar cepat balik apa biar cepat muter.
1: Ini ke 50 juta dia jual 70 juta tanpa renov, orang ngejar ini belinya. Kan harganya 300 kan tadi.
0: Iya.
1: Tapi juga ini si penjual dalam keadaan normal apa tidak dia? Dia beli 200 dia jual 50. Kalau tidak normal tentu tidak sah jual beli dengan orang yang tidak normal. Mepet butuh tidak ada yang 25% juga. Sebutuh-butuhnya orang, properti itu paling turun 20%, 30%. Ini 70%. Paling kakak jual ke adik, ibu jual ke anak, itu iya ada. Tapi kalau bisnis, walaupun dagang, wallahu a'lam. Saya khawatir nanti Anda terjun dengan bayangan seperti ini, di lapangan tidak ada Anda dapatkan. Anda sudah mimpi tadi, keluar lagi 50, di furnis terjual. Di lapangan mana ada orang jual 50?
0: Ya, kalau ya Ustaz, afwan.
1: Allahu barik. Sekedar maka pelajari dengan baik kalau Anda ingin berbisnis itu. Betulkah seperti itu? Bagaimana cara mencarinya? Kan di lapangan realnya saya termasuk membeli rumah dengan cara seperti tadi. Ada orang nyicil ya. Nyicil dia beli dengan harga 700. Karena sudah berjalan sekian 5 tahun semenjak dia beli, harga pasar sudah naik 1M lebih. Ya. Dia ingin, karena ingin pindah, ingin jual rumah tersebut, cicilannya masih ada, minimal DP-nya menutup cicilan. Ya, menutup cicilan. Saya katakan kalau dengan harga menutup cicilan cash di awal, sisanya dengan pembayaran dicicil oleh saya ke dia dan tidak ada denda keterlambatan, saya mau. Dan dia siap. Ketika saya bayar DP, dia lunasi ke bank, kemudian dia ambil surat-suratnya dan diberiknamakan ke saya, sisanya tinggal saya bayar per bulan tanpa ada pertambahan. Tapi tinggi naiknya, ada 100%. Dia beli dulu 5 tahun sebelum transaksi itu dengan harga 700, jual ke saya sudah lebih 1M. Dan sekarang harganya tahu sendirilah antum di daerah situ, sudah lebih dari 2M kalau mau dijual juga. Itu yang saya katakan yang real. Maka saya aneh aja. Kalau ada yang kayak gitu, sepertinya saya juga pengen bisnis itu, akhi. Tapi kayaknya capek nyarinya, entah di mana yang kayak begitu. Ya, jangan nanti antum khawatir ingin bisnis, ingin dapat untung besar, tapi ternyata hanya untungnya dalam khayalan. Ya, pelajari dengan baik. Semoga Allah berikan Anda rezeki yang diberkahi Allah Azza wa Jal dan halal dan thayyib dan jumlahnya pun besar. Allah taufik. Allah barik fiik. Cukup. Ada yang lain apa cukup? Cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu litaufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati shalom wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih, maksud kami Isyadus Sahib ila bayani masaili dalili talib, ilmu dasar dalam bab jual beli bagian yang ke-10. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, saat ini pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
7: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
11: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
6: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولحم طير مما يشتهون وحور عين

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, anugerah, karunia dan taufiknya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersua dalam rangka mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebuah kitab kecil yang bermanfaat, yakni kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati sesi ke-13 dari kajian ini, di mana kita mulai membahas jawaban Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala untuk pertanyaan yang keempat. Apa kitab terbaik dalam Islam yang bisa kita pelajari? Dan seperti dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, beliau menyebutkan beberapa kaidah penting bagi penuntut ilmu. Di antaranya bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa menemukan satu jawaban yang sama untuk semua orang, tapi jawabannya bisa berbeda dari orang ke orang, dari negeri ke negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang kondisi umat Islam dan para penuntut ilmu dan santri tidak sama. Maka kita harus mempertimbangkan kondisi negara mereka, kondisi zaman mereka, kondisi tempat mereka belajar, sistem pelajaran atau sistem menuntut ilmu yang ada di negeri mereka berbeda-beda. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama, ataupun ilmu yang tidak diwariskan oleh beliau namun beliau menganjurkan umat Islam untuk belajar, yakni ilmu duniawi yang bermanfaat seperti teknik kedokteran, kemudian perkapalan, penerbangan, ekonomi, keperawatan, kebidanan dan lain sebagainya. Juga di antara hal pokok yang beliau jelaskan, poin yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu tidak hanya mempelajari hukum-hukum, tapi dia juga mempelajari maqasidus syariah. Maqasidus syariah, apa hikmah di balik syariat ini, apa hikmah di balik syariat itu, apa tujuan disyariatkannya hal ini dan hal itu. Dia hendaknya juga memiliki semangat untuk mempelajari hikmah dan maqasidus syariah ini. Kemudian pada poin yang keempat, beliau menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu juga hendaknya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan. Jadi hendaknya dia punya dalil, dia punya landasan hukum dalam setiap permasalahan yang diajarkan, dan landasan hukum ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia mendapati permasalahan yang disepakati itu adalah masalah ijma', dan ijma' adalah salah satu dalil juga, dia tidak boleh untuk menyelesaikannya. Begitu juga kalau ada masalah ikhtilafiyah, masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, tapi ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan itu, maka hendaknya dia mengambil pendapat yang didukung oleh nas atau dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Misalnya permasalahan an-nabidh al-muskir. Nabidh adalah air yang didapat dari campuran kurma. Ya, jadi ada kurma yang dimasukkan ke dalam satu gelas misalnya. Maka kemudian air ini akan berubah menjadi manis tentunya. Rasanya menjadi manis, warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini adalah nabir yang pada hari pertama dia tidak memabukkan. Tapi ketika lewat beberapa hari dia mulai keluar buih dan mulai memabukkan, maka ini disebut sebagai an-nabidh al-muskir. Ya, nabidh yang memabukkan. Nah, ternyata hukum nabidh muskir ini tidak disepakati oleh para ulama. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya nabidh muskir tidak apa-apa diminum, selagi tidak sampai membuat orang mabuk. Dan padahal Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari beliau bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ya, dan bahwasanya kalau yang sedikit memabukkan, kalau banyaknya memabukkan, maka minum sedikit pun juga tidak boleh. Nah, ini termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka meskipun ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, bukan sesuatu yang disepakati, tapi kita menemui ada dalil-dalil yang tegas dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya dalam permasalahan seperti ini kita juga mengikuti pendapat yang lebih didukung oleh dalil. Kemudian jenis yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan yang cukup pelik di antara para ulama. Seperti misalnya permasalahan wajibkah orang yang makmum membaca di belakang imam yang sholat dengan dikeraskan? Kemudian apa kewajiban seorang yang hamil atau menyusui jika dia tidak berpuasa? Kemudian juga permasalahan misalnya, apa hukum madmadah dan istinsyak, hukum berkumur dan menghirup air saat kita berwudu, ya, menghirup air ke dalam hidung kemudian kita melepaskannya atau istinsyak. Ini adalah beberapa contoh yang terjadi perbedaan pendapat yang pelik dalam permasalahan itu, dan barangkali tidak ada nas yang tegas dari Rasulullah SAW. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini, beliau menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang alim, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada sesuatu yang samar hukumnya, dia tidak sampai pada hukum yang meyakinkan saat mempelajarinya, maka hendaknya dia jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan taufik dan petunjuk. Maka ketika kita mempelajari permasalahan-permasalahan seperti ini, hendaknya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mencapai kebenaran, agar bisa sampai kepada pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan itu. Karena kita cuma bisa ikhtiar, kita cuma bisa melakukan sebab. Ada taufik dan hidayah, maka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dalam istiftah qiyamul lail beliau dengan sebuah doa yang redaksinya adalah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima hum fihi ikhtilafun. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya, sekali lagi redaksinya adalah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang mengetahui hal ghaib dan yang tidak ghaib, wahai yang mengetahui hal yang ghaib dan terlihat, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan ini kepada al-haq dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sering membacanya dalam doa iftitah atau doa istiftah dalam qiyamul lail beliau. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul ya dengan asma dan sifat, dengan asmaul husna, dengan sifat yang ulia, di mana beliau menyebutkan, ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, Engkau yang mengetahui hal ghaib dan hal yang bisa disaksikan, Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan memberikan hukumnya. Siapa yang pendapatnya benar, siapa yang pendapatnya lebih kuat, maka Allah yang akan menghukumi itu. Maka karena petunjuk dan hidayah dari Allah, Allah yang menentukan, Allah yang menghukumi, beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, dengan izinmu, berikanlah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang dia kehendaki untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan tentunya redaksi hadis ini mengingatkan kita akan sebuah doa juga yang sudah sering kita ucapkan, tapi barangkali karena sering akhirnya kita kurang menghayati, kurang meresapi, dan hanya menjadi ritual yang terus kita lantunkan tanpa kita hayati makna kandungannya. Ya, ini sebuah doa yang paling tidak kita membacanya 17 kali kalau kita menjaga sholat kita yang wajib. Minimal 17 kali kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yakni jalannya umat Islam, jalan Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kata Rasulullah SAW, ini maksud adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan ini juga ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya maksudnya adalah jalan orang-orang Nasrani.

seperti pertemuan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita semuanya tersesat. Kita semuanya salah, kita semuanya tidak sampai kepada hak dan hidayah. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar bisa sampai kepada al-haq dan hidayah itu. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar banyak meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Dan janji dia bahwasanya dia akan memberikan petunjuknya kalau kita memintanya darinya. Maka jangan lupakan bahwasanya kita semuanya adalah orang yang sesat. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Maka jangan lupa untuk banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Termasuk dalam doa kita dalam sholat. Ya, jadi ini adalah empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebelum menjawab pertanyaan tentang kitab terbaik dalam agama Islam yang bisa dipelajari oleh seorang muslim. Jadi kitab terbaik jawabannya bisa beda berdasarkan kondisi masyarakat, berdasarkan kondisi negara, model pembelajaran yang ada di negara itu bisa berbeda. Mazhab yang berkembang di negara itu juga akan berpengaruh. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu tidak melupakan empat nasihat ini. Ya, yang pertama adalah bahwasanya jawabannya berbeda dari orang ke orang. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhenti pada hukum tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak melupakan untuk berdoa meminta hidayah dan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Baru setelah mengupas tentang empat nasihat ini, Ibnu Taimiyah berpindah kepada pertanyaan intinya. Ya, beliau menjawab dengan mengatakan, adapun jawaban tentang buku dan penulisnya, maka sudah didengar dari kami di tengah-tengah mudzakarah, ya di tengah-tengah belajar bersama, banyak penjelasan tentang apa saja kitab terbaik dan siapa saja pengarangnya. Jadi satu hal yang dikenal dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah keluasan wawasan beliau. Beliau sangat menguasai literatur para ulama dari lintas generasi. Beliau memahami karyanya, penulisnya, seluk-beluknya. Bahkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah-masalah yang dibahas itu dengan mudah bisa beliau sampaikan di luar kepala. Beserta dalilnya, diskusinya, kemudian tarjihnya. Masya Allah, ini bisa kita temui dalam karya-karya beliau yang sekarang sudah dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Ya, kumpulan fatwa Ibn Taimiyah. Tidak semuanya fatwa, tapi ada juga tulisan berupa taklif ya, atau sesuatu yang ditulis sengaja oleh Ibn Taimiyah. Ya, bukan menjawab pertanyaan dan memberikan fatwa, tapi beliau menulis secara khusus kitab itu. Dan kita bisa temui itu dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat luas wawasannya tentang berbagai literatur para ulama dalam berbagai cabang ilmu dan dari berbagai ulama lintas generasi. Maka beliau mereferensikan kita kepada kitab-kitab tersebut untuk membaca lebih dalam lagi. Adapun di Wasiyah Sughra ini, maka beliau merekomendasikan satu kitab saja. Maka beliau mengatakan, tidak ada kitab yang pernah ditulis dan tidak ada kitab yang pernah ditulis

0: lebih baik dan lebih bermanfaat daripada Sahih Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini yani kitab Sahih yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi yang dikenal di masyarakat kita sebagai Sahih al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan ini adalah nisbah kepada Bukhara, negeri Bukhara yang sekarang terletak di Uzbekistan. Dan beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriah. Dan umat Islam sudah mengenalnya dan mengakui Sahih al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Nah, jadi, kenapa sampai disebut kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Karena Al-Imam al-Bukhari membuat syarat yang sangat ketat untuk memasukkan hadis dalam kitab beliau ini. Nah, jadi beliau mensyaratkan syarat yang ketat, yang lebih ketat daripada syarat yang diberikan oleh para ulama hadis selain beliau. Misalnya kita mengenal ada Muslim bin Hajjaj, ya, dengan karya beliau Sahih Muslim. Ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidhi, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan Ibn Majah. Ini adalah 6 kitab hadis yang paling terkenal dan yang syaratnya paling ketat adalah syaratnya Imam Al-Bukhari. Misalnya dibandingkan dengan Imam Muslim yang ketika meriwayatkan hadis salah satu rawi misalnya, maka di samping beliau mensyaratkan ini harus orangnya thiqah, terpercaya, tidak ada celah padanya. Nah, beliau juga mensyaratkan antara satu rawi dengan yang lain itu sudah saling ketemu. Nah, kalau Imam Muslim itu syaratnya tidak harus ketemu, yang penting mereka hidup di satu masa itu sudah cukup. Nah, kalau Imam Al-Bukhari beliau mensyaratkan harus ada keterangan bahwasanya dua rawi ya dari dua tingkat yang berbeda itu harus pernah bertemu untuk memastikan bahwasanya hadis yang disampaikan dari rawi yang atas ke rawi yang bawah itu sahih. Jadi keduanya sudah pernah bertemu. Ini salah satu contoh ketatnya syarat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau juga ya. Kemudian beliau juga selalu istikharah. Ya, beliau selalu istikharah dan sholat 2 rakaat sebelum memasukkan satu hadis dalam karya beliau ini. Allahu Akbar, ya, sebuah karya, ya, sebuah literatur yang diikhtiari, ya. Kalau orang sekarang mengatakan ditirakati sedemikian rupa. Ya, setiap hadis yang mau beliau masukkan, beliau sholat 2 rakaat dulu, istikharah dulu. Kalau beliau sudah mantap, baru beliau masukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari ini. Ini adalah beberapa ikhtiar yang beliau lakukan yang kemudian akhirnya membuat beliau ini menjadi kitab yang sangat diakui oleh umat Islam. Dan akhirnya Ibnu Taimiyah pun merekomendasikan ini sebagai kitab terbaik yang bisa dipelajari oleh seorang Muslim dan bisa menjadi koleksi pertamanya dalam perpustakaan pribadinya di rumah. Sahih Al-Bukhari atau Sahih karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan di antara keistimewaan Sahih Al-Bukhari adalah bahwasanya kitab ini tidak hanya membahas permasalahan-permasalahan fikih saja. Jadi bab-babnya bukan hanya bab fikih, tapi ada lengkap di situ, ada bab akidah, ada bab akhlak, ya. Ada bab muamalat, ya. Semuanya ada. Ya, akidah tentang asyaratus sa'ah, ya, kabar-kabar tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, kemudian juga tentang sirah dan peperangan Rasulullah SAW ada dalam kitab ini. Maka dia disebut sebagai Al-Jami', kitab yang mengumpulkan banyak hal, bukan hanya satu bab fikih saja, bukan hanya bab-bab fikih saja, tapi hampir semua bab agama ada dalam Sahih Al-Bukhari. Maka di samping sahih, dia juga relatif lengkap. Maka kalau kita membaca Sahih Al-Bukhari, maka kita akan melewati banyak pembahasan dan melewati sebagian besar pembahasan Islam biiznillah ta'ala. Tapi kata beliau, kitab ini sendiri tidak cukup. Ya, kitab ini tidak cukup bagi seorang Muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Karena dia butuh untuk mempelajari hadis-hadis yang lain juga. Kitab ini juga tidak sempurna. Ya, kitab ini tidak sempurna dan tidak memenuhi semua kebutuhan orang yang ingin menjadi mutabahir dalam ilmu. Ya, orang yang ingin mendalami agama secara khusus dan menjadi lautan dalam ilmu, maka Sahih Al-Bukhari tidak cukup. Dia harus mempelajari kitab-kitab hadis yang lain, bahkan mempelajari kitab-kitab selain hadis, ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tafsir. Ya, dan dia perlu untuk mempelajari hadis-hadis yang lain, juga mempelajari penjelasan para ulama fikih, menjelaskan, dia juga perlu untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil ulama saja. Nah, jadi Sahih Al-Bukhari cakupannya luas. Dia bisa menjadi kitab pertama yang dipelajari oleh seorang muslim setelah Al-Quran tentunya. Tapi satu kitab ini saja tidak cukup, ya, seorang muslim apalagi seorang penuntut ilmu butuh juga kitab-kitab hadis yang lain, kitab-kitab fikih, juga kitab-kitab dalam berbagai takhasus atau spesialisasi yang hanya dikuasai oleh sebagian ulama saja. Dan umat Islam sudah dicukupi dalam ilmu-ilmu ini sehingga mereka tidak perlu khawatir, ya, mereka sudah tercukupi, ya, semua cabang ilmu ini sudah dikaji oleh para ulama, dan kalau itu adalah ilmu agama maka semuanya sudah pernah dikaji. Hanya saja nanti barangkali para ulama mutakhirin, para ulama di zaman kita, ya, di zaman-zaman belakangan, mereka bisa membuat urutan, ya, atau sistematika yang lebih baik daripada sistematika para ulama terdahulu. Mungkin bisa lebih dalam pembahasannya karena referensi yang sudah sangat mudah didapatkan pada zaman kita ini. Tapi semua ilmu yang diangkat oleh para ulama kontemporer atau ulama abad-abad belakangan itu tidak keluar dari apa yang pernah dijelaskan dan disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan umat Islam ini, perkataan ini beliau ucapkan di zaman beliau, di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya umat Islam sudah tercukupi dalam bab ilmu. Semua cabang ilmu sudah dikhidmah dan dilayani oleh para ulama, walhamdulillah. Kemudian beliau menjelaskan pada paragraf setelahnya. Maka barang siapa yang Allah berikan cahaya pada hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya hidayah untuk bisa mendapatkan hadis-hadis dan ilmu-ilmu itu. Ya, untuk bisa mendapatkan hadis-hadis ini, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luas dan banyak ini, maka kita membutuhkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah pancarkan cahaya di hati seorang muslim, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka para ulama terdahulu, ya, mereka mendapatkan bahwasanya ketika mereka banyak taat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka banyak beribadah kepada Allah dan sedikit bermaksiat, maka ilmu dengan mudah masuk ke hati mereka. Ilmu begitu mudah mereka raih. Sebaliknya ketika mereka kadang-kadang jatuh dalam maksiat atau sedang banyak bermaksiat, maka ilmu menjadi sulit untuk mereka dapatkan. Maka di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mendapatkan cahaya dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dengan mudah mendapatkan hadis-hadis dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah butakan dia, maka banyaknya buku tidak akan menambahnya kecuali semakin bingung dan sesat. Wal'iyadzubillah. Jadi, orang yang Allah butakan, maka banyaknya buku tidak bermanfaat untuknya. Banyaknya buku hanya akan menambahkan padanya kebingungan dan kesesatan. Seperti yang dialami oleh sebagian orang yang mempelajari ilmu agama dengan cara yang salah. Disebutkan dalam surah sebagian mereka bahwasanya mereka menyesal di akhir hayat. Bahwasanya apa yang mereka pelajari berupa ilmu kalam, ya, atau ilmunya para filsuf Yunani, ini justru malah menambah mereka bingung, membuat mereka hayrah, mereka merasa bingung, merasa terheran-heran dan bingung. Mereka justru malah bertambah sesat dengan banyaknya karya yang mereka baca ini. Ya, ini adalah ketika seseorang membutakan hati seseorang. Maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Atau kalau dia mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kitab-kitab yang banyak itu malah hanya menambah dia semakin bingung dan sesat. Nah, maka di sini beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya yang penting itu bukan banyaknya kitab. Tapi yang penting adalah apa dampak kitab ini kepada diri kita. Apakah sebuah kitab menjadikan ilmu kita bermanfaat? Apakah sebuah kitab memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita? Itu yang lebih penting. Maka hendaknya kita jangan hanya fokus pada banyaknya kitab, banyaknya buku yang kita baca, tapi kita lebih fokus pada sebarokah apa ilmu yang kita bisa dapatkan dari kitab itu. Semanfaat apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari kitab itu. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa cahaya darinya, maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kalau kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kita semakin bingung dan semakin sesat. Dan beliau melandasi penjelasan beliau ini dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan beliau sampaikan kepada Ziyad bin Lubayd Al-Ansari. Beliau mengatakan kepada Ziyad bin Lubayd Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Awalaysat at-Taurat wal-Injil 'inda al-Yahudi wan-Nasara, fama tughni 'anhum?" Wahai Ziyad bin Lubayd Al-Ansari, bukankah Taurat dan Injil itu ada di tangan Yahudi dan Nasrani? Maka apa gunanya Taurat dan Injil ini bagi mereka? Ya, tadi di depan sudah kita singgung bahwasanya orang-orang Yahudi digelari oleh Rasulullah SAW sebagai al-maghdhubu alaihim, orang-orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa Taala yang menggelari mereka dengan al-maghdhubu alaihim. Kemudian penjelasannya dari Rasulullah SAW, yakni bahwasanya yang dimaksud dengan al-maghdhubu alaihim dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga gelar ad-dallin, gelar orang-orang yang sesat. Yang memberikan gelar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, orang-orang Nasrani punya Injil. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keberadaan Taurat dan Injil, kitab-kitab suci ini pada mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Sebagian pensyarah Al-Wasiyah Sughra menjelaskan bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa mengambil faedah dari Taurat dan Injil. Karena dua hal. Yang pertama adalah karena mereka mengubah dua kitab ini. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil ini sudah diubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaganya untuk mereka. Karena berbeda dengan Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwasanya Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaganya. Ini adalah ikrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaminkan dalam ayat Al-Qur'an yang sekarang semua orang juga mengakui, ini enggak ada perubahan di situ. Dari zaman Nabi Muhammad SAW saat diturunkan pertama kali sampai zaman kita, 15 abad kemudian, tidak ada yang berubah dari Al-Quran. Bahkan kalau ada upaya-upaya perubahan, upaya-upaya pemalsuan, maka dengan cepat akan diketahui. Karena ada ribuan, bahkan jutaan penghafal Al-Quran dalam setiap generasi umat Islam, yang mereka dengan cepat tahu bahwasanya, oh ini ada perubahan, ada tambahan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akidah yang diyakini oleh umat Islam terhadap kitab-kitab umat terdahulu, yakni Taurat dan Injil sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak asal klaim, tidak asal menuduh, tapi ini didasarkan pada hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi Rasulullah SAW bertanya, mengatakan kepada Ziyad bin Lubayt al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Taurat dan Injil ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, fama tughni anhum, tapi apa manfaatnya untuk mereka? Mereka ternyata justru Allah menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi orang-orang yang sesat. Sebabnya yang pertama karena mereka mengubah ayat-ayat Taurat dan Injil ini. Maka ada perbedaan dari satu versi ke versi yang lain. Ini diketahui oleh mereka yang mempelajari tentang kitab-kitab Samawi untuk umat-umat sebelum umat Islam ini. Kemudian sebab yang kedua dari kenapa kandungan Taurat dan Injil tidak bermanfaat untuk mereka, yang kedua adalah sebab yang kedua adalah bahwasanya mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum diubah. Jadi ada sebagian yang sudah diubah. Kemudian yang kedua, ada yang belum diubah, tapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang masih belum diubah ini. Jadi dalam Taurat atau Injil masih ada penjelasan tentang Tauhid, penjelasan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah tidak memiliki anak, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka ini ada dalam sebagian versi Alkitab. Tapi yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh ahlul kitab pada zaman kita. Ya, maka sebabnya adalah dua. Yang pertama karena mereka mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, apa yang tidak mereka ubah itu tidak mereka amalkan. Ya, maka ini adalah pelajaran bagi umat Islam. Ya, tidak boleh kita jatuh atau tasyabuh dengan orang-orang ahlul kitab sebelum kita, di mana mereka jatuh dalam dua kesalahan. Yang pertama, mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum mereka ubah dalam kitab-kitab terdahulu itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita pelajari, hendaknya kita tidak mengubah-ubah, kemudian kita fokus pada pengamalan. Jadi ilmu yang kita pelajari harus berbuah amal. Ilmu yang kita pelajari jangan hanya terbatas pada dibaca dan dihafal. Tapi kita harus lihat sejauh mana kitab itu, ilmu yang kita pelajari itu membuahkan amalan pada kita. Apakah kita menjadi semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengamalkan sunnah atau ajaran yang baru kita pelajari dari sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, atau Sunan Abi Dawud, atau dalam fikih Syafi'i, fikih Hambali, dan yang lain. Kita harus melihat. Hendaknya kita fokus pada buah yang bisa kita petik dari mempelajari suatu kitab. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih penting untuk kita perhatikan daripada membahas apa kitab terbaik yang bisa kita pelajari. Tidak masalah kita mempelajari dan bertanya apa kitab terbaik. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan jawabannya bisa berbeda-beda. Tapi kemudian beliau merekomendasikan Sahih Al-Bukhari. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian setelah kita mendengar penjelasan beliau ini, kita tidak melupakan untuk mengoleksi Sahih Al-Bukhari dengan terjemahannya dalam perpustakaan pribadi kita di rumah. Untuk kemudian kita pelajari, ya, kita ulang-ulang. Seperti teladan dari para ulama. Para ulama itu ketika mereka sudah mengetahui sebuah kitab yang bermanfaat, maka mereka terus mengulang-ulang kitab itu. Bahkan disebutkan dalam sirah sebagian ulama bahwasanya mereka sampai khatam Sahih Al-Bukhari 700 kali. Kenapa? Karena sudah jelas kitabnya manfaat, direkomendasikan oleh para ulama. Hadisnya sahih semuanya, ya, sehingga kalau orang dikatakan riwayat Al-Bukhari sudah cukup, enggak usah kita bahas siapa yang mensahihkan, karena ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita tenang saat membacanya, oh ini hadis ini sahih, hadis ini bisa kita amalkan, hadis ini bisa kita jadikan landasan hukum. Jadi kita bisa lebih cepat belajar, tidak perlu lagi diganggu dengan pemikiran, oh ini sahih apa tidak, jangan-jangan hadis yang lemah, jangan-jangan hadis palsu. Kalau hadis yang dari Sahih Bukhari berarti insya Allah hadis yang sahih. Secara global bisa disampaikan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau setelah mendengar penjelasan ini kemudian kita membeli, ya, atau belanja Sahih Al-Bukhari beserta terjemahannya. Kalau bisa beserta syarahnya, ya. Yang terbaik adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, maka itu lebih baik. Tapi paling tidak ada Sahih Bukhari di rumah beserta terjemahannya. Kemudian di akhir paragraf beliau berdoa dengan mengatakan, maka kita berdoa kepada Allah yang Maha Agung agar Dia memberikan kepada kita rezeki berupa petunjuk dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita untuk bisa rasyid, ya, berlaku dengan dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hati kita setelah Dia memberikan hidayah kepada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah dari sisinya berupa rahmat. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Wahhab, yang Maha memberikan banyak hal kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalawatuhu ala ashrafil mursalin. Dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah atas Rasul yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Ya, ini adalah akhir pembahasan kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Wasiyah As-Sughra ini. Dan ini adalah sesi nomor 14 dari kajian kita. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra melalui 14 sesi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat terbaik dalam kitab yang agung ini. Dan sebagai khulasah, ya, sebagai kesimpulan di akhir kajian Al-Wasiyah Sughra, kita sampaikan lagi bahwasanya Al-Wasiyah Sughra ini adalah sebuah kitab yang merupakan jawaban dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk seorang murid beliau yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala juga. Dan di sini Abul Qasim Al-Maghribi bertanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu wasiat terbaik? Dan Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan wasiat taqwa, ya. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, ini adalah wasiat terbaik yang bisa disampaikan. Maka jangan kita bosan-bosan kalau mendengar wasiat dan nasihat untuk bertakwa, karena itu adalah intisari dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, apa amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib? Maka Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan menjelaskan bahwasanya ini juga bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi pada umumnya para ulama menyebut 2 amalan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah menuntut ilmu atau talabul ilmi. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa pekerjaan terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim? Maka beliau juga tidak menjawab langsung, bahkan beliau menjelaskan bahwasanya ini juga berbeda dari orang ke orang. Tapi yang lebih penting adalah memahami 4 kaedah dalam bekerja. Memahami maksud saya 7 kaedah dan nasihat dalam bekerja. Di antaranya hendaknya seorang muslim apapun pekerjaannya dia bertawakal kepada Allah, husnuzon kepada Allah, meminta pertolongan sebelum bekerja, kemudian istikharah sebelum memilih pekerjaan atau memilih tempat untuk bekerja. Maksud saya misalnya ketika berdagang, dia mau berdagang di mana, perlu juga istikharah di situ. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tidak meninggalkan pekerjaan atau profesi tertentu yang sudah Allah tunjukkan, kecuali kalau di sana ada sesuatu yang dilarang secara syariat agama. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang keempat adalah pertanyaan tentang kitab terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya ini bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain berdasarkan perbedaan madhab, perbedaan negara tempat dia tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya seorang muslim fokus pada ilmu yang bermanfaat, baik yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu agama ataupun yang tidak diwariskan dari beliau, tapi beliau menganjurkan umat Islam untuk mempelajarinya juga, yaitu ilmu umum yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berhenti pada mempelajari hukum, tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat adalah hendaknya kita juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan-permasalahan ilmiah yang diperselisihkan di antara para ulama. Adapun kitab yang beliau rekomendasikan adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, baik, ini adalah kesimpulan dari isi ya Al-Wasiha Sughra karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasannya dalam 14 pertemuan di radio dan TV Roja. Wabillahi taufik.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin yang telah memberikan penjelasan syarah dan begitu banyak faedah dari pembahasan Al-Wasiatul Sughra di kesempatan sore hari ini, yang merupakan pembahasan terakhir dalam pembahasan risalah yang penuh manfaat ini. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 terkait dengan pembahasan yang kita kaji dan kita simak bersama sore hari ini, dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, apakah jin itu kalau sudah bersyahadat itu pasti bisa dikatakan masuk Islam Pak Ustaz? Dan apakah wasiat dari Ibnu Taimiyah ini juga bisa berlaku untuk bangsa jin juga Pak Ustaz? Dan Pak Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan.
1: Untuk apa? Mohon maaf, yang kedua?
2: Untuk bangsa jin.
1: Ah, baik.
2: Iya, berlaku juga untuk bangsa jin atau hanya manusia saja gitu.
1: Baik, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya jin adalah makhluk yang hidup di alam ghaib, ya. Makhluk yang hidup di dunia lain yang kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan untuk merubah wujud, juga punya kemampuan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi salah satu sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jin adalah perkataan beliau yang beliau sampaikan kepada Abu Hurairah, ya, saat seorang jin mengajari Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi setiap malam agar zakat yang beliau jaga tidak dicuri oleh bangsa jin. Ketika itu beliau mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah jujur kepadamu wahai Abu Hurairah, padahal dia adalah makhluk yang banyak berbohong. Nah, ini adalah sifat yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada bangsa jin. Ya, jadi mereka banyak berbohong. Maka salah satu hal yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang ruqyah, tentang adanya jin yang kadang-kadang berbicara, adalah kita jangan mudah-mudah untuk percaya. Dan kadang-kadang sebagian orang begitu mudah percaya dengan bangsa jin ini, ya, sehingga akhirnya ketika dia mengatakan sesuatu, kita jadikan itu sebagai sebuah data, sebagai sebuah fakta, yang dengannya kadang-kadang kita menghakimi orang lain berdasarkan perkataan itu. Misalnya meyakini bahwasanya si fulan yang menyihir si fulan, ya. Si fulan yang mencuri atau menyembunyikan barang kita yang hilang. Ini sangat berbahaya kalau kita mempercayainya. Maka hendaknya klaim-klaim dari jin, pernyataan-pernyataan dari jin ini tidak dengan mudah kita percaya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Ya, dia telah jujur kepadamu kali ini ketika dia mengatakan, "Engkau baca ayat kursi agar tidak dicuri zakatmu." Itu di sini sedang jujur dia. Silakan diamalkan itu, baca ayat kursi tiap malam. Tapi kata Rasulullah, wah, wah, kata. Tapi ingat bahwasanya dia suka bohong, maka jangan suka dipercaya omongannya. Nah, maka ketika juga ada bangsa jin yang mengatakan syahadat dan sebagainya, kita juga jangan mudah percaya dahulu. Ya. Nah, kalau kita bisa punya cara untuk bisa mengetahui syahadat mereka seperti apa, kita mau mendengarkan ini adalah pembahasan yang lain yang kita harus pastikan dulu. Gimana kita mengetahui dia bersyahadat dan sebagainya. Nah, dia adalah berada di bangsa ghaib. Ya. Mereka adalah hidup di dunia lain yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka intinya tidak bermudah-mudah, ya, kecuali kalau mungkin, ya, berdasarkan wahyu, ya, kita mengetahui, ya, dari Rasulullah SAW bahwasanya misalnya jin fulani misalnya musyrib. Nah, Rasulullah SAW adalah salah satu orang yang bisa berbicara kepada mereka dan berdakwah kepada mereka. Ya, maka dalam khazanah sunnah Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ada yang namanya Lailatul Jin. Ada malam di mana Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan oleh para sahabat sepanjang malam. Ya, di pagi hari baru mereka mendapati Rasulullah SAW. Maka beliau sampaikan bahwasanya tadi malam beliau berkunjung ke negerinya para jin. Maka beliau menyampaikan dakwah beliau kepada mereka dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Ya, adapun yang seperti ini, maka kita percaya bahwasanya mereka adalah bangsa jin yang muslim. Yang mereka ikut dakwahnya Rasulullah SAW, menyimak, mendengarkan Al-Quran. Nah, yang seperti ini kita bisa percaya. Karena apa? Karena beritanya sampai kepada kita melalui hadis Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Adapun jalan-jalan yang kita tidak bisa pastikan, ya, hanya kabar burung, ya, hanya isu-isu dan semacamnya yang kita tidak bisa percaya, ya, maka kita harus hati-hati karena hukum dasarnya bangsa jin itu lebih banyak berbohong daripada berkata jujur. Kemudian apakah wasiat syuhara ini bisa disampaikan kepada para bangsa jin juga? Ya, kita katakan syariat Islam itu berlaku universal. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Wasiyah Sughra ini juga adalah berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada hal aneh atau nyeleneh dalam kitab yang ada di hadapan kita ini. Semuanya adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh para ulama Islam dari masa ke masa. Ini adalah al-haq yang beliau sampaikan. Maka ini juga universal, berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahkan kalau ada orang-orang non-muslim yang mendengar penjelasan kitab ini, maka ya kita berharap ini bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Demikian juga kalau ada bangsa-bangsa jin yang, kalau ada bangsa jin yang ikut hadir di majlis. Misalnya sekarang saya di studio ini, ya bisa jadi ada jin yang hadir mendengarkan. Alhamdulillah. Ya. Atau kalau di masjid misalnya ustaz menyampaikan kajian kitab ini, kemudian ada jin yang mendengarkannya, maka berarti kitab itu juga relevan untuk didengar oleh para jin. Kalau mereka mendengar ada yang wajib di situ, mereka wajib untuk mengamalkannya. Kalau mereka mendengarkan dalam kitab ini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan perkara tersebut. Jadi ini semuanya berlaku dan relevan untuk seluruh umat manusia, bahkan juga untuk seluruh jin, karena memang Nabi Muhammad SAW diutus kepada ats-tsaqalain. Diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Maka semua jin dan manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini secara singkat, intinya adalah bahwasanya kitab ini dan ilmu-ilmu Islam yang lain juga berlaku universal untuk bangsa jin juga. Allahu Ta'ala alam.
1: Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya. Pak Rudi, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Dengan Bapak Depri, Ustaz.
1: Pak Depri di mana?
3: Dari Tasikmalaya, Ustaz.
1: Masya Allah, silakan Pak Devi pertanyaannya. Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengenai tentang masalah perubahan kitab Taurat dan Injil, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah yang merubah kitab Taurat dan Injil tersebut di kalangan mereka sendiri atau dari kalangan kaum muslimin, khususnya di tahun yang apa, di saat itu, Ustaz? Atas jawabannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat sabda beliau yang artinya adalah, kalau ahlul kitab menyampaikan kabar kepada kalian, maka jangan kalian percaya, tapi juga jangan kalian dustakan. Idza haddatsakum ahlul kitab fala tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Kalau ahlul kitab menyampaikan sebuah kabar atau sebuah ilmu, maka ini wasiat Rasulullah SAW. Jangan kalian percaya, tapi juga jangan kalian dustakan. Kenapa kita tidak boleh mempercayainya? Karena bisa jadi itu sudah diubah. Yang ada di kitab mereka, itu sudah diubah. Terus kenapa kita tidak juga boleh untuk mendustakan? Karena bisa jadi itu adalah bagian yang belum diubah dalam kitab itu. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari hadis-hadis seperti ini agar kita tidak gamang. Oh, ternyata Rasulullah SAW sudah membuat panduan hidup untuk kita. Ketika mendengar penjelasan mereka, mendengar omongan mereka, maka kita tidak langsung percaya. Nah, kalau misalnya ada di kitab mereka kemudian sesuai dengan isi kitab kita, maka kita baru percaya. Oh, berarti ini benar, ini sama. Nah, afirmasi atau konfirmasi itu dari kitab yang jelas haknya, yang jelas terjaga, yaitu Al-Quran yang kita imani. Ya, tentunya ini berdasarkan apa yang kita imani sebagai umat Islam. Adapun yang bertentangan dengan agama kita, ya, maka ini kita tolak. Oh, berarti itu bukan bagian dari Islam, itu bukan bagian dari hak yang harus kita imani. Atau mungkin dahulu berlaku untuk mereka, tapi sudah tidak berlaku untuk kita. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan pedoman untuk kita saat kita mendengar kabar atau ilmu dari Ahlul Kitab. Jangan kita langsung mempercayainya, tapi juga jangan sampai mendustakannya. Nah, maka ini berarti menunjukkan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, Taurat dan Injil itu sudah diubah. Siapa yang mengubah? Ya, mereka sendiri, Ahlul Kitab. Nah, untuk sekedar menyebutkan contoh, ya, satu contoh. Ya. Apa yang disepakati oleh Konsili Nicea? Ya, jadi, di kalangan Nasrani, ya, ada sebuah konsili, ada sebuah konsensus atau pertemuan para ulama mereka pada tahun 325 Masehi yang dikenal sebagai Konsili Nicea. Nah, Konsili Nicea ini adalah konsili yang meresmikan Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan. Artinya apa? Artinya sebelum itu umat Nasrani berada di atas tauhid. Nah, baru kemudian salah satu perubahan paling drastis, paling mendasar yang mengubah Nasrani dari agama tauhid menjadi agama pagan atau syirik adalah ketika mereka meresmikan Nabi Isa alaihi salam atau dalam istilah mereka sebagai Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, ini baru diresmikan pada Konsili Nicea tahun 325 Hijriah, jadi 3 abad sepeninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah contoh perubahan itu. Maka perubahan itu tidak dilakukan oleh umat Islam yang menyerang atau ingin merusak agama dan kitab suci mereka, tidak. Tapi sudah terjadi, perubahan itu sudah terjadi bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali di Mekah, beliau masih ketemu dengan orang seperti Waraqah bin Naufal yang mereka berada di atas agama tauhid. Artinya perubahan yang dilakukan pada Konsili Nicea ini tidak berpengaruh kepada seorang Waraqah bin Naufal yang beliau tetap bertauhid. Dan ketika beliau mendengar Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira, Beliau mengatakan, ini adalah malaikat yang dahulu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi intinya perubahan itu sudah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam tidak punya cawe-cawe dalam perubahan itu. Tapi kita menerima fakta-fakta yang disodorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perubahan-perubahan itu. Ya, maka tentunya kita lebih percaya dengan kitab kita, lebih percaya dengan nabi kita. Dan itu adalah sebuah keimanan, ya, sebuah keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka inilah keyakinan Islam dan keyakinan kita sebagai umat Islam dalam permasalahan-permasalahan dan penyikapan terhadap Ahlul Kitab dan kitab-kitab mereka ini.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Rujak di Tasikmalaya. Jazakallah khair, Bapak. Baik, kami akan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah seseorang yang mengetahui ilmu tentang suatu hukum syariat, akan tapi dia tidak atau belum mampu untuk menunaikannya, melaksanakannya, karena berbagai kendala atau hal, apakah secara otomatis dapat diserupakan dengan orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, bagaikan orang Yahudi? Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Baik, ilmu yang kita dengar, baik dalam majlis atau melalui kitab yang kita baca, atau melalui postingan di media sosial, ya, sekarang alhamdulillah pada zaman kita ini, ilmu berseliweran. Kita kadang-kadang sedang asyik santai, dapat ilmu baru melalui postingan teman kita di Facebook atau di Instagram atau di YouTube, TikTok atau yang lain. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita mendapati sebuah ilmu, maka anjuran dari para ulama adalah kita segera mengamalkan ilmu itu. Ya, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendengar ayat turun, ya, dengan pengharaman khamar secara mutlak. Ya, setelah sebelumnya turun dilarang saat mendekati waktu salat saja. Akhirnya tiba waktunya, pada tahapan berikutnya turun ayat Al-Qur'an yang isinya adalah pengharaman khamar secara mutlak. Jadi khamar tidak lagi boleh untuk dikonsumsi secara mutlak, baik mendekati waktu sholat maupun ketika waktu sholat masih lama. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat di kota Madinah pada waktu itu, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sedang melayani Abu Talhah yang sedang menjamu tamu-tamu beliau dari kalangan sahabat Rasulullah untuk minum nabidh. Nabidh adalah minuman keras yang terbuat dari sari kurma. Kata Anas bin Malik, ketika saya sedang melayani Abu Talhah ini, datanglah seorang sahabat yang menyampaikan bahwasanya telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak. Maka saat itu juga para sahabat yang hadir di majelisnya Abu Talhah, ya, ayah tiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini segera menumpahkan wadah-wadah khamar yang ada pada waktu itu, dan disebutkan bahwasanya jalan-jalan kota Madinah banjir karena khamar yang dibuang oleh penduduk Madinah. Allahu Akbar. Ini adalah respons dan sikap yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendapatkan ilmu baru dari Rasulullah SAW. Maka demikian pula kita hendaknya meneladani mereka itu, terutama dalam perkara yang wajib atau dalam perkara yang diharamkan. Jadi kalau wajib maka kita harus mengerjakan, kalau haram maka kita harus tinggalkan. Jangan pernah kita jatuh dalam perkara haram itu lagi. Dan yang wajib jangan ditinggalkan lagi setelah kita tahu ilmunya. Nah, itu adalah sebuah kewajiban untuk kita. Yang wajib harus kita kerjakan, yang haram harus kita segera tinggalkan. Nah, kalau kita tidak lakukan itu, maka berarti kita termasuk orang-orang yang membawa kitab Tapi seperti seperti himar ya, seperti seperti keledai. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Sudah tahu ilmunya tapi tidak pernah mengamalkannya. Adapun kalau ilmu yang kita dapati dan sampai kepada kita adalah amalan yang hukumnya sunnah, maka ini adalah sesuatu yang ringan pembahasannya, alhamdulillah ya. Jadi yang sunnah tidak wajib untuk dilakukan. Maka kalau misalnya kita mendengar suatu sunnah tapi kemudian kita tidak mengamalkannya, kita tidak berdosa. Atau kita mendengar suatu ilmu tentang sebuah amalan yang makruh tapi kemudian kita tidak bisa meninggalkan amalan makruh itu, kita tidak berdosa ya. Jadi dari sisi dosa atau tidak, kita tidak berdosa. Insyaallah juga tidak termasuk perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab. Tapi hendaknya kita bisa naik ke level selanjutnya ya, setelah kita memulai dari yang utama dulu, yang prioritas dulu, yaitu melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Nah, setelah itu kita belajar naik ke level selanjutnya untuk juga melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, kemudian juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bahkan yang mubah pun jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah, karena kita butuh bekal untuk akhirat kita ya. Jadi kita perlu perinci apakah ilmu yang baru sampai kepada kita, yang baru kita dapatkan di majelis itu adalah sebuah amalan yang wajib atau haram atau makruh atau sunnah atau mubah. Ini harus kita rinci seperti itu. Tapi secara umum kita dianjurkan untuk segera mengamalkan ilmu yang sudah kita dengar dan sampai kepada kita. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bahwasanya tidaklah beliau mendengarkan suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau sudah melakukannya meskipun hanya satu kali. Beliau sudah mengamalkan sunnah itu meskipun hanya satu kali. Nah, jadi yang wajib jelas pasti akan beliau lakukan. Yang haram jelas beliau akan tinggalkan. Nah, kemudian yang sunnah atau yang makruh ini, maka beliau tidaklah mendengar suatu ilmu yang sunnah ya, kecuali beliau melakukannya meskipun hanya satu kali. Yang makruh juga beliau segera tinggalkan ya, meskipun hanya satu kali ya. Ya, jadi ini adalah teladan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan penulis salah satu kitab paling besar dalam hadis, yaitu Musnad Imam Ahmad ya. Nah, jadi kita perlu rinci apa ilmu yang kita dapatkan, apakah itu amalan yang wajib atau sunnah atau makruh atau haram atau mubah, dan jawabannya seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir saat di kesempatan sore hari ini kami ambil, kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Aceh. Batasan aurat wanita ke sesama jemaah wanita setiba dalam kamar, yaitu di Mekah, yang tidak boleh terlihat saat umrah ketika sudah niat umrah atau mengambil mikot, dan jemaah umrah atau secara khusus jemaah wanita telah sampai beristirahat di kamar di Mekah, apakah ada batasan aurat yang tidak diperbolehkan untuk dilihat kepada sesama jemaah wanita yang lainnya? Jazakallah khair.
0: Baik, kita doakan semoga saudara-saudari kita yang sedang umrah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk beramal sebanyak mungkin di tempat-tempat yang mulia. Dan pertanyaan ini menunjukkan kepedulian mereka untuk tidak melanggar aturan syariat. Adapun batasan aurat sesama wanita muslimah, ya, maka ada perbedaan pendapat dalam permasalahan ini, namun yang lebih kuat dan difatwakan oleh sebagian guru kami adalah bahwasanya ini dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat. Karena di masyarakat kita, orang biasa ketika kumpul sesama wanita muslimah, yaitu misalnya rambutnya tampak, kemudian lehernya tampak, kemudian lengan juga secara umum sampai siku ini juga biasa tampak ya. Kaki pun ya, sampai betis atau bahkan kadang-kadang sampai di bawah lutut juga masih biasa, bukan aib ketika mereka kumpul sama wanita muslimah di suatu tempat ya. Maka hal-hal yang biasa ditampakkan oleh wanita muslimah sesama mereka ini tidak wajib untuk ditutupi. Maka dengan demikian, ya, berarti wajah, ya, kemudian kepala dan rambut, leher, ya, kemudian tangan dan kaki, maka ini adalah perkara-perkara yang boleh untuk ditampakkan. Jadi para jamaah umrah tidak masalah melepas khimar atau jilbab mereka, ya. Mereka melepas baju abaya mereka untuk memakai pakaian yang lebih santai di rumah dengan daster misalnya di hotel. Tidak masalah, alhamdulillah. Ya, dan tidak boleh untuk menampakkan anggota badan yang tidak biasa dinampakkan sesama mereka, ya, misalnya payudara atau perut, ya, atau paha, apalagi kemaluan yang besar. Maka ini yang harus ditutupi sesama mereka. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya.
1: Atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan, dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian. Silakan, Ustaz.
0: Ya, baik, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah menyelesaikan kajian sesi ke-14 yang dengannya kita menyelesaikan penjelasan untuk kitab Al-Wasiyah Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita berdoa semoga amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dari kita kesalahan saat menyampaikan, juga saat menghadiri kajian ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan bersemangat untuk mengaji kitab-kitab yang lain yang telah ditulis oleh para ulama kita yang luar biasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
9: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
9: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
9: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
9: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
11: Roja menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Fadilatul Syekh, في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
7: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه تواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
8: فتوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah, wahal min sa'in fa'u'tiyah, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasannya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf. Ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah.
0: Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang Anda miliki, fasilitas yang Anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa Anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri Anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
11: Ayatun min al-Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa laqad kadzdzaba ashhabul hijril mursalin.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
13: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
13: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
13: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
13: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
11: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmatnya mempertemukan kita dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wa An-Nar. Ikhwa'azinallahu iyyakum, yang lalu telah kita bahas terkait dengan sungai-sungai surga, kemudian juga mata air surga. Ya, ada mata air surga, di mana mata air surga ini memiliki banyak varian. Memiliki banyak varian. Ada mata air tersebut yang kalau diminum campur dengan yang lain, dengan mata air yang lain. Ada juga yang murni dari mata air tersebut tanpa ada campuran-campuran dari air mata air yang lain. Seperti yang sudah kita sebutkan, ada mata air kafur, ada mata air disebut dengan tasnim, ya. Juga ada yang disebut dengan mata air yang disebut dengan salsabila dan seterusnya. Insyaallah di kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan kusurul jannah wa khiyamuha, yaitu istana-istana dan kemah-kemah yang ada dalam surga. Ikhwan rahimakumullah wa iyyakum, seorang manusia pastilah dia menginginkan tempat tinggal, dan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Dia butuh tempat tinggal. Dan sebagaimana di dunia, ada orang-orang yang gak punya tempat tinggal, tapi mau tidak mau dia harus berada di sebuah tempat tinggal. Maka mereka pun akhirnya ngontrak. Yang gak sanggup ngontrak, mereka carilah tempat-tempat tinggal yang tidak berbayar misalnya. Semakin tinggi tingkat sosialitas sosial seseorang, biasanya tempat tinggalnya juga akan berbeda dengan yang lainnya. Semakin mewah, semakin kaya dia, semakin tajir orang tersebut, maka akan terlihat juga dari model rumahnya. Hanya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kalau kita melintasi suatu jalan, kita lihat ada rumah yang cukup besar, indah, megah, kita bisa pastikan pemiliknya orang kaya. Demikian ikhwah, ya, pemiliknya orang kaya. Karena nikmat yang diberikan kepada dia, ya, Allah lebihkan dibandingkan yang lain dalam masalah harta. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan di surga kita perlu tempat tinggal. Ya. Dan itu merupakan salah satu nikmat surga yang tentunya ikhwah tidak akan ada penduduk surga satupun, tidak akan ada seorang pun penduduk surga yang ngontrak. Karena tidak ada kontrakan di sana. Dan tidak ada satupun penduduk surga yang tak dapat jatah tempat tinggal. Pasti dia dapati. Demikian ikhwah, ya. Dan itu merupakan salah satu fasilitas surga yang Allah siapkan, salah satu fasilitas yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin dalam surga kelak. Ya bani Allahu li ahli al-jannah, li ahli jannati fil jannati masakina thayyibatan hasanatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi penduduk surga itu tempat tinggal yang indah. Tempat tinggal yang indah, masakin, tempat tinggal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa masakin thayyibatan fil jannati adn.

0: Dan Allah siapkan tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. At-Taubah ayat 72. Wa qad sammallahu fi mawadhi'i min kitabihi hadhil masakin bil ghurfat. Kadang Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat tinggal ini dengan sebutan ghurafat. Ghurafat itu ghurfah, arti dasarnya yaitu kamar-kamar. Ghurafat. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat tinggal tersebut dengan sebutan ghurafat, yaitu kamar-kamar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 37, wa hum fi ghurafa fil ghurafati aminun. Mereka itu, maksudnya si penghuni surga itu, tinggal di kamar-kamar aminun, dalam keadaan yang sangat aman. Jadi mereka tinggal dalam keadaan aman. Karena aman di sini, ikhwah, itu satu hal yang sangat dibutuhkan. Seorang tidak akan bisa menikmati kemegahan rumahnya kalau hal itu tidak aman. Kalau tempat tersebut tidak aman dari maling, tidak aman dari teror, atau tidak aman dari keselamatan. Demikian ikhwah. Karena bagaimanapun ikhwah, tempat yang paling nikmat itu adalah tempat yang aman. Seseorang tidak akan bisa menikmati rumahnya yang mewah, istana yang megah, kalau dia tidak merasa aman. Seorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan yang sedang dia santap kalau dia was-was kan tidak aman. Demikian ikhwah. Tapi kalau tempatnya sederhana, aman, itu dia rasakan. Makanannya sederhana tapi aman, itu dia rasakan bagaimana nikmatnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hum fil ghurafati aminun, dan penduduk surga itu berada di kamar-kamar, ya, kamar-kamar dalam keadaan aman. Wa qala fi jazai ibadir rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang balasan bagi hamba-hambanya Ar-Rahman, hamba-hambanya Allah. Dalam surah Furqan ayat 75 Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka akan dibalas, diberikan ganjaran ghurfata bima sabaru. Akan diberikan balasan berupa kamar-kamar. Kenapa? Bima sabaru, dikarenakan mereka telah sabar ketika berada di dunia. Yulqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan ucapan-ucapan selamat dan ucapan-ucapan salam. Jadi ketika mereka masuk ke dalam surga, ya, mereka mendapat ucapan-ucapan selamat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam atas kalian tibtum, sungguh kalian telah istiqomah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk dan kekal dalamnya. Disambut, ya. Ada malaikat-malaikat yang menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan ucapan-ucapan yang tentunya ucapan-ucapan mengucapkan selamat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan memberi balasan bagi ibadur rahman, hamba-hamba Allah ini yang taat tentunya, yang takwa kepada Allah tentunya, yaitu ghurafat, fi ghurafat, yaitu dalam kamar-kamar. Bima sabaru, dikarenakan kesabarannya. Oleh karena ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar dan berusaha untuk sabar. Allah sudah tekaskan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang sabar dengan tanpa batas. Makanya orang sabar ini juga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang istimewa. Kalau mereka yang merasa orangnya emosional, tidak sabar, maka dia hendaklah menatih dirinya agar dia menjadi orang yang sabar. Man tasabbara tasabbarahullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang sabar. Demikian ikhwah. Jadi sabar, sabar itu sangat sangat rumit. Mudah diucapkan tapi rumit, tapi bisa ikhwah. Kalau kita mau, insya Allah kita bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah khusus, ganjaran khusus untuk orang yang sabar, yaitu surga. Yaitu istana-istana surga. Ghurafat. Wa qala ta'ala wasifan fi hadhil ghurafat. Wasifan hadhil ghurafat. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita apa karakter, kriteria ataupun bentuk daripada model daripada kamar-kamar ini. Ya kan ikhwah, kalau kita kan ada kamarnya, pertama masalah luas ya. Ada yang 3x3, bahkan ada yang hanya 3x2 misalnya sempit. Ada yang tak berkamar, misalnya rumahnya nggak ada berkamar, nggak ada kamar. Begitu masuk rumah, disitulah tidur, disitulah dapur. Saking mininya ikhwah. Ya. Tapi ada kamarnya besar, ada yang kamarnya buat partisi, ya partisinya partisi biasa misalnya. Ada yang toiletnya di WC-nya dalam kamar. Tapi kan ikhwah, itu kan model-model kamar. Ada yang toiletnya itu di kamar, dinding toiletnya itu transparan misalnya. Jadi orang yang di kamar bisa melihat orang yang sedang mandi, misalnya begitu. Macam-macam. Ya. Macam-macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamar-kamar ini, untuk kamar-kamar dengan berbagai macam model-modelnya. Wa qala ta'ala wasifan hadhil ghurfat. Allah menceritakan ini apa model apa namanya? Kamar ini gimana bentuknya? Nah, demikian ikhwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zumar ayat 20? Lakinnal ladzina taqaw. Hanya saja orang yang bertakwa kepada Tuhannya, taqaw rabbahum, lahum ghurafun. Mereka akan diberi kamar, min fawqiha ghurafun mabniyah. Di atasnya dibangun lagi kamar. Jadi ada kamar di atasnya kamar. Ya, kita katakan berarti istananya bertingkat ini. Ya. Tingkat. Ya, ghurafun mabniyatun min fawqa ghuraf mabniyah. Dia diberi kamar, di atasnya dibangunkan lagi kamar. Berarti bertingkat. Kemudian tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai. Wa'adallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu mi'ad, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Inilah Allah sebab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sama-sama kita maklumi, seorang yang sabar itu sabar tetap istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sabar agar menjauhi kemaksiatan. Karena ketika maksiat itu punya, kita punya kesempatan untuk melakukan kemaksiat, kira-kira kita gunakan enggak kesempatan itu? Sabar kita untuk enggak melakukannya. Padahal tidak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri, misalnya. Demikian ikhwah. Kalaupun kita lakukan, enggak ada yang tahu. Kalaupun kita ambil sesuatu, enggak ada yang tahu, misalnya. Tapi dia sabar. Orang yang sabar terhadap mensabarkan dirinya dari menjauhkan dirinya kepada dari kemaksiatan. Ada yang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang mendapat ganjaran surga, Allah akan siapkan, pasti akan siapkan, selain apa yang sudah kita sebutkan, yaitu air, ada sungai, ada mata air, apalagi ikhwah, terkait dengan derajat-derajatnya. Nah, ini kali ini akan yang dibahas, yaitu ternyata Allah menyiapkan bangunan-bangunan mewah, megah untuk penduduk surga. Di antaranya disebutkan di sini, yaitu berupa ruangan-ruangan yang bertingkat-tingkat. Kita nggak tahu nih ruangannya tingkat berapa. Kita juga nggak tahu ini tingkatnya apa, di surga nanti ada apartemen gitu. Ikhwah, kita nggak tahu. Apa yang terbayang kita? Mungkin sebuah apartemen yang sangat mewah misalnya. Dengan fasilitas komplit di sana. All in one misalnya. Semua fasilitas ada dalam kamar. Dan itu bertingkat-tingkat bagian apartemen. Kita katakan selagi masih terbetik dalam benak kita, maka surga nggak seperti itu. Jauh di atasnya. Pasti di atas ekspektasi kita itu surga. Demikian ikhwah. Bagaimanapun kita membayangkan istana-istana yang paling megah, ya tentunya apakah itu hanya ada dalam ilusi kita, ataukah istana yang pernah kita jumpai semasa kita hidup, ada kita masuk ke sebuah istana, ya ini kita berdecak kagum dengan istana tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang istana, mungkin yang terbayang kita istana yang pernah kita lihat langsung yang sangat megah. Maka ikhwah, ketahuilah apa yang Allah siapkan jauh jauh di atas standar ekspektasi kita dan tidak akan terbayangkan sama sekali. Demikian ikhwah. Nanti ketika dia sudah lihat, dia sudah masuk ke istananya itu ikhwah, dia akan dapati sedikit pun tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Jauh, terlalu jauh di luar jangkauan nalar kita ikhwah. Ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan, misalnya kamar-kamar, kamar yang di atasnya ada tingkatan lagi dibangun oleh Allah tingkatan. Tapi yang bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Karena konsep kita memahami surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbil bashar, dan tak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah. Jadi apa saja yang terbetik dalam hati, istana megah, kamar-kamar yang indah, sesungguhnya surga itu jauh di atas ekspektasi kita. Demikian ikhwah, azzaallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, akhbara azza wa jalla an ibadihi su'ada sa'ada anna lahum ghurafan ghurafan fil jannati wa hiya al qusur ay syahiqah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hambanya yang beruntung, anna lahum ghurafan fil jannah, Allah siapkan untuk dia kamar-kamar di surga. Wa hiya qusur, dan dia itulah yang dimaksud dengan qusur, yaitu istana. Ya, jadi di sini Ibnu Katsir rahimahullah menamakan bahwasanya rumah-rumah yang ada di surga, wa masakinat thayyibatan, dan rumah-rumah yang indah di surga, kemudian wa hum fil ghurafati aminun, penduduk surga itu berada di kamar-kamar yang aman dan rasa aman. Beliau mengkaitkan dua ayat ini. Berarti yang dimaksud kamar-kamar di sini adalah dialah yang disebut dengan istana. Wa masakin atau thayyibatah tadi itu. Jadi suatu hal, satu-satu makna, yaitu istana-istana. Bukan dia seperti kamar-kamar begitu saja seperti di dunia, enggak. Tapi kamar-kamar yang dimaksud itulah istana. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Aisyahekoh, yaitu istana-istana yang sangat megah, ya, istana-istana yang sangat megah. Az-Zumar ayat 20 mengatakan min fawqiha ghurafun mabniyatun, di atas kamar itu ada kamar lagi. Jadi kalau diartikan Allah bangunkan istana, di atas istana itu Allah bangunkan istana lagi, insyaallah. Ya, jadi banyak istananya, istana yang bertingkat-tingkat. Tibakun faqat tibak, tibakun faqat tibakin, yaitu satu tingkat di atas tingkat yang lain. Mabniyatun muhakkamat muzakhrafat aliyat, yaitu kamar-kamar ini bangun muhakkamat, kokoh, muzakhrafat, banyak hiasan-hiasannya, aliyat, dan tinggi, megah. Itu ikhwah. Karena memang kalau kita lihat, salah satu simbol kemewahan sebuah tempat tinggal itu tinggi ikhwah. Ya, tinggi. Dari lantai dasar ke atap itu tinggi. Ya, tinggi. Misalnya mungkin mencapai 7 meter atau 10 meter. Jadi tinggi. Nampak mewahnya. Dibandingkan kalau rumah antara lantai dengan atapnya itu hanya 2 meter misalnya. Demikian. Kalau ada orang yang agak panjang dikit, nyundul dia atapnya. Ikhwah. Taib. Waqad wasofa lana Rasulullah SAW hadil kusur. Di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang istana ini. Wa fil hadithi alladhi yarwihi Ahmadu fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. An Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari, wa Tirmidzi an Ali, dan juga dari Tirmidzi diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua sahabat yang meriwayatkan tentang ini. Yang satu diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Adapun Imam Tirmidzi mengeluarkan dari sahabat, meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anna Rasulullah qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfan." Sesungguhnya di surga itu ada kamar. Yura zahiruha min batiniha. Di mana orang yang ada di dalam ya bisa melihat yang di luar. Yang berada dalam kamar bisa melihat yang di luar. Wa batinuha min zahiriha. Orang yang berada di luar bisa melihat yang di dalam. Dari apa ya ini? Kan gitu ikhwah. Apa dari kaca istananya? Karena kalau yang namanya orang yang dalam bisa melihat yang di luar, itu berarti yang dalam, yang luar bisa lihat dalam, berarti kan dari kaca bening. Demikian ikhwah. Kalau seandainya yang dalam bisa lihat di luar, yang luar enggak bisa nengok di dalam, berarti ada kemungkinan macam kaca Ray-Ban gitu ikhwah. Ya, seperti kaca gelap. Yang dalam bisa melihat di luar, luar enggak bisa lihat dalam. Demikian. Tapi ini dua ikhwah timbal balik. Yang dalam bisa melihat yang di luar, mereka yang berada dalam ruangan, ikhwah tentunya ruangan itu kan dia berdinding. Ya, dia berdinding. Yang dalam bisa melihat yang luar bisa melihat yang di dalam. Begitulah ikhwah. Nanti gimana kalau ada kegiatan-kegiatan dengan bidadari? Udah enggak usah pikirkan ikhwah itu. Ya enggak usah pikirkan. Kenapa ikhwah? Ya kita enggak tahu tuh bagaimana. Ya jangan-jangan istana itu memang istana kita saja, tidak ada siapa-siapa di situ. Dalam ruang lingkup sekian sekian kilometer misalnya, hanya kita aja yang ada di situ. Jadi enggak akan ada orang yang luar, orang-orang yang luar lihat-lihat ke dalam. Ah, demikian ikhwah. Allah alam, intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, nyaman. Nyaman. Ustaz, bagaimana nyaman kalau ruangannya itu dindingnya dinding kaca? Orang-orang luar gimana? Ikhwah, jangan pikirkan itu. Ya. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang penting kita berusaha masuk surga. Itu ikhwah. Itu yang terpenting dulu. Jangan mikirkan gimana ya istana surga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu menunjukkan satu hal yang sangat mewah ikhwah. Seperti ketika kita bicara masalah bidadari ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena Rasulullah katakan bahwasanya bidadari saking beningnya, saking putihnya ikhwah, sumsum tulangnya itu bisa kelihatan. Dari balik kulit. Masya Allah kan. Itu gimana caranya? Ya saya kira kalau ada orang-orang, seorang wanita yang saking beningnya, nampak sumsumnya. Saya kira juga gak dikatakan cantik gitu. Ikhwah, tapi begitulah pada bidadari surga. Dan itu akan dia terlihat cantik. Dengan kecantikan yang belum pernah dilihat siapapun semasa dia berada di dunia. Di luar daripada nalar dia. Ada yang seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi jangan pikirkan, ah gak jadi masuk surga lah, bidadarinya nampak. Nampak tulang nampak sumsumnya, gak usah. Ya, itu gak usah antum pikirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasilitas-fasilitas tersebut supaya kita berusaha. Makanya yang lalu disebutkan ayat wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu wa bidzalika, untuk hal itu, untuk mendapatkan air mata surga, untuk mendapatkan surga, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah seorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Wasari'u ila mawfiatin min rabbikum wa jannatin ardwa wa jannatin ardwa samawati ard. Segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang penting ikhwah. Yang terpenting kita raih dulu surga ini. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Ala inna si'latallahil ghali. Sungguhnya bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Demikian ikhwah. Artinya harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Makanya banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita mendapatkan surga dan menjauhkan kita dari nerakanya. Demikian ikhwah. Nanti kita akan lihat gimana yang dikatakan tingkatan-tingkatan itu bagaimana. Jadi saya yakin bahwasanya yang tergambar oleh kita seperti apartemen pasti enggak. Yang tergambar kita yaitu seperti ruku pasti enggak. atau istana megah yang bertingkat? Pasti enggak. Intinya kalau dia masih ada dalam benak kita, enggak begitu surga. Titik. Selesai ceritanya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi mengenai yang dalam, orang yang di luar bisa melihat di dalam. Yang di dalam bisa melihat di luar. Terus apa fungsinya ini istana? Apa fungsinya ini rumah? Demikian ikhwah. Udahlah, enggak usah dipikirkan kali. Ya. Yang penting begitulah, saking mewahnya itu rumah. Saking mewahnya itu istana. Kemudian, saya bacakan ulang dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Abi Malik Al-Asy'ari, qanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addahallahu inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Yuradhahiruha min batiniha. Orang yang di luar bisa dilihat oleh orang yang di dalam. Maksudnya di dalam kamar. Wa batinuha min zahiriha, dan orang yang berada di luar bisa melihat yang di dalam. Addahallahu ta'ala liman at'ama at'am, yang Allah sengaja menyiapkan ini untuk orang-orang mukmin yang senantiasa mentraktir kawannya, mentraktir kaum muslim, mengajak makan. Wa alanal kalam, yang ucapannya itu lembut. Masya Allah ikhwah, penting masalah kelembutan ikhwah. Memang apalagi zaman sekarang ini banyak sekali istilah-istilah, ucapan-ucapan yang sebenarnya itu ucapan yang tak baik dan sangat tidak baik, tapi mulai dibiasa-biasakan ya, dibiasa di banyak diucap-ucapkan, beredar di kalangan anak-anak muda misalnya ikhwah. Jadi pentingnya sekali kita untuk belajar berbicara dengan cara yang baik, belajar dengan bicara yang lembut. Demikian ikhwah, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, la yaku inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah, yang namanya lembut itu, lemah lembut itu, tidaklah lemah lembut ini ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasi sesuatu ini, sesuatu ini. Wala yunza'u anhu min syai', wala yunza'u anhu min syai', tidaklah kelembutan ini diambil dari sesuatu, illa syanah, kecuali sesuatu itu menjadi tidak baik. Bukan ikhwah. Ya, misalnya ngomong, bicara lembut, insya Allah memberikan kebaikan. Wa alanal kalam, yang pertama tadi yaitu mentraktir makan, ngajak makan, ngundang makan dan seterusnya. Kemudian wa alanal kalam, dan yang melembutkan ucapannya, itu terutama ikhwah, ya, terutama terhadap orang tua, itu betul-betul kita harus lembut. Demikian ikhwah. Ya, wa qul lahum qawlan karima, wahfid janahaka minadh-dhulli, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan sayapmu, doakan kedua orang tuamu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia sebagaimana dia telah merahmati aku sejak kecil. Kemudian apalagi Allah menyebutkan yaitu terhadap orang tua ini, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan ah. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak. Faqul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia. Itu ikhwah. Wa qul li'ibādī yaqūlū allatī hiya ahsan, inna asy-syaitāna yanzaghu bainahum. Katakan kepada hambaku, ucapkan yang baik. Inna asy-syaitāna yanzaghu bainahum, sungguhnya syaitan itu senantiasa membuat permusuhan gara-gara lisan ikhwah. Banyak sekali permusuhan yang terjadi, kebencian yang muncul itu hampir rata gara-gara ucapan. Coba perhatikan, statement yang gak jelas, tuduhan yang tidak jelas, ataupun pernyataan yang gak jelas. Demikian ikhwah, azallah, yang seharusnya diucapkan tak diucapkan, yang tak perlu diucapkan itu diucapkan. Hal-hal yang gak penting ikhwah, ya, hal-hal yang gak penting. Udah seharusnya kita sebagai seorang muslim ya mengamalkan hadis SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang enggak penting bagi dia. Enggak penting ini artinya enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini wa alanal kalam, dia lembut. Insyaallah, ucapannya lembut. Wa taba'as siyam, dia mengikuti dengan puasa. Artinya puasa itu setelah puasa ada puasa lagi. Dia, jadi artinya dia rajin berpuasa itu artinya. Ya, seperti puasa Ramadan. Rasulullah katakan, man shoma Ramadan summa atba'a sittam min Syawal, kana qasyamid dahr, Barang siapa yang puasa Ramadan, lantas dia lanjutkan dengan 6 Syawal, maka kana kasyami dahar, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Itu ikhwah. Setelah puasa Syawal, apakah ada lagi puasa? Ada ikhwah. Senin, Kamis, puasa Bid, banyak. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Intinya, dia tadinya puasa Ramadan, setelah itu dia tetap puasa, puasa lagi. Itu disebut dengan kalimat wataba as-siyam. Wa shalla bil-laili wan-nasu niyam. Dan dia salat pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau di siang hari, apalagi seorang laki-laki dia pergi ke masjid, dia kelihatan, dia tampil di hadapan orang banyak. Terkadang hal itu membuat muncul riya, apalagi dia rajin, ikhwah rajin, kemudian setelah di sah pertama. Baik, lantas iblis membisikkan, memang bapak orang yang paling rajin di masjid ini. Bapak selalu sudah hadir dibandingkan yang lain-lain. Udah, rusak dia. Iya juga ya, demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masa ini ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itu kalau siang, kalau malam, makanya kalau seorang itu sholat malam, apa yang harus dia harapkan? Minta pujian siapa dia malam-malam? Tidak ada orang pun yang tahu. Makanya kalau kita sholat malam, jangan pula kita kuat-kuatkan bacaan kita sehingga orang yang di luar tahu. Ya usah, nggak perlu. Karena ini penting, ikhwah. Dia salah satu sholat yang terpenting. Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Jadi ada empat kriteria yang mereka itu jika memenuhi kriteria ini maka dia berhak mendapatkan istana yang berupa kamar-kamar yang apabila dia di dalam bisa melihat keluar, apabila dia di luar bisa melihat ke dalam. Kemudian ya rahimallahu yaitu orang yang senantiasa mentraktir temannya atau siapapun makan, kemudian dia lembutkan ucapannya, dia rajin berpuasa dan dia sholat pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Waqad akhbarana al-haqqu tabaraka wa ta'ala fil jannati khiyaman. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya di surga itu juga ada kemah. Nah, ini lagi ikhwah. Apakah terfikir kita kemah-kemah yang biasa kita lihat di muka bumi ini ada kemah yang lebar, ada yang sempit, ada yang hanya untuk satu orang, ada yang untuk dua orang, ada yang kemah bongkar pasang, ya bisa mudah membongkar dan bisa mudah memasangnya. Demikian ikhwah. Ya ada yang kemah itu hampir seperti rumah karena semi permanen, misalnya untuk pengungsi besarnya masya Allah, luasnya masya Allah. Apakah itu yang kita pikirkan, kita bayangkan kemah-kemah di surga? Jawabannya pasti tidak. Karena masih terbayang oleh kita bentuknya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surga itu ada kemah-kemah. Qala taala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Hurum maqsuratun fil khiyam," bahwasanya di surga itu nanti ada para bidadari maqsuratun fil khiyam, mereka itu hanya berada di kemah, mereka enggak keluar. Dari sini juga lah ikhwah para ulama menyebutkan di antara ciri wanita yang solehah dia banyak di rumah karena dia meniru para bidadari yang ada di surga. Dia enggak melalak kemana-mana, dia enggak dia pergi sana pergi kemari, enggak, dia di rumah, keluar rumahnya di saat-saat yang penting. Demikian ikhwah. Kalau hanya untuk ngopi, dia sediakan kopi di rumah. Kadang-kadang kan sekarang kan trendinya para akhwat kalau mau ngopi cari di kafe. Napa ikhwat? Boleh, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah ya yang terbaik wanita itu ngopi di mana? Di rumah ngopinya, bukan di luar. Sedangkan sholat saja kata Rasulullah SAW, sholat seorang wanita di kamarnya lebih afdol ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Sholat di ruang tamunya lebih bagus dibandingkan dia sholat di masjid kompleknya. Demikian ikhwat. Apalagi hanya sekedar ngopi. Itu sholat itu kan ibadah. Begitupun ibadah ini lebih bagus di tempat yang tersembunyi untuk kaum wanita. Nah demikian, di sini saya sarankan para akhwat-akhwat yang mungkin punya rezeki lebih, upayakan, tidak usahlah ngopi-ngopi tempat ramai, ya kafe misalnya, pulanglah ke rumah, ya ngopilah di rumah gitu kira. Kalau ada suami ngopi dengan suami, demikian ikhwat. Di rumah banyak yang bisa kita kerjakan. ketimbang hanya kungku-kungku di tempat, di kafe-kafe. Kadang-kadang taklimnya dari jam 10 sampai jam setengah 12, ngopinya sampai asar. Demikian ikhwan, ngopinya sampai asar. La haula wala quwata illa billah. Dan para penduduk surga, bidadari surga, hurum maqsuratun fil khiyam, yaitu para bidadari, mereka itu hidupnya hanya dalam kemahnya. Wa hadhil khiyam khiyamun ajibah, kata penulis, kemahnya ini bukan sembarang kemah, ikhwah. Ini kemah yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Ikhwah, kalau kita bicara tentang kemah, terfikir, terbayang kita lah kemah itu ya kain. Kain rumah-rumahan terbuat dari kain, ya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang berwarna-warni, demikian ikhwah. Tapi ini kemahnya beda, ikhwah. Bagaimana kemahnya? Kemahnya yaitu wahia min lu'lu', kemah yang terbuat dari mutiara. Bal hiya min lu'lu'in wahidatin mujawwafah, bahkan kemah tersebut adalah dari satu butir mutiara yang di dalamnya itu ada rongga, ada ruangga. Jadi ikhwah, kalau mutiara itu kan kecil, ikhwah. Ini besar, mutiara yang sangat besar dan dalamnya ada rongga. Itu ikhwah. Ini juga yang disebutkan tadi, ya kalau yang namanya mutiara itu kan lebih transparan dibandingkan kalau rumah-rumah kita ini. Itu ikhwah. Jadi bisa yang dalam bisa melihat di luar, luar bisa melihat di dalam. Intinya kemah-kemah yang dimaksud adalah kemah-kemah yang terbuat dari intan mutiara. Kemudian yang di dalamnya berongga. Nah, yang dalamnya berongga. Tuluha fis samai situ namilan. Tingginya, ya tinggi kemah ini yaitu 60 mil. 60 mil itu sekitar 95,5 kilometer. Bayangkan, tinggi istananya saja, kita katakan saja lah udah 95 kilometer. 95 kilometer. Kalau 1 mil yang dimaksud, 1 mil yang biasa, di apa namanya, 1 mil yang biasa yang kita dengar, itu bisa dikonversikan kan. 1 mil itu sama dengan 1,6 sekian-sekian kilometer. Belum sampai 2 kilo. Jadi kalau dia 60 mil, ya sekitar 95 kilometer, 5. Demikian ikhwah. Itulah tinggi, itu masih tingginya. Lebarnya bagaimana ikhwah? Ya. Itu seberapa sih 95 kilometer, Masya Allah. Kalau pesawat kan ikhwah, tingginya nanti di ketinggian 10 ribu meter. 10 ribu meter itu kan masih 10 kilo ya. Ya. Ketinggian 8.000 meter misalnya, itu kan masih 8 kilo. Ini 95 kilometer. Bayangkan seberapa tingginya itu. Wa fi ba'd riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan arduha situna milan. Dalam riwayat yang lain lebarnya selebar 60 mil. Ya Allah, 60 mil. Ya, seperti yang kita katakan tadi. 95 kilometer, 5. Demikian ikhwah. Itulah lebarnya. Tingginya dengan lebarnya sama. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Selanjutnya. Wa fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Qais. Dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Qais. Kalau dia berkata. Kalau Rasulullah SAW. Khaymatun durratun mujawwafah. Tuluha fi samais. Salasuna milan wa fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Kata beliau bahwasanya kemah itu terbuat dari mutiara, terbuat dari mutiara yang berongga, di mana mutiara ini tingginya sekitar 30 mil dan di masing-masing sudut seorang mukmin, si pemilik istana mutiara ini, ikhwah, ya, masing-masing sudutnya itu ada istri yang menunggu, ikhwah, ya. Tapi la yarahumul akharun, istri yang satu tidak melihat istri yang lain. Jadi dalam satu istana mutiara ini, ikhwah, dalam satu istana mutiara, di setiap sudut-sudut itu udah ada Allah siapkan para istri. para-para istri yang untuk satu si pemilik si mutiara ini, istana mutiara ini. Karena lebarnya saja kan sudah 95 km. Ke atasnya 95 km. Demikian ikhwah. Jadi setiap sudut ada seorang istri yang siap meladeni, melayani sang suami, si pemilik istana tersebut. Tapi ikhwah, gak berdekatan. Rasulullah katakan, istri yang satu tidak melihat istri yang lain. Berarti jauh. Ikhwah. Dan gak boleh juga kan. Kalau ada misalnya seorang laki-laki memiliki dua istri, kemudian mereka satu kamar, bertiga, gak dibolehkan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus misalnya, ya kan gak boleh dilihat yang lain. Kalau aurat suami boleh dilihat oleh istri, aurat istri boleh dilihat aurat istri boleh dilihat suami, tapi aurat antar istri kan nggak boleh, ikhwah, nggak boleh terbuka. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wa qala Abu Abdus Samad wal Harith bin Abi Awan situna milan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdus Samad dan Harith bin Abi Imran, yaitu bukan 30 mil tapi 60 mil. Wa rawa Muslim an Abdullah bin Qais anin Nabi SAW. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Qais dari Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, inna lil mu'mini fil jannati ala khaymah min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Sesungguhnya untuk orang mukmin disiapkan satu kemah yang terbuat dari mutiara, satu buah mutiara atau satu buah intan, di mana di dalamnya mujawaf, dalamnya berongga. Pada dasarnya kan kalau ikhwah, kalau mutiara ataupun intan itu kan padat, tidak ada rongganya. Nah, ini intan mutiara, intan atau mutiara tapi dia berongga dalamnya. Kemudian tulu hasitu namil, yang di mana tingginya 60 hasta. Walil mu'min fiha ahlun, dan di dalam istana mutiara ini buat seorang mukmin Allah siapkan juga para istri-istri. Nah, demikian ikhwah. Jadi nanti di akhirat nanti tidak ada seorang pun suami yang tidak berpoligami. Semua para suami pasti punya istri lebih daripada satu. Demikian ikhwah. Jadi kalau untuk para wanita, ya kalaupun dia tidak dipoligami oleh suaminya di dunia, dia akan dipoligami nanti di akhirat. Kalau mereka masuk surga, ya semoga mereka masuk surga. Demikian ikhwan, dan tidak ada yang namanya cemburu-cemburuan ya di dalam surga kelak. Kemudian, walil mu'min fiha ahlun, Allah siapkan di dalam istana mutiara itu para istri-istri. Yatufu alaihimul mu'minun, di mana si mu'min ini dia menggilir istrinya satu persatu. Selesai sini pergi ke sana, selesai ke sana terus muter gitu. Selesai sih, pindah kemari, terus pindah. Demikian ikhwah. Ya. Menggilirnya satu persatu. Wala yara ba'dhum ba'dha. Istri yang satu tidak bisa melihat istri yang lainnya. Artinya dikarenakan jauh. Ya. Wa fi riwayatin inda Muslim, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, fil jannati khaymatan, khaymatun min lu'lutin mujawwafatin. Di surga itu ada kemah yang terbuat dari intan, yang mujawwafa, yang dia itu berongga, di tengah-tengahnya ada rongganya. Kemudian beliau katakan, arduha situna milan fi kulli zawiyatin min halahal. Di mana yang lebarnya, ya lebarnya itu sejauh 60 mil, dan setiap sudut itu Allah siapkan seorang istri. Ya, orang siapkan istri. Jadi dalam satu mutiara, istana mutiara itu banyak istri-istri yang sedang menunggu. Yatufu alaihim mu'minun, di mana orang mukmin ini akan menggilir satu persatu istri-istri yang banyak yang Allah siapkan dalam surga. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifati qusuri ba'dil azwajihi wa ba'di ashabihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita tentang bagaimana istananya istri-istri beliau dan istananya sebagian para sahabat. Wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dalam kitab sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhi Khadijah. Ya Rasulullah, ini adalah Khadijah. Ya Rasulullah, ini Khadijah. Jadi Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am. Dia sedang membawakan makanan yang dicampur beserta lauk pauknya. Fa idza atatka faqr 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau nanti dia datang, tolong diucapkan titip salam untuk dia dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan, itu Khadijah. Ya, Khadijah adalah seorang wanita di mana Allah titip salam. Ya. Titip salam untuk Khadijah. Jibril titip salam untuk Khadijah. Bayangkan ikhwan, menunjukkan bagaimana posisi Khadijah di dalam Islam. Kemudian wabashirha, dan beritahu dia kabar gembira, bibaitin fil jannati min qasabin, bahwasanya dia akan disediakan untuk dia satu istana yang terbuat dari bambu. Ya, satu istana yang buat dari bambu. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada merasakan keletihan dan juga tidak ada rasa kesusahan. Demikian ikhwah. Jadi Ustaz, Khadijah hanya dapat istana terbuat dari bambu. Di sini kan juga mudah, ada bambu. Demikian. Terbayang kita lah ikhwah, rumah yang terbuat dari bambu kan. Demikian ikhwah. Tapi apakah bambu itu dimaksud seperti yang terbayang oleh kita? Sama sekali tidak. Ya. Bagaimana Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian ikhwah. Saya pernah melihat suatu lobby hotel ikhwah. Lobby hotel. Di mana interior itu bambu. Yang tiangnya bambu. Bagus. Padahalnya bambu. Jadi jangan dikira kalau bambu itu berarti sederhana. Enggak. Tapi jika dia ditata dengan apik, bambu-bambu ini pun menjadi interior rumah, desain yang sangat mewah. Dan bisa mahal. Walaupun hanya bambu. Nah, demikian ikhwah. Ya. Itu masih bambu dunia. Masya Allah, bagus. Ya, indah kelihatannya. Diikat dengan ikat tali hijau. Masya Allah kan. Jadi seolah menunjukkan keasriannya, naturalnya, demikian. Itu hasil desainer manusia di bumi. Itu saja kita sudah merasa indah. Gimana kalau yang di surga? Masya Allah. Tentu tidak sebagaimana yang terfikir oleh kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita adanya istana yang terbuat dari bambu. Dan itu istananya Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Ikhwah, pembicaraan ini masih ada beberapa paragraf lagi. Tapi insya Allah kita lanjutkanlah di Senin yang akan datang. Insya Allah. Tapi itu saja. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin. Innahu wal ghafur.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema Istana Surga. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, qadarullah mama saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih ada penyesalan dalam hati saya karena merasa belum benar-benar berbakti kepadanya. Dalam setiap sujud dan doa, saya selalu meminta kepada Allah ampunan dan kasih sayang untuknya. Saya juga memohon agar kami sekeluarga dan keturunan kami Allah kumpulkan kembali dalam surganya. Tapi satu hal, yaitu saya hanya mengunjungi makamnya hanya saat Idul Fitri saja. Pertanyaan, apakah saya berdosa Ustaz kepada mama saya rahimahullah? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Syukran.
0: Ikhwah azillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha, maka silahkan kalian ziarahi. Fa innahu tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingat hari akhirat. Di sini salah satu syariat Islam yaitu ziarah kubur. Fungsinya apa? Untuk mengingatkan akhirat kita. Bahwasanya siapapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat sedalam apapun ilmu kita, tetap kita akan menjadi mayat seperti yang ada di hadapan kita, dan dia sendiri gak akan ada istimewanya. Jadi agar kita bisa mengingat hari akhirat, itulah yang namanya syariat berziarah kubur. Hanya saja ikhwah, ziarah kubur ini tidak ada ketentuannya berapa. Tidak ada ketentuan terkait dengan waktu. Seperti misalnya kalau terkait dengan waktu ini kan, seperti misalnya sholat id, itu kan ada pakai waktu, terkait dengan waktu. Sholat jumat, terkait dengan waktu. Korban, itu syariat yang terkait dengan waktu. Demikian ikhwah. Seorang yang berkorban silakan dari mulai tanggal 10. Gak sanggup tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau dia tanggal 13, 14, tanggal 14 dia berkorban, maka itu seperti korban biasa. Itu hewan sembelihan biasa. Bukan lagi hewan kurban, udhiyah. Atau dia berkorban, dia menyembelih hewannya sebelum sholat id misalnya. Itu dikarenakan, maka sembelihannya itu daging biasa saja yang akan dia kasihkan kepada keluarganya. Karena apa ikhwah? Karena ibadah tersebut ibadah yang memiliki kaitan dengan waktu. Apakah ziarah terkait dengan waktu? Ziarah kubur tak terkait dengan waktu. Ya. Jadi kalau Anda mau kapan sempatnya Anda ziarah, ziarahlah. Silahkan. Tahun itu gak sempat, ya sudah tahun depannya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya, karena tidak ada kaitan dengan waktu. Tidak ada harus sebelum Ramadan, harus setelah Idul Fitri. Gak ada. Juga tidak ada kaitan dengan siang malam. Rasulullah pernah ziarah pada siang hari. Pernah juga beliau ziarah pada malam hari. Pernah ikhwah. Jadi seandainya bapak yang bertanya hanya bisa setahun sekali, ya tidak apa-apa, silahkan. Karena ziarah tersebut fungsinya pertama untuk mengingatkan kita tentang hari akhirat. Yang kedua untuk mendoakan orang yang kita sedang ziarahi. Demikian ikhwah, silahkan. Mau sebulan sekali silahkan. Mau seminggu sekali silahkan. Mau setahun sekali silahkan. Karena memang tidak ada kaitan dengan waktu. Demikian ikhwah. Insya Allah. Ya, kalau walaupun hanya setahun sekali tidak apa-apa, boleh silahkan. Tapi di sini perlu saya tekankan, karena tadi saya dengar ada kaitan setelah sholat id, jangan meyakini bahwasanya disunahkan ziarah kubur setelah sholat id. Nah, jangan begitu ya. Karena kalau kita kaitkan ziarah kubur dengan waktu tertentu dan meyakini afdoliyahnya lebih besar pahalanya, maka dia harus berdalil. Demikian ikhwah. Harus berdalil. Kalau enggak ada dalilnya, saya khawatir ziarah kuburnya malah bisa jatuh pada yang kebidaahan. Itu jadinya ikhwah. Kenapa? Mengkaitkan sesuatu dengan yang bukan kaitannya. Itu ikhwah. Jadi bapak yang bertanya boleh silakan. Ya, ziarah kubur tahun sekali, sebulan sekali silakan. Satu lain ikhwah rahimallahu wa iyyakum, terkait dengan berbakti kepada orang tua setelah dia meninggal. Tadi Masya Allah sudah bagus ya, didoakan selalu orang tua. Kemudian juga ikhwah, salah satu cara kita berbakti kepada orang tua, kita itu menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang bersambung dengan ayah atau dengan ibu. Misalnya nih, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang ada sambungannya dari pihak ibu dan sambungan dari pihak ayah. Jangan diputus. Demikian juga ikhwah, ya, menyambung silaturahmi dengan teman-teman karibnya ayah kita atau ibu kita. Hanya kita ada perlu juga sih mengenal teman-teman karib ayah kita atau ibu kita, ya. Kalau nanti ibu kita, ayah kita sudah tak ada, kita bisa tetap bersilaturahmi dengan teman-teman ayah kita dan teman ibu kita. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ibu Aryani di Majalengka, silakan ibu.
2: Bapak, bagaimana dengan seseorang yang melakukan kesyirikan, lalu dia belum sempat bertobat, lalu meninggal, karena salah satu dari keluarga kami pernah melakukan kesyirikan. Setelah 3 hari dia meninggal, Ustadz, apakah itu dapat dipastikan dia tidak diampuni dan masuk neraka, Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah azillahu wa iyyakum, prinsip dasar tentang masalah hukuman terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi masih mengampuni dosa-dosa yang bukan syirik. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, siapa saja yang berbuat syirik, kemudian sebelum meninggal dunia, dia dan dia tidak bertobat sampai meninggal dunia, maka di akhirat tidak akan ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bisa dipastikan orang tersebut ya akan kekal dalam neraka jahanam. Adapun kalau dia buat dosa besar, menjudi misalnya, membunuh misalnya, berzina misalnya, mati dia belum sempat taubat, maka di akhirat nanti ada kemungkinan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih mengampuni dosa-dosa yang masih di bawah syirik, maksud dosa-dosa besar, liman yasha, ingat, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki dan ada yang tidak Allah kehendaki. Itu prinsip dasar. Tetapi wa rahimallahu wa iyyakum, untuk menjustifikasi seseorang dia ini buat syirik dan belum sempat taubat, ini pasti masuk neraka, itu tidak dibolehkan ikhwan. Kita enggak tahu masalah itu yang sebenarnya. Kalau prinsip dasarnya boleh. Tapi kalau ada lihat, kita lihat sebuah kejadian lah, ini orang ini berbuat syirik, kemudian setahu kita dia belum sempat taubat, kemudian meninggal setelah 3 hari tadi. Itu pertanyaannya kan? Ya, prinsip dasarnya oke, tapi ta'yin itu menunjuk orangnya. Ini bapak ini 3 hari yang lalu sudah melakukan kesyirikan, belum sempat taubat, dia sudah meninggal. Berarti dia pasti masuk neraka, tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kalau itu nanti dulu. Ya. Kalau itu nanti dulu. Karena permasalahannya kita enggak tahu ilmu gaib. Ya jangan-jangan dia sebelum mengembuskan nyawanya, nafasnya, dia sudah sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa-dosa kita, ikhwah, walaupun sepenuh langit dan bumi, sesaat sebelum nyawa kita dicabut, kita taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu akan senantiasa menerima taubat seorang hamba, ya, ma lam yughargir, selama dia belum dicabut nyawanya. Kita enggak tahu, jangan-jangan 5 menit sebelum nyawanya dicabut dia taubat. Kita enggak tahu hal itu, ikhwah. Makanya prinsip dasarnya boleh, tapi menjustifikasi, mentakyin orang yang menentukan orangnya, bapak ini pasti begini-begini karena begini-begini, maka itu tidak dibolehkan. Ini kaitannya dengan masalah udah masalah gaib. Kita tidak boleh kita boleh untuk menyatakan dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bissawab. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aryani yang berada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah penghuni surga akan memiliki kehendak bebas sesuka hatinya di akhirat atau surga kelak, Ustaz? Dan apakah masih ada ujian lain di surga seperti halnya Nabi Adam yang diuji dengan bisikan iblis untuk mendekati pohon yang dilarang di dalam surga? Syukran Ustaz. Nam.
0: Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mereka yang sudah masuk surga setelah melalui dunia, maka tidak akan ada lagi ujian. Apakah dia akan melakukan apa saja? Memakan, menikmati apa saja? Iya, dia akan melakukan apa saja. Tidak ada di sana aturan-aturan syariat. Ya. Harus begini, harus begitu, tidak ada. Dan tidak ada kewajiban-kewajiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzut ain. Dalam surga silakan ada semua yang diingini oleh nafsu dan yang dapat yang membuat suatu hal yang sangat

yang mereka lakukan tuh lurus-lurus semua. Wah, perzinahan misalnya. Kenapa seorang melakukan perzinahan di dunia? Banyak pemicu-pemicunya. Di surga nggak ada pemicunya, ikhwah. Maka nggak ada. Nggak ada mereka terfikir untuk berzina. Kenapa? Mereka punya istri-istri banyak. Istri mereka itu cantik-cantik. Dan mereka tidak pernah merasa istri orang lebih, istri penduduk surga lain lebih cantik dibandingkan istri dia. Enggak. Setiap orang yang mendapatkan surga, dia merasakan apa yang Allah berikan kepada dia, yaitu nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Demikian ikhwah. Dia sudah sangat puas dengan yang Allah berikan. Demikian ikhwah. Jadi semua pemicu-pemicu dosa tidak ada di sana. Makanya tidak ada dosa. Ya, jadi mereka melakukan apa saja, tapi memang tidak ada. Tidak ada melakukan dosa-dosa lagi. Kenapa? Memang karena tidak ada yang namanya pemicu-pemicunya. Yang tadinya haram di dunia misalnya. Kenapa Allah khamar itu Allah haramkan di dunia? Dikarenakan dia merusak akal. Di surga ada khamar? Ada khamar. Ya, ada khamar. Ladzatil syaribin, kata Allah. Yang sangat lezat untuk diminum. La yusadda'una anha. Tidak akan buat mabuk. Demikian khamar. Minum khamar. Silakan. Demikian ikhwah ya. Jadi silakan Anda mau buat apa saja. Yang penting ikhwah, masuk surga aja dulu ya. Itu yang penting. Ya, mikir nanti Ustaz kalau saya kepengin punya anak, udahlah nanti aja itu ya. Yang penting kita masuk surga dulu. Mau bapak nanti di dunia nanti, atau ada enggak nanti durian montong ya, udahlah nanti aja lah itu. Ya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum ya. Insyaallah ya. Kalau kita sudah masuk surga, semua akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah, para pemirsa sekalian, semoga apa yang dibahas tadi bermanfaat ya. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Saya undur diri, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.

0: setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
6: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya, bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan, pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
5: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Assalamualaikum. Yas'al an hukm al-jahri bil adhkar. Kan yakunu shakhs ma'ruf bis salah wa yadhkuru Allah kathiran.
7: Dhikru Allah azza wa jal bil kathra walakinahu yakun khufya illa ma jaa min al-muwatin lati yujhar fiha bil dhikr aw yujhar fiha bil du'a wa illa al-asl an yakuna dhikru al-'abd لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
10: Apa itu? Musibah agama kita.
11: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
12: Ya

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa neraka." Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha wardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam.
2: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
3: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
2: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: أنا من الأفكار المنحرفة.
1: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقتها في القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الإلحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
2: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
7: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين لقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره ثم قال مما فيه فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتض شرعي يجيز مثل ذلك كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه أما التحذير العام فهذا لا يصلح ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح
6: نعم.
7: أقول هذا ما يصلح لكم وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم يكفي هذا ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا هذا من المحرمات ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة هذا حرام ما يجوز لك تتكلم به وهذا تخوين لهم وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات ما يجوز أن نتكلم بها يؤاخذنا الله عز وجل بها يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه ويمكن فلان ويمكن فلان ثم بعد ذلك يوثق ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
6: نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
8: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu? Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdzirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut, ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain. Maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatawa Mukhtara.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bawahnya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Selalu ada di hati Anda. Wallah ta'ala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
0: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Quran.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم من أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت، لكنه تعنت ورفض. ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
7: جزاك الله خيرا. على كل حال، والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أن قد تحصل مشكلاته ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان ويتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
6: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
8: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong, karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan, karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati, sehingga tidak boleh Anda taati, dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المغفره.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas begitu besar karunia nikmat yang dirasakan di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita akan mengikuti sesi pertama kajian ilmiah di kesempatan Ahad pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, kajian rutin kami akan hadirkan bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Elsi Hafirullah Ta'ala dari pembahasan buku Prinsip Dasar Islam karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah Ta'ala. Kami hadirkan kajian beliau secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Perumahan Mutiara Insani Bekasi. Kita langsung ikuti dan simak bersama kajiannya. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para jemaah kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, nikmat berada dalam naungan sunnah. Perintah dan larangan yang ada di dalam agama Islam, ya, pasti ada manfaatnya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaat, dan tidak melarang dari sesuatu kecuali ada bahayanya. Kita akan lanjutkan indahnya larangan dalam Islam pada poin ke-7. Penulis, ya, berkata, yaitu Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang lain, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain. Itu dilarang dalam agama Islam, para jemaah. Ya. Kita tidak boleh banyak bicara yang tidak ada gunanya. Mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Kata Imam Syafi'i, man arada an yatakallam falyufakkir. Barang siapa ingin bicara, pikir lebih dulu ada manfaatnya tidak. Ya, di sini Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak boleh menyebarluaskan rahasia orang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib orang, rahasia orang, akan ditutup aib dia dunia maupun akhirat. Ya. Tidak boleh memperolok-olok dan meremehkan orang. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi ba'dukum ala ba'i ba'din. wa kunu ibadallah ikhwanan al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa syuru ila sadrihi 3 marrat bihasab imri'in min asyar an yahqira akhul muslim kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawi Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan di sini larangan-larangan yang sangat banyak sekali. Jangan kalian saling dengki satu sama lain. Jangan saling najash, ya, menawar barang untuk mengangkat harga. Jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Jangan membeli jual apa pembelian yang sedang dibeli oleh saudaranya. Jadilah hamba-hamba bersaudara. Orang Islam itu saudara satu dengan yang lain. Jangan mendolimi, jangan mentelantarkan, jangan meremehkan. Takwa itu di sini sampai menuju ke dadanya 3 kali beliau. Cukup dikatakan jelek, buruk orang yang meremehkan saudaranya orang Islam. Orang Islam atas orang Islam lain itu haram darah, harta maupun kehormatannya. Ya. Ini pasti ada manfaatnya. Ya. Ketika Allah melarang sesuatu, tidak dilarang untuk memperolok-olok orang lain. Ya. Karena kita juga belum tentu baik meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Ya. Al-kibru batrul haq wa qamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga ya seseorang selama apa di hatinya masih ada kesombongan meskipun seberat biji dzarrah ya. Dan kalau kita banyak diam ya insyaallah banyak selamatnya ya. Ada ungkapan mengatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, ya, ungkapan bukan hadis ya, barang siapa ya orang banyak bicara, maka akan banyak salahnya. Ya. Banyak salahnya para jemaah. Oleh itu kita jangan harus banyak nahan bicara. Ya. Tidak perlu, ya sudah kita diam. Ya. Kenapa? Karena orang yang banyak ya bicara, maka dia akan banyak salahnya. Ya. Akan banyak salahnya. Para jemaah. Nabi bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, ya. Wa inna amadan nas min Allah al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi dari Ibnu Umar. Jangan kalian banyak bicara selain zikir pada Allah. Karena banyak bicara selain zikir pada Allah Ta'ala itu akan membuat kerasnya hati. Ya. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah hatinya yang keras. Ya. Hati yang keras. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah. Ini. Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah bihamdih subhanallahil azim, ya. 2 kalimat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan Allah, dicintai oleh Allah ar-Rahman subhanallah bihamdih subhanallahil azim, ya. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Nah, itulah nanti apa yang akan ya terangkat kepada Allah subhanallah subhanahu wa ta'ala, ya. Al-kalimut tayyib, para jemaah, ya, sebagaimana firman Allah, man kana yuridul izza falillahi al-izzatu jami'a ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib wal 'amalus shalih yarfa'u, ya. Wal ladina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa maqru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ingat bahwa kemuliaan itu semuanya berada di sisi Allah, punya Allah. Bagaimana untuk meraih kemuliaan? Ilaihi yas'adul al-kalimut thayyib, hanya kepada Allah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Wal amalus shalih yarfa'u, dan Allah mengangkat amal soleh. Ya, kalau kita ingin mulia, jangan banyak bicara, banyak dzikir. La tusiru al-kalam bi ghairi dzikrillah, ya. Jangan banyak bicara selain dzikir kepada Allah. Ya. Kenapa alasannya? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub. Karena banyak bicara itu akan mematikan hati. Ya. Dan ulama menjelaskan, ya, maka naik berbilah walaupun akhir salikul khairan alias mud. Bersapa beriman pada Allah dan akhir bicara yang baik. Baik itu ada dua, al khair binafsih wal khair li ghairih. Ya, al khair binafsih seperti zikir, kebaikan itu sendiri, baca Quran. Al khair li ghairih karena yang lain. Ya, mungkin kita di berkumpul lima orang kok diem-dieman saja, saling noleh diem, noleh diem, untuk mencairkan suasana dan menghangatkan suasana. Lalu dia bicara, bicara bagaimana kabarnya, bicara yang mubah tapi jadi baik. Kenapa? Al khair li ghairih, karena meraih kebaikan yang lain, yaitu untuk menghangatkan suasana. Nah, itu ya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nah, berarti di sini pentingnya untuk kita hati-hati di dalam berbicara, ya. Man waqahullah syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah, rawi Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang Allah jaga keburukan yang ada di antara dua kumis, ya, dua jenggot, yaitu mulut, ya. Barang siapa menjaga mulut dan bisa menjaga di antara kedua kakinya, yaitu maaf kehormatan kemaluannya, dijamin surga, ya, jamin surga, ya. Nabi juga bersabda, ya, Uqbah bin Amir bertanya, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala amsik alaika lisanak. Wal yasa'kah baitukah? Wabuki ala khati'ati karahu at-Tirmidzi, dari Uqbah bin Amir. Aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Jaga lisanmu, ya. Wal yasa'ka baituk, perluaskan rumahmu, ya. Dan menangislah atas kesalahanmu. Jadi suruh untuk menahan lisan ini, para jamaah, ya. Untuk punya bicara. Ada seorang pembantu disuruh beli daging yang paling bagus, ya, di pasar. Dia bawa lidah. Ya, ini satu kisah, ya. Dibeli, suruh beli daging yang paling buruk, dia pulang bawa lidah. Ditanya sama tuannya, kenapa disuruh beli yang bagus bawa lidah, dibeli suruh beli yang buruk bawa lidah? Iya, karena kebaikan dan keburukan seorang tergantung kepada lisannya. Ya. Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Ya. Hatta yastaqima qalbuh. Ya. Tidaklah, ya, tegak iman seseorang sampai istiqomah hatinya. La yastaqimu abdun, ya, atau di dalam, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidaklah iman seseorang itu istiqomah sampai hati istiqomah. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya, ya. Wala yadkhulul jannah rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis ini di Hasan Al-Albani, ya, dalam Sahih At-Targhib. Ya, ini para jemaah. Ini kalau kita banyak diam banyak selamat. Kalau kita tidak menyebarkan aib orang, maka kita akan ditutup aib kita. Kalau kita tidak memperolok orang, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita meremehkan orang, maka kita akan diremehkan, para jemaah. Ya. Dan itu semua akan membentuk watak. Dan juga akan berpengaruh kepada mental, kepada jiwa seseorang. Ya. Akan mempengaruhi kepada jiwa seseorang. Oleh karena itu, mari kita banyak menahan diri dari bicara yang tidak ada perlunya, ya. Tapi kalau bicara yang tidak baik, ya bagus,
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa lebih baik perbicaraannya dibandingkan dengan orang yang mengajak pada Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Ya. Siapa bicaranya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, menjelaskan bahaya syirik, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para jamaah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya, ya. Menjadi perhatian kita bahwa semuanya kan minta tanggung jawab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap itu kecuali apa? Ada raqib, ada atid. Ada yang mencatat, ya, dicatat. Nah, nanti lisan kita itu akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Pada hari mulut mereka kami kunci, tangan mereka bicara, kaki mereka yang menjadi saksi. Ya. Makanya doa ketika kita datang ke masjid Allah, minta cahaya. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ya. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku dan juga beri cahaya pada lisanku. Ya. Orang bilang apa? Mulutmu hari maumu. Mulutmu hari maumu. Banyak perselisihan juga sebab lisan. Menebarkan fitnah, mengadu domba, memperolok-olok. Ini semua adalah lisan. Makanya minta diberi cahaya. Supaya apa? Terang mana yang harus dilakukan. Mana kapan diam, kapan berbicara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Ya, hendaklah kita, lisan kita ini. Ya, kita apa? Kita basahi dengan yaitu apa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, agar kita membiarkan ya mulut kita ini selalu basah, ya, dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Sebagaimana bersabda, la yazalu lisanaka rotban min dikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Rawuh Tirmidzi dan yang lainnya, ya. Kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pagi, zikir petang, ya. Dikir mutlak, dikir muqayyad. Ini para jemaah. Ya. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa'akhbirni bisyai'in atasyabbath bihi qala la yazalu lisanuka rotban min dikrillah. Ada orang datang, ya Rasulullah, syariat Islam banyak, ya. Terlalu banyak bagi saya. Beritahu pada saya sesuatu yang saya bisa senantiasa mengerjakan. Ya apa? Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sumber kebaikan di sini. Ya. Karena Allah Ta'ala juga menyebutkan, yas'adu ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal-amalus shalih yarfa'u. Ya. Kepada Allah Ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik. Dan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengangkat amal soleh. Ya, ini para jemaah. Semoga kita bisa senantiasa memahami surat Fatir ayat 10, ya. Orang yang ingin kemuliaan, maka bicara yang baik. Kalimat thayyib. Ya. Al-khair di sini, kata Syekh Utsaimin, al-khair, ya, binafsih, wal-khair li-ghairi. Al-khair binafsih, baca Quran, kalimat thayyib, ya, li-ghairi, bicara baik dengan orang, ya, tanpa menyakiti orang dan sebagainya. Sampai di sini barangkali kajian kita, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran.

0: Barakallahu fiikum atas mawarannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat memerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui telepon di 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana terlahir dari keluarga yang belum mengenal sunnah, punya suami yang belum belajar sunnah. Ana kalau mau pergi kajian, suami seperti tidak izinkan. Dia suka diam saja, dan ketika pulang kajian pun dia suka diamin ana. Sebenarnya ana masih bisa belajar via online. Namun, jika Anda datang langsung ke kajian, Anda bisa bertanya secara langsung apa yang harus Anda lakukan, Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Iya, jadi seorang istri ingin menuntut ilmu, tapi kalau minta izin, suaminya diam gitu ya. Kemudian kalau pulang juga, diam, yes. Kesannya tidak setuju. Pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah, ya, kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban personal, ya. Dan sebenarnya suami pun juga memiliki, ya, apa? Memiliki kewajiban untuk mengajar istrinya. Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Adibuhu wa allimuhu. Ajarkan adab, ajarkan ilmu, ya. Ajarkan adab, ajarkan ilmu. Nah, sementara seorang suami tidak memiliki kemampuan, ya. Dengan demikian, hendaklah suami juga memberikan izin kepada istrinya untuk apa? Untuk belajar ilmu. Kalau memang si suami tidak memiliki kemampuan, ya. Pertama itu. Yang kedua, kewajiban personal pribadi untuk ilmu itu. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hakullah aula bil wafa. Haknya Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Betul, suami punya hak. Allah punya hak, ya. Haknya Allah lebih pantas ditunaikan, lebih utama ditunaikan lebih dahulu. Ya. Karena semua akan ditanya Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau bersikap berbicara tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, namun demikian tetap, ya, sang istri harus bisa bermuamalah, interaksi dengan baik dengan suaminya sehingga tidak timbul, ya, sesuatu yang membuat ketegangan dalam rumah tangga. Di antaranya doa. Doa itu nomor satu sudah. Agar hati suami, ya, bisa luluh. Yang kedua, tunjukkan bahwa seorang istri yang sudah mengaji itu jauh lebih baik daripada tidak mengaji. Kebaikannya apa? Hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, terutama dengan suaminya. Ya. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Itu diterapkan, seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Nah, ini dipakai untuk istri. Ya. Bukan istri pakai hadis apa? Mas, saya minta izin enggak boleh. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian paling baik pada istrinya, aku paling baik pada istri. Ya, berantem terus. Suaminya pakai apa? Dalil. Ya, seandainya aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Yang ada apa? Berantem. Satu nutur hak satu sama lain. Justru kalau sudah ngaji, wahai kaum istri, kaum wanita, apa? Sudah ngerti ilmu, tunjukkan pada suami yang barangkali belum tersentuh cinta kepada ilmu. Apa tunjukkannya? Saya sudah ngaji. Ya, apapun yang kau perintahkan selama bukan maksiat, saya akan taat. Nah, ini. Ya. Tunjukkan ya sifat yang ada pada ahli surga, ya. Ahli surga. Wanita apa? Wanita ahli surga yaitu yang taat sama suaminya, ya. Taat sama suaminya. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidha farjaha wa ata'at zawjaha dakhala al-jannah min abwabi min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya udkhuli, ya. Idza shallatil mar'a khamsaha. Apabila seorang wanita sholat lima waktu, wa shamat syahraha puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha taat pada suaminya, kilalah dikatakan pada dia udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, silakan masuk surga dari pintu mana kamu suka, ya. Hadis sahih dan Muhibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, artinya singkatnya, ya, tadi paparannya, ya, pertama doakan suami, yang kedua jauh lebih baik, ya, dalam berinteraksi. Tunjukkan orang wanita yang mengaji itu seperti ini. Bukan wanita yang mengaji mentang-mentang suaminya masih belum dapat hidayah. Mungkin tidak mentang-mentang, ya, mentang-mentang, ya, demikian. Ada sampai bisa melawan sama suaminya, mungkin dibodoh-bodohin suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Justru kaum istri kalau sudah mengaji, ngerti ilmu, tunjukkan tadi, ya, senang dilihat oleh suaminya, taat pada suaminya, dan seterusnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, apakah kalau kita sebagai imam khutbah Jumat, apakah yang kita bicarakan di mimbar akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Ya. Ya, apakah kita khutbah Jumat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidaklah yang terucap lafaz, ya, mayal fitu kaulin, ya. Di sini dalam bahasa Arab, ya, an-nakira fi siyakin nafi, memberi faedah umum, mayal fitu min kaulin kaulin fi siyakin nafi. Apa saja kaul, ya, ucapan, bicara apa saja, semua akan dimintai pertanggungan jawab, ya. Semua akan diminta, orang khutbah, orang bicara, saya menyampaikan ini, semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala. Nah, semua akan dihitung, akan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ya, fa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Orang yang berat timbangannya akan berada dalam keridhaan Allah. Kalau ringan timbangannya, berada di neraka. Nah, ini. Artinya semua ditimbang, ya. Semua ditimbang. Nah, dan semua akan diminta tanggung jawab. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana'an masuha. Jangan kau bicara yang tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban semuanya. Ya, akan dicatat semuanya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Tadi surat Al-Isra ayat 36. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Adapun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Surat Qaf ayat 18. Itu semua akan dimintai pertanggungjawab. Demikian. Allahu a'lam. Termasuk khutbah Jumat, termasuk pengajian ini, semua akan dimintai pertanggungan jawab. Dan Allah Maha adil, Maha cepat hisabnya. Ya, maha cepat hisabnya, timbangan amalnya dan semuanya. Demikian. Allahu a'lam.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Pak Amar di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya, adakah cara agar saya mudah tidak cerewet pada orang tua? Karena ada beberapa perkataan orang tua yang dimana saya harus cerewet padanya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan.
1: Iya, cerewet ya. Cerewet ini definisinya masih gak jelas ya. Bisa cerewet baik, bisa cerewet tidak baik. Ya. Ada orang yang mendiamkan keburukan, ya tentu tidak benar, ya. Kenapa? Nabi bersabda, man a'ta lillah, man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka itu menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, namanya cinta dan benci, membenci itu pasti tidak hanya dengan hati, pasti dengan lisan terungkap. Ya, ketika kita mencintai seseorang, orang tua, terungkap. Ketika kita membenci, terungkap. Nah, kalau mencintai dan membencinya karena Allah, terungkap alias bentuknya cerewet. Karena orang tua mungkin malas sholat. Kita cerewet, ya boleh, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau orang tua sudah sepuh, pikun, cerewet, dibentak, dimarahi, itu salah. Ya, itu salah. Ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, jangan sampai mengatakan ufin, ya, kepada orang tua. Wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa kata Allah? Wa qadā rabbuka alla ta'budu illā iyyā. Allah Ta'ala memerintahkan agar jangan ibadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau salah satu keduanya atau dua-duanya atau salah satu keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā, ya, uffin. Jangan berkata wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan dengan perkataan yang mulia. Dan biasanya cerewet itu tertuju kepada orang tua, ya, kalau sudah sepuh, agak pikun dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya, tapi kalau cerewetnya dalam rangka menasehati dengan lembut, dengan santun, dengan sopan, itu orang tua, ya, orang tua, ya tentu itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena cerewet itu kadang perlu bagi seorang suami pada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, sebagai ungkapan ketidakrelaan terhadap kemungkaran yang ada. Sehingga kebencian yang muncul, kebencian karena Allah. Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka imannya sempurna. Ya. Nah, biasanya orang yang tidak suka membenci karena Allah, karena kemungkaran, biasanya lewat lisan. Ya, barangkali bentuknya cerewet, nah, tapi tetap dijaga batasan-batasan syar'i. Kalau kepada orang tua, jangan sampai membentak, jangan sampai mengatakan ah. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab.
0: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Adakah amalan baik dari sunnah maupun Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar saya mudah memiliki pekerjaan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Iya, agar punya pekerjaan ya, amalan khusus baca ini 1000 kali nggak ada ya. Ya itu. Jadi kalau ada 4 orang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang kibar tabiin, yang satu mengeluhkan apa namanya konsultasi ya kepada ulama, ya mengeluhkan kekurangan anak, disuruh istighfar. Yang kedua mengeluhkan kekurangan harta, disuruh istighfar ya kalau sudah pengin kerjakan kekurangan harta. Yang ketiga kekurangan buah-buahan, istighfar. Yang keempat kurang air, suruh istighfar. Lalu ditanya kepada Hasan Al-Basri, kenapa sih orang punya masalah berbeda kok sama ininya solusinya istighfar. Lalu dibacakan firman Allah dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya surat Nuh ya. Pada ayat kan ke-10 sampai 12. Aku katakan kepada mereka, ya, hendaklah mohon ampun ya kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, ya. Nah, kemudian apa? Dari istighfar tadi, ya, yursilis sama alaikum midroro. Allah akan mengirim air hujan yang cukup sehingga tidak terjadi banjir bandang. Yang kedua, wayumditkum bi amwal. Ya, Allah akan melapangkan hartanya. Ya. Membentangkan hartanya. Wa banina, dan juga dengan anak-anaknya. Wa ja'al lakum jannatin, dan Allah jadikan bagi kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun. Waja'al lakum anharo, dan sungai-sungai itu. Jadi kalau banyak istighfar, insya Allah istighfar itu kunci dari berbagai macam kebaikan ya itu. Ya. Bahkan apa ya diberikan kekuatan oleh Allah ya, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala ya, berfirman ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrim. Wahai kaumku, istighfarlah pada Tuhanmu dan bertobatlah, niscaya Allah akan kirim air hujan yang cukup dan Allah akan menambahkan quwwatan ila quwwatikum, kekuatan ya terhadap kekuatan kalian, quwwatan ila quwwatikum ya. Yeah. Di sini mutlak ya, nakirah fisil isbat mutlak. Ya, kalau mutlak itu apa? Apa maksud kekuatan? Kekuatan fisik? Ya, bisa. Kekuatan iman? Ya, bisa. Apakah kekuatan harta? Ya, bisa. Ya. Apa saja? Ya. Demikian. Artinya apa? Istighfar itu sangat memiliki rahasia yang sangat besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan, tapi yang ikhlas. Istighfar dengan ikhlas, mengakui kesalahan di hadapan Allah ya, ya. Banyak istighfar. Nah, kalau banyak istighfar apa? Ya harus banyak apa? Meninggalkan perbuatan dosa, murid istighfar tapi masih buka ya. Hal-hal yang dilarang, nonton yang dilarang, berbuat dosa maksiat ya. Maka tidak bisa seperti itu ya. Nah, kalau betul istighfarnya yakin, Allah Ta'ala akan